Inggi Om Swastiastu, selamat pagi. Rakelan Roy mewali nyarengin ring radio kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasiannya ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rakelan Roy, niki pasti ke bertanya-tanya, nggih, ringgala jam 5, kantos jam 7 wau, nggih, Rakelan Roy, ring pro 4, niki nggih, nonton pro 4 Kimantan, Pro 1, Kantos Pro 4. Pemekasiannya Pro 4 Dumun, nenton Presida mengudara sekali biasa, santukan wenten pembaharuan panel, kentangnya dados niring studio wenten pemadaman listrik, Kantos jam pitu semang diwau, nge pitu lintang. Nah, ringgalah jam pitu lintang, Kantos jam kutus diwau, sampun on air, kembali, santukan on airnya nih, wantah ring streaming kemantan, nge, santukan ring tim RRI dan pasar kantun berusaha mengaktifkan pemancar. Mungkin sampun wenten update informasi ring tim RRI Denpasar sampun mulai kembali siaran normal. Pemancar sampun aktif samyang. Nggih, dadosnya ni Rakelan Roy sampun mewali mirengang puniki nggih suaran penyiar Druine nggih. Penyiar mungkin sering nyarengin wenten titiang go nggih Sintia ngawet ringgala mungkin kantos jam dasa semang mali jebol sering waktu Indonesia Tengah. Pemekasnya ni ring Rahina Reditero Ras Juli Warsa kali tali 6 liko.

0: Egera kelantrai, ring acara mangken, ring ala jam kutus, kantos jam sia semanggo, nga Sintia pacang nyaringin sematan sami, ring acara rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Gye, minap niki informasinya nih, sani ringan-ringan ke manten, gye, ngawit siaran mangken, ngira kelantrai, terus nge pacang sapa sangra, siki jam, niki galahnya nih, ring acara rahajeng Bali mangken, ring pesawat telepon 0361-223361, ring WhatsApp 4 0878 9882 2420. Kesarangin ini berkomentar yang Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Sapa sang rodumun deh Niki Rakelan Rai. Pastikah sampun kangen kantan nge on air, karena sampun kerang langkung kali jam nge ring perompat nonton meresi dayang on air. Semakin sapa sangre colak-colak dumun, napi kemantan kesibukan di hari Minggu nge Rakelan Rai gongga jagi uning dumun kantan nge. Ya ning gongga palingan kesibukan siaran usanike refreshing ringan. Inggih, sampun enten sami nyarengin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, rahayang semang gongge.
0: Inggih, Om Swastiastu, rahayang muali ka Angko Sudani.
1: Nggih. Kak ngaden siap penyaringan drama klasik.
0: Ampura dumun Kak Angku. Ampun pirang Kak Angku wau alasannya nenge.
1: Ampun. Wau kan baru pengumuman gitu.
0: Nggih, Kang Yang dumun Kak Angku nggih mangkin sampun kembali normal Kak Angku.
1: Mana kanu nih sibuk?
0: Oh sibuk serap bubuk. Oh nyabu nyet busun.
1: Nggih. Film bin Puan.
0: Oh nggih, mangkin kajang Klion tan?
1: Nggih, mangkin kajang Klion.
0: Oh, nggih.
1: Dilama Ben Puan.
0: Ben Puan, nggih. Berarti hari Selasa nggih.
1: Nggih. Salam kan Mak, Gangget.
0: Nggih, salam wali Mangku. Durus bersibuk-sibuk dumun elingan masa dekan tengah mali bos nggih. Pun pirang gong nggih. Nggih. Kak Angku napi kesibukan Kak Angku mangkin.
1: Kak itu ni sebutnya petang so minum SO si bubu jadi ada sih kesibukan bil ngajak keluar ke depon ke dimeten katanya sebenarnya ngali ai.
0: Oh kentan ya Kak Angku niki wenten wenten salam dumun saking ngatuni yang kirana Kak Angku.
1: Rajang wengi
0: Rajang wengi. Niki sire sane mirang drama klasik ya Kia po kepupungan tas metangi Niki Nika mungkin rahajeng wengi yo to.
1: Yan ma bisa nyusun nak anu pembagian di anu kan pada to dia akan bahas bubuk kat kanceng kena drama klasik lantai
0: radio. Oh bes napi wastane bes nyaman mirang drama klasik. Napi male kegiatan Kak Angku mungkin.
1: Niki kan anu aja ngelot ni kan ada sing lah bos yang kau ke.
0: Oh kentan. Eh siang-siang biasanya ngudiang nih ke Kak Angku.
1: Tapi
0: siang-siang biasanya Kak Angku ngudiang nih ke.
1: Dengan jangan sih ngingang radio kan.
0: Oh kentan. On air mantan kegiatannya ta.
1: Ada sih kegiatan mah maro yo.
0: Oh mah Angku mungkin selain napi wastane menyiapkan banten angen tilam malih kali rahina napi malih kegiatannya.
1: Napi kan ya ada na yang kadang kain ngait ibung angon kene ke sampean kumpulan sampean kurang. Abu nanti ke warung.
0: Kuda.
1: Tambahan pembelin serah.
0: Pembelin serah. Pembelin makutan Kak Angku. Pembelin wendang. Nge Kak Angku yang kantor. Lanjut nih beraktivitas. Lanjut mirengan radio dumun nge. Gongge sapa-sapa dumun sikit-sikit. Inggih.
1: Pembelin susu.
0: Nggih, pangwenten angin sarapan semang-semang. Yo
1: nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Ngelot kito kan. Ada banten lo banten.
0: Nggih, Kak Angku.
1: Salam nih sarang aja ke ibu ke.
0: Inggih pasti ke. Ampun ngawit monitor mungkin Kak Angku.
1: KBB berapi gak jam nih anu ya.
0: Nggih,
1: sarang aku cinta tadi penati.
0: Heeh.
1: Akhirnya kali ini yang ada, oh ini Ita nih orangin.
0: Suksama nih Ita.
1: Ayan Arbo, Padan Manco. Anu ke, Ibanan Bukera, Merdeka.
0: Merdeka.
1: Nih, sekarang Mbak Indira. Anu na, apa dah tu? ketua umum anu di anu bayangan.
0: Nggih.
1: Oh, sudah kada ni bin anu. Baru kuduk biwo ke mana? Apa yang kakak beten?
0: Nggih.
1: Ini kak ni nata ni aja ngelang kali ai.
0: Nggih, durus semua, ringan-ringan.
1: Nggih. Mugi rajang rayu, maju pasti budal waspadanya nggih.
0: Nggih, pasti kak. Rayu
1: rayu.
0: Astung kara rahayu rahayu.
1: Itu ada inan beja.
0: Nggih, nggih kak.
1: Galah wali yang pekan. Om, Santi, Santi yang di
0: house. Nggih, suk semua kak angku. Sampun kok nggak cole-cole, sampun mirengang alasan sampun api perompat. Kentan aktif kentan nge ringgala jam 5 wau kantos jam 7 di wau kentan nge ringgala jam 7 gue nge samon aktif niki raklantre satu kan wau aktif ring streaming ke mantan ring streaming rri.co.id satu jam niki perlu mengaktifkan pemancar kentan nge raklantre nge pembekasnya nge ring pro 4 mangkin sampun mewali niki nge mirengang suaran penyiar druene ring radio pro 4 RRI Denpasar sapa sanggra reungkur ke angkos sudani nah sirapu niki om Swastiastu, selamat pagi. Kegiatan hari minggunya napi ke mantan niki.
2: Om Swastiastu.
0: Inge Om Swastiastu. Rahajeng mewali Mbah Tunindi.
2: Inge patet pun napi jatre.
0: Astungkara gonggek kena. Mbah Tunindi sapu napi.
2: Inge kena kaler.
0: Kena nalar.
2: Cuaca driki cerah gonggek.
0: Patah driki nalar cerah Mbah Tunindi.
2: Gonggek kadang yang ton masuk.
0: Napi ton masuk niki.
2: Niki telpon tiang.
0: Oh, okay.
2: Kan suwe tuh ngangkat nih.
0: Oh, kentan ingge. Ampun, ampun, ampun ngeranjing makin. Sabun api, Mahangku Sudani. Mahangku Sudani. Mbah Tunindin titiange. Kegiatan hari Minggu napi niki.
2: Yang titiang nak sedino niki kan kok nge?
0: Napi mantan niki.
2: Tiange, mau bersih-bersih. Wow, itu yang usah bersih-bersih niki, napin kenten nike sampah, masalah sampah nike sampun bersih-bersih tiang, nih dan wadin-wadin tiang kantong plastik kenten, malik di bos kirim sereng niki piana tiang made kenten.
0: Oke.
2: Okay, nah, nggih, masalah sampah niki nggih, kegiatane nak mulo kenten wonten. Kadang tiang lantasan nyait lantasan kenten.
0: Nyait napi mantan nika, Mbak?
2: Niki selepahan wonten ngarianin segehan. Napi wastane ngarianin canang angin sedina dino kenten.
0: Nggih, angin sedina. Mungkin ampun mebantan canang mungkin.
2: Sampun.
0: Oh, sampun. Sampun puput dah dos ne.
2: Nge, sampun urusan ngajeng. Oke. Okay. Mesti bersih ngajeng langsur.
0: Iya. Jangkep sajan selet-selet urusan niki gongnya. Ten bena ngudiang-ngudiang niki Mbah Tunindi.
2: Durung gongnya?
0: Durung Mbah. Mali bos minap niki.
2: Gongnya.
0: Titiang.
2: Sampun anak lambat-lambat ngajeng gongnya.
0: Kan, ton lambat-lambat. Niki kan kantor niki semang-semang. Palingan jam siap mali bos agak santian niki.
2: Oke, enten nggih. Nggih. Nak patut sepun niko nggih. Pangten keni penyakit
0: mah. Oh, mah asam lambung kenten nggih.
2: Asam lambung
0: nggih, nggih. Heeh.
2: Naik kenten.
0: Nggih, patut nika. Suksema niki,
2: Mbah. Jangan mesti nggih.
0: Nggih, pasti kan niki nggih. Lanturang demun.
2: Kegiatan titiange. Nggih. Dino-dino nggih hari Minggu ya Yasin. Nah, hari Senin Selasa niko nak pasah niko wonten kok
0: nggih. Nggih, nggih.
2: Wonten malih kegiatan api nggih.
0: Nggih. Nggih. Elia mesanakan Mbah Tunindi suksema niki sampun nyarengin nggih.
2: Nggih. Nggih suksema nggih.
0: Nggih.
2: Munggah-munggah taler Nini Ita, Nini Kak Mangku Sedani sampun wau nggih. Nggih, semeton sareng sami munggah mangkin nyarengin semangan. Gongge
0: niki
2: pang rame gitu nggih. Nggih. Nggih. Semua
0: titik yang
2: gongge,
0: titik yang sami.
2: Santi, santi, santi, santi.
0: Oh. Nggih, suk semua matun ini sampun nyarengin gongge Sintia nggih. Rakelan rai niki atun yang kirana mewali nyarengin gongge becik pisan drama klasik ne. Nggih, astengkara niki nggih sarang-sarang senang mirangan drama klasik. Tur puniki Nini Nyoman Sudiyati Drupadi niki nggih. Inge suksuman ini sampun anapi wasnane susatya sarang perompat RRI Denpasar. Wow nini metaken kentan nge. Punapi niki tidak ada suaranya nge. Wentan teringgalan jam pitu ngatos jam kutus wentan suara. Wantah ring streaming ke mantan. Streaming RRI.co.id. Sane mangkin sampun mewali ring radio kentan nge. Nini Nyoman Sudiyati niki sampun mecuer ring radio. Ring FM 106,4 MHz. Lan AM 1206 kHz nge. Sampun kembali normal. Dado nini rara frekuensinya nih ring radio nih nge. Inge Rakelan Rai sana makin mesanakan dumun. Sampun sapa-sapa colek-colek Rakelan Rai. Sampun tenang kok nge niki nge. Pangtan kesiap niki sami kok berjam-jam niki ten on air perompatnya nih. Tidak seperti biasanya kenten nge pasti ke wentan alasan dibalik nike. Samian sampun uning kenten nge. Sampun tenang kembali normal. Mali jebos ring sesi kedua kembali gongge menyapa-nyapa Rakelan Rai sami ring semang nih makin nge. Rakelan Rai ngajeng semang dumun sarapan tetap unikir yang program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakalan Rai, mawali nyarengin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, sarang titiang gongge Cynthia, kanton acara Rahajeng Bali, nge. Niki, wenten sana nyarengin gongge Cynthia, abah waisa sampelangan, om swastiastu abah, abah sapuna pigatre, status tatia kentan nge, satia pisan, niki, abah waisa nyarengin ring Facebook programa budaya RRI Denpasar. Ingin rakelan rai di hari Minggu, nge, gongek sarankan sebaiknya diisi dengan kegiatan ringan. Nge, amponang sore berat-berat, karena sampun berat hidup niki. Kok sesi curhat gongek? Hitung-hitung, kenten nge, rakelan rai, karena hari Minggu niki, nge, sampun happy gongek harus diisi dengan kegiatan ringan, agar tubuh dan pikiran dapat melepas ketegangan. Nge, memulihkan energi, serta melancarkan sirkulasi darah tanpa memicu kelelahan. Lahan berlebih, nge. Jadi niki menjadi persiapan mental yang krusial, nge. Mangda sematon sami, rakelan rai, meresidayang mewali produktif di minggu kerja selanjutnya. Jadi manfaat utamanya pasti kesampun uning, kentan, nge. Jadi untuk bersantai, rakelan rai bisa pilih beberapa aktivitas yang memang untuk menyehatkan badan, meluangkan waktunya untuk mengambil kegiatan ringan dan juga tidak lupa dengan diri sendiri. Nah, untuk menyehatkan badan, niki gongge sarankan olahraga santai. Lakukan peregangan, jogging santai atau yoga ringan untuk melepas kaku di otot, nge. Ya ning wenten waktu luang boleh berkegiatan ringan berupa aktivitas hobi. Sane berduyu hobi, nge, yang tidak bisa terlaksana di hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, bisa niki terlaksana dilakukan di hari Minggu mangkin, kenten, nge. Apalagi niki cuaca cerah, nge, rakelan rai bisa meluangkan waktunya untuk melakukan aktivitas hobi. Tidak lupa diri, nah maksudnya tidak lupa diri niki sampun napi gongge. Nah pastinya niki rakelan rai sampun sibuk, kenten, nge, selalu ingat dengan kejar target, nge, suatu pekerjaan wenten targetnya nih harus diselesaikan Senin Sabtu, sampun sibuk sampai lupa diri, akhirnya rakelan rai sampai lupa untuk merawat diri. Jadi hari Minggu niki luangkan waktu taler untuk merawat diri, kentan, nge. Mungkin merawat diri yang dimaksud adalah merawat mental dalam diri sendiri, berupa jalan-jalan pagi di area Car Free Day, sekali di daerah Renon pastika wenten, niki nge Car Free Day, terus niki merapikan rumah, atau sekedar menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Palingan niki secangkir kopi hari Senin sampai hari Sabtu sampun terbiasa, tapi untuk bersantainya niki tidak biasa, kentan, nge. Jadi biasakan di hari Minggu tidak terburu-buru untuk napi wasnanya pun iki menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Dan ingat iki perawatan diri, mungkin sane istri-istri kentan nge melulur maskeran minap niki nge rakelan rai, atau perawatan diri versi masing-masing kentan nge. Jadi rakelan rai, dari ketiga kategori kegiatan atau beberapa pilihan aktivitas niki sane cen sane sampun kelaksanaan kentan nge. Langsung ke mantan gongnya Sapa Sangre, ring pesawat telepon 0361-223361. Sampun mantan Sandi Nagingin puniki Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.

0: Ewo, Mira. Liang mantan para anet.
1: Cek. Ampura Pak Tun, nak patah-patah Pak Tun. Menawi
0: sangkalin kapah tangkil sangkain tanah tu.
1: Napi ni Kartini.
0: Kapah tangkil liantan presiden nyelak tu.
1: Oke, entar.
0: Pencet mantan.
1: Makanya jemat-jemat tangkil ke perempat. Unung pun gongnya modulasi Pak Tun mancung kan, Niki.
0: Mana tong sampun sering cangkil genten.
1: Oh genten.
0: Genten nampun dari sejarah dan pencet kawan.
1: Oke.
0: Okay. Galah meriki tangkil langsung ten presiden nen genten.
1: Berarti ten salah penyiar niki kan? Keni pelunggo tas penyiar semang-semang mancing coba nak eh.
0: Angin nampun nampun je neling-neling Pak Tut nih bang ya nampun.
1: Oh genten. Yang penting nampun neling Pak Tut nih muka nih mantan kantannya belakangnya bang ya nampun genten.
0: Kena,
1: ah, sengkara kena patut, patut mancing sapu napi.
0: Sengkara, sangkin kena setato. Jadu mata lantun, tengen tengen tu.
1: As sengkara, tidak hanya hari ini nge. Patut, patut.
0: Tapi yang wau, mirang wau. Mbak Tunini mantan topik ini durung tiang kemana
1: hantu. Oh kenten nge topik nih nganinin ini kegiatan di hari Minggu. Nak perompat wau macuwer taler nih kaya patut.
0: Oh ampun yang mulanya kan mirang radion wau jam pitu.
1: Niko pun ampun on air cuma di streaming Niko, di streaming RRI melalui HP Niko didengarkan.
0: Agar tiang kari deng magi-magi wawu niko temirang radio
1: tuh. Oh kenten pengisi agat pro niki. Ini Pak Tun mungkin kegiatan di hari Minggu Pak Tun napi niki.
0: Napi mana hari Minggu tiang nak tengelah hari Minggu hari Senin jak niko mantan karen tiang asu.
1: Oh kenten coba nak bedakan hari Minggu harus santai dumun.
0: Coba ane beda tiang hari Minggu relitif niko napi.
1: Napi niko.
0: Ah dia ngelintangi memargi mantan jalan-jalan ngedoh johang kidek kenten.
1: Oh johang kidek maksudnya ngambul atau napa-napi?
0: Oh enggak kan. Senang risejeron yang mana mangga sehat negak angin sepeda dia wau.
1: Oh kenten sarang sira negak ini sepeda.
0: Dari sampun nih urusan wau tengah kutus tiang teko.
1: Tengah kutus. Oh berarti ampun-ampun selesai nih ke olahraga ringan berarti nge.
0: Ampun rauh ripono. Nginam toyo putih dik agelah. Terus kenten ambil ampun sampat lidi.
1: Sampat lidi korek-korek tas kenten.
0: Maksud bersih rekoring gapau re meraja ada re ngasah tangyang mangga sambil olahraga.
1: Nge usah nike eling mesiram perawatan diri melulur ten melulur niki Pak Tut.
0: Yang tiang melulur nih meloloran.
1: Meloloran napi nike meloloran nike. Memaskeran, oh kenten perawatan, ten menten perawatan niki.
0: Ini sekali bawa satu wawu, itu di kanan satu wawu. Mangga ringan, ini kan sudah minggu. Mungkin dia mendagang patung, ampun mungkin.
1: Mendagang patung, oh kenten nyodok.
0: Kanan itu.
1: Alah, ngerti saja ngomongin.
0: Aku membawa sang eri perumpah.
1: Oh, kenten. Gejak makin misanekan pun kenten, Pak Tun.
0: Enak makin malih posiro. Ini minta macam anak hijau. Wawu, dia malih ngelindang.
1: Gih. Astongkara, Pak Tun. Minap nih, Pak Tun. Wenten aneh ngerarah malih bos aja melancaran, Pak Tun.
0: Kan, yang kadung peninggalnya menyinap itu.
1: Oh, kenten.
0: Bos, boleh bos senang cuci mata.
1: Oh, bibi, seledat kangen kau pun niki Pak Tut tiang jek nakal saja.
0: Intan seledat nyenan jek ada nang napin.
1: Oh iya, masuk akal. Oh kentan maksudnya seledat nika. Oh, geng.
0: Pancin nyen kat jejak dan seledat.
1: Ada ceglong tas kentan nge Pak Tut nge. Harus seledat adumun. Inge Pak Tun suksesmu Pak Tun.
0: Ini ingin kirim wau dindi ampun ye wau.
1: Sampun.
0: Bentar terus dikirim Pak Nabe tiang Pak Yanarba ampun kan mengahau.
1: Pak Yanarba durung.
0: Oh menawi kari kajat lembu rekan.
1: Inge minap jadi kinge tanda dias Google.
0: Inge jadi manggil ani ampun kocak Pak Wot tapi catatan mirang kan.
1: Inge.
0: Terima kasih salam sweetheart tiar kirim lagi perempat salam mitra. Cara istirahat, mangkir di tengiring jauh. Sekali menikah dong gea, ringan-ringan, ring sejalan kayu, teman.

0: Enggak, dompetnya tala ringan-ringanan deh mau nak tan kija-kija tuh.
1: Benjang, mali ampun pak buat pikayun pun kira niki dengan mambil niko atau dengan jemaah niki mang dah boleh.
0: Inggih siapa tuh?
1: Nih rajeng siaran pun tiang mau pamit.
0: Santi.
1: Cantik
0: kok. Inggi alon-alon patut mancung. Mali siki penelpon dumun. Rakalan trai gonge sapa sangre ring sesi ketiga. Mau gonge wenton informasi mali. Nge kegiatan napi ke mantan di hari Minggu patut mancung kirangnya perawatan diri. Mantan mali siki nak melulur melolor patut mancung tiangge tan uning perawatan napi jenika. Inggi diungkur patut mancung sinapuniki Om Swastiastu. Selamat pagi.
2: Oke, yo rahajang yo semang yo atur di tiang niki,
0: nggih. Dados ya medok-medok, nggih.
2: Tiang niki yo anak Jawa yo niki dados yo tiang sarang on air iki.
0: Dados, masa nenten. Yen nikang nak luar Bali, dados ya bisa membahasa Bali kalau medok.
2: Kenten. Nggih, tiang niki yo ampun ya suwe reng neng Bali nih kyo tapi tenang bisa bahasa Bali ane pecik nih kyo
0: bahasa patah melaja inggih sarasira dadosna niki
2: siang yo niki yo aran tiangnya nih kyo neng Jawa yo Mas Kliwon neng Bali yo niki yo Pak De Sulatri nih kyo
0: Pak De Sulatri
2: inggih
0: jakti Pak De Sulatri niki.
2: Nggih.
0: Gongge nak jejahne ulu-ulu ne semang-semang mangkin.
2: Nggih. Ampura niki kiai yo kaken dumun ring rago ring dijo yo meneng niki nikah oleh griya patan buah nggih.
0: Sire.
2: Ten.
0: Sire nenten tiang Pak De.
2: Oke.
0: Nggih Pak De. Pak De Sulatri niki widangan api Pak De. Mangkin meneng.
2: Iya yo tinggalnya niki neng jalan Sulatri.
0: Oh Pak De Sulatri ring margi Sulatri Denpasar berarti.
2: Nggih. Niki ya. Niki ya tak wenten salam yo niki ya ling Pak Ketut Mancung ane jeneng ne jelek niko.
0: Iya iya iya iya iya. Nak bagus ragane niko.
2: Tiang yang tawang ini kok orang gantuk macam ini kok anak jelek jenang ini kok.
0: Baik, ampun ya ngwalek semang-semang. Gongnya nak tanya ngwalek-ngwalek kenten. Pak De kesasar niki wastane. Ada wenten salam niki Pak De saking Mbah Indira tiang niki.
2: Oke, Mbah Indira yo nge yo.
0: Nge.
2: Ini kok Mbah Indira nge.
0: Widangan kerambitan nike.
2: Nggih.
0: Pak De, napi mantan kegiatan di hari Minggu mangke niki.
2: Yo kegiatannya ten wonten kegiatan napi yo tiyang niko yo. Meneng mantan ning cuma niko sing ado kaya apa niki.
0: Oh, kenten. Yen biasane napi wastane menyambut hari Senin napi mantan. Gaginane niki selain memang bersantai-santai menyambut hari Senin kan hari Senin kredit kenten nggih. Napi perlu dipersiapkan niki dari Pak De.
2: Oke. Nggih ya, napi ya niki ya. Nak niki ya sampun ya pincir niku. Ngetan ya bisa ya kegiatan opo ya sing tawang niku dia ya. Oke ya, cuma niku sambut gawe yang niki ning Bali.
0: Nggih.
2: Nggih, makin sampun pincir kayak wah dan niki
0: nah sebelum memasuki masa lingsir niki kan Pak De nikang Pak De lingsir niki Pak De. Napi mantan kesibukan dumun-dumunan nika Pak De yang dados uning Pak De.
2: Napi kemgenki benten nak mengganggu ya niki.
0: Aduh, napi kegiatane dumun-dumunan niki sibuk-sibuk ne dumunan niki Pak De.
2: Dumun singkat. Iya niko anak tumone tenanan di rumah niko ya tiang yo anak di marga ya kena area niko tiang dados yo suka dorong gedebak niko uning gedebak niko ha?
0: Napi gedebak niko?
2: Niko yo ni amarodo papan yang tumone yo dua rodanya yang mangkin yo papan.
0: Apa rodane?
2: Nyorong gedebak niko tiang yo merodo putus ni ko. Dia cakap okay, nak sering ko jauhi kita dia ajak kita nak anak yo tapi yo tanah yo mau cito yatro ko kita ko lumacang ko dia nak sering ko jauh ni ko.
0: Oh niki taler wenten salam saking Patut Mancung niki na. Opak oh, ne niki Pak De Sulatri nika nikan jelek. Tan niki wenten salam Pak De Sulatri. Salam gongnya sarang Pak De Sulatri nika kanti mekilit tiange. Oh, kenten penikang Pak Tute.
2: Nggih. Niki ya tiang pangkat akeh yo atur sarang ngoke.
0: Nggih.
2: Salam yo dumon. Ane ajak tiang yo sampun suwe neng radio jawa ge yo takang kantal niki ya tapi wasta niki malah ni kendal gak Bu Ayu dumun.
0: Oh Bu Ayu
2: lali tiang tiang nak ampuro aja niki tiang nak takut yo angge yo pengurus ya sarang di kau ajak yo pok jero camplung
0: kau ajak yo
2: gede tomat gede tomat guru merah ni kau yo hantai ni kau yo sami yo sampun ni penyiaran ni lawas-lawas ni kau sampun kuning sarang tiang kau tanggiang yo timpal yo ajak anak cowok kene
0: baik kita tidak memandang Nike sami pata Nike Pak De
2: Nike ya Bu Nike Bu Eka BB ya durung ya mungkin Nike ya
0: durung ragane Pak De
2: cuman yo Nike ini wawu Mbak Indira yo sampun
0: Mbak Indira inggih
2: ya nak tetap yo monitor Nike
0: harus inggih inggih Pak De suksuma Pak De sampun nagingin mangkin
2: atur pikiran dumun irang langkung ampuro Nike ya tiang ten kuning matur ya ne pecik ni kau tiang yo asan dua anak cawo ni kau nggih
0: nggih Pak De
2: nggih ampuro nggih suksemo
0: nggih suksemo mewali Pak De Sulatri indahnya niki nggih kebersamaan kita Pak De Sulatri salam kenal dimun Pak De Sulatri sareng gongge Sintiang nggih Pak Ketut Tiarsa niki gianyar nyarengin ini topik kegiatan hari Minggu Pak Temantan kegiatan tiang di hari Minggu sampai Sabtu nggih terus melukis niki mantan niki Pak Ketut Tiarsa emangnya nak gianyar semeton gianyar memang kegiatannya di seni-seni nggih samian wargi lokalnya dados seniman niki nggih cuma hari Minggu niki full tiang pole melukis karena istri tidak bekerja. Oh biasanya bekerja Niki tidak full berarti nggih patut diarsa nggih mungkin wonten kegiatan yang harus diambil kantor nggih selain melukis nggih di hari-hari produktif nggih. Inggih rakelan rahim mesanakan dumun malah jebol sering sesi ketiga dados Niki nggih gong nggih pacang wonten nggih informasi yang malih ring acara Rahajeng Bali mangken. Tetap pun ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, program budaya RRI dan Pasar mewalinya rengin ring acara Rahajeng Bali Niki Kanton. Ya, sarang tinya gongnya Cynthia, Niki gongnya Sapa Sanggra Dumun, Rakelan Rai sanes sampun nyaringin ring WhatsApp Pro 4. Wenten atuh Kakyang Dewa Karuna Wijaya. Om Swastiastu atuh Kakyang, mogi atuh Kakyang stata kenang ya. Rakelan Rai informasi nggih, Rakelan Rai di hari Minggu kan gongnya wau sarankan untuk mengisi kegiatan ringan kemanten. Kalau di hari Sabtu sampun tiang mengisi kegiatan ringan, schedule tiang hari Minggu makin full istirahat sapunapi gongge. Nah, sangat bisa nih kinge dan dianjurkan meluangkan satu hari penuh untuk tidak bekerja atau berolahraga berat pun membantu tubuh dan pikiran memulihkan energi. Mungkin kebutuhan tubuh masing-masing wenten di hari Minggu memang kebutuhan tubuhnya untuk bergerak, berolahraga kentengnya, atau sane sampun napi wastane kebutuhan tubuhnya sampun penuh dengan bergerak-gerak kentang Rakelan Rai. Nah, dosisnya mungkin memang diisi dengan full istirahat wenten kentangnya Rakelan Rai. Nah, jika Rakelan Rai mungkin memiliki rutinitas yang padat, niki adalah momen terbaik untuk mengisi energi kembali di hari Minggu nge, agar lebih siap menghadapi hari esok. Kalaupun tidak mengambil kerjaan apapun, tidak berolahraga, kenten nge, mungkin bisa mencari suasana baru ketika di hari Minggu tidak di rumah kemantan. Bisa niki untuk bersantai-santai di pantai nge, dan kulineran santai. Nah, niki dumun nge, Rakelan Rai, mogi bermanfaat. Kita membahas kegiatan di hari Minggu mangkin, kenten nge, berbagai rekomendasi. Terus pun niki, apakah hari Minggu niki baik untuk full istirahat, dado? Sesuai kebutuhan masing-masing, telur manfaat kantannya hari Minggu diisi waktu luang napi sampun kita bahas kantannya. Tora kelantrai sampun berbagi waungge kegiatan hari Minggunya napi kemantan, tidak berat-berat yang ringan-ringan kemantan, yang penting waktunya tidak habis dengan kegiatan cuma-cuma kantannya. Malesiki wantan Pak Warsekolik sanes sampun nyarengin gongge Cynthia ring semengka dimangkin nge. Tora kelantrai nonton kerasa siki jam sampun niki kemarin yang ring acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali nge. Mugi informasi enik bantang kegiatan di hari Minggu mapi keno kentangnya rakelan rai wawahin malaji bawa sarang-sarang puniki nge yang bantang kekirangan nge. Rakelan rai santukan iki sampun telas gongesinnya sampun puput dumun sapa sangra ring lain telepon ring WhatsApp Pro 4 talaring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

Ngira kalian rai renggala jam sia kantos jam dasa kantor malisiki acara sane pacang gonggek Cynthia napi wastane sarengin nggih ring arsa talar kayun pamirsa sami mali je bos ra kalian rai tetep nikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka Dianrai, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Nilo Gede Sukardiasih menekankan pentingnya mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga dan percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa untuk memperkuat pendampingan terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting. Ia yakin dengan pendekatan berbasis kewilayahan dan penguatan kolaborasi lintas sektor, upaya pembangunan keluarga berkualitas sekaligus menekan angka stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sukardiasih menambahkan, BKKBN Provinsi Bali juga terus mendorong terwujudnya keluarga berkualitas yang dimulai sejak remaja melalui perencanaan matang sebelum memasuki jenjang pernikahan sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Rekanan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Tradisi demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem, karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banja Timrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penayang. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
0: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Kanten miarse yang mirengang kadi umargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadimakin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
4: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingi Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng Rakalantrai, mewali nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ringkala jam siang mangkin, lintang 15 menit, kantos nampak ringkala jam dasa semang, nyaringin ring acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas Satwa Bali Anak. Sekali biasa nyabran ring rahinari di tim mangkin, nge, kesarengin peka titiang, sana sampun saya gering studio Pro 4, wenten peka tutut, Niki Satwa Bali Nyani, Satwa Bali Anak Bantang Utoi Murda Nganinin Indik Kesinoman Sapu Napi Dagingnya nih Malah jebos kesarengin peka tutut titiang Taler punikira kelantrai Durus ngerara genasannya becik Melingge Gering sarang-sarang Aja kentan nge Piana cucu Mirengang puniki Satwa Bali Anak Anggen piteket-piteket Ringkoripan iraga sarang sami Kesarengin peka tutut Gongnya Sapa Sangro Dumun Om Swastiastu Selamat pagi peka
1: Om Swastiastu, Rahajeng pagi, nggih semang ka desa punika.
0: Rahajeng Wali, astengkara peka sehat
1: nggih. Nika sane buatan rengendang nggih pengabdi wadah yang sampun seger nika paling ka pertama sane tunas bajang ngereng ide.
0: Nggih, yang sampun seger, boleh beraktivitas ka di mangkin. Nggih peka nggih, nggih sane mangkin enten sabar puniki alit-alit peka tutut taring pekubon mirengan peka tutut masatu. Aduh harus peka.
1: Nggih. Om Swastiastu, ingin mewali malih titiang pakak tutut riki program babu dayeng ya, pacang nutur nuturan separindekan kawentanan satwo, sande kepetampiang majang reng para lulurin, ya, mungkin diragunin nampi riki kandun kawen urip majang reng idesang yang pramukawi. Sane wau penyapo penyanggara wantara kerai kewentan riki tentang negengenge, ampun gendan. Nah sekali mungkin niki pecah peka kompi yang cucu aja bekerja yang piana mantu gendan. Nge sane oneng nge sane satrio miarse yang sekancan acara sane kewacana yang dikiring perumpat ring programa budaya RRI ring dan pasar wantah genah riki ngewardia ngajagang ka desa punika ingge sane rahina dibi sampun satmake nutup nge ngunabang sampun acara pesta kesenian Bali rika ring berdi budaya ring art center nge mugi-mugi sane sampi napi sane sampun ke cipta ke karyanin majang ring para seniman sinarang sami nge manggoy yakti sida ngelimak yen titiang peka ngemanahang puniki yen duah kadiasa punika ke kandana kepangih tuh dewa ratu luar biasa ribet pisan nge sekancana gerak gerik sekala ciptaan para yewana para seniman emang kintan kadi-kadi ngon bengong sekadi titiang pekat tutut titiang sampun werdo nggih dua neng sida antuk ngerasang nggih sane kepetampiang majang ring lur-lur pidan sayu wakti ngelangane naler mangkin sane sampun sida nggih keunggahan doke puniki ering pesta kesenian Bali puniki sane sampun lintang Nggih mugi sida ngelantur ngelantur ajak urip selanturnya ne sekacang sane kecipta nggih nggih sekadi pengelingsir-pengelingsir dumun nyipta pendet tari pendet penyembramo manuk rawo oleg tomliling kebiar duduk sayu wakti rauh kemangkin kantun werdi kantun sayu wakti pekak tutut ngelangan Nggih, napi maka hawin ka desa punika gampang sayu wakti antuk nulat niru pekardin para lur-lur dumun yen mangkin jak manut wantas sekadi ahab jagat dekade mangkin nggih. Nggih kecanggih yang teknologi nika sane maka hawin saki wanten boyo titiang napi wastan yang tentrimo dados anak lingsir kade mangkin napi duaneng Sane ka bos perubahan punika wantah sane langgeng ngering jaga atis na emao senten keni antuk nyetel. Sane mangkin malih bobos benyang, malih warse, ten keni antuk. Nggih, Inggih pawuh datang Sumatera majang ring pamiar senarang sami angge griya juru pekak titiang ring pakambing nyala jeru naler ninita kameru ngge jeru chandra jeron-jeron titiang jeru made ring sanur ngge jeron titiang senarang kalih ring jalan noja tuh kelangan naler titiang genah dayuh ri kereng jalan noja ring jeru jeru noja sinarang kalih genah becik pisan genah nyayup mugi-mugi pangtan ke padam meniko taru sane wenten sane waktu yakti nayuhan kentan ke jeru sarang kalih nge nalar para penglingsir titiang sane unang ris jeru ning miarsa yang tutur ringgalah dimangkin titiang nge melad nalar matan nguning ayang majang ring pare Iwano pare sane sampun ngelarang gerihar setelah asrama sane sampun sarang ngering pesikian pojuko dukuan ngering banjar kadesa punika. Inggih wenten punika sane uning ayang titiang yen kelihan sampun senarang nami uning jeru kelihan nika sesana sane kesudi kesarang ngewarga sarang sami kesudi dadas kelihan ngih pemucuk diri kering banyar wenten kalih kelian dinas lan kelian adat ngih ngih niki nua kering sejero neng adat ngih kesinoman kadesa puni kesane pidater yang titiang nah naler wenten naler pinunas para penglingsir naler sane miarsa yang tutur satu antari kiring programa budaya ring RRI ring Denpasar wenten pengedih pinunas mangkin sampun titiang nuturan saparindekan kewenten nang sekesinoman riki nggih kesinoman sampun ketah sejebak jagat Bali sampun ngewikan kesinoman punika wantah juruarah nggih punika nah nika wantah wenten yen sekadi mangkin ning ngamawasan lintihan struktur wenten kelian wenten wakil kelian dan nggih nggih wenten punika saneka bos nalar wenten penyarikan sekretaris wenten guna rasa pengerasa dana saneka bos punika nggih bendahara aten kenten ang mawasan nalar wenten kesinoman-kesinoman saneka bos juruarah nggih sakala punika yen juruarah punika mejantan pemuwit saking metu saking suara mopo ngarah yen ding bali banjar wenten ke bali kukul nika naler juruarah nggih wenten naler ring kukul nika naler juruarah naler punika nggih ring sapun api kale kel samo wenten suaran kukul kukul mesuko duka kuning ayang punika ring kukul punika nyuara yang nggih yen wenten kelayu sekaran wenten pingkuda musuara yen wenten anak ngamuk nggih mudha tulung yen mah pun wenten kebakaran pun api suaran kukul rike gendongane punika mesuara peh kadiasa punika kautama nisane tumun niki yang sekadi titiang pekak tutut iriki banget naler mepinunas mangdene uga-uga rasane ke petampiang majang ring para lulure dumun ngiring punika wardiang turmanen elingang naler ngih para penglingsir-penglingsir sane sampun yusul langkung ngeken ulung dasa nggih mang kantun urip mang deside naler nutur mati tekat megleme nggih metuingat majang ngering nggih pianak mantu cucu ring pusuko dukan bebanjar punika sangkane wenten rikiring jagat sampun ngering desa adat sampun wenten sane kebos nalar punika lelintihan wenten sane kereta desa wenten Sabo desa atenten ge nggih punika nalar sampun manggah ngewerdiang nalar sabo punika peragayang para penglingsir sane uning nggih pemargi-pemargi lur saneka petampiang pajang ring lulur nika mangdeg tetep antun ajak kegamel selawas lampah warsa sepanjang perjalanan tahun ka desa punika pengabdin titiang pekak tutut. Ingih ka desa punika dah cening cucun pekak kajak mekejang kenten naler pada penglingsir titiang angga geria jeru bako sami sane uneng sane sastil ingih nampun namping radio sampun iling sampun meleje bos mugi sideng lantur wenten acara siaran arja emang dah sido ajak gede kiring eri naler sekancan gegambelan suaran gambelan sane wenten ring eri saking rin wenten wantah ciri khas cecirin nge ingge yen mesuara ampun gambelan sane wantah wenten ring keluarga kesenian Bali dumun mejantan sampun jek mesina keni antuk nyetel nggih one RRI kan kadisa punika inggih majeng ngeringi dedane pamiar semua litit yang sinareng sami mugi rahaja ngerhayu sampun puput ngemargiang karya ngemargiang punika suwo dharma kewajiban wantah tenanan putus punika ngemargiang punika galungan lan kuningan nyepi napi punika sakaluwire nggih ngemargiang yadnya ring desa-desa pekeramian tenrerada punika mejantan wantah ngerastiti nunasi cemajang ring ide sangyang pramukawi ide sangyang widi wasa tunggal ide tunggil sake wantan ide peraga yang ketiga trisakti Brahma Wisnu Swara naneka naler ngelantur wenten kebos panca dewata wenten catur dewata katia sapun maka sujatene maka sami sangkaning ide ngewenten jagat bur buah swa sedaging jagat sarwa murip ring lur pertiwi ring sore ngakasa sarwa prani tangkara punika inggih inggih ngiling sinarang sami kuwenten dikiring jagat Bali sindarang sami ngagem ngajegang agama adat lan budaya rikiring jagat Bali kewenten turah mangkin mangla nenten malih wenten pejujak-pejujak malih yen sampun siaga iraga wantah mbas ring jagat Bali sane wenten sampun napi wastaning pocalang kabawa seniko niko wantah mangde sidawerdi nika wantah sayen ring pemerintahan dumun wenten ansip nggih kenten dumun mangkin sampun tios matios sanaran nyane sampun wenten punika pengaman wantah rek nggih nggih eling ing puniki kira-kira gering jagat Bali mangde ten kantun niraga nembe jugjak metungkas nggih ten wenten sane anapan ten wenten sangat sane tegah san. Nggih diastun sane tegah pengmerasa naler. Tegah ya sangka neng uli beten ngemenekan. Nggih sampun tegah kal ngenun nani ke pasti keilingan ruo bineda ne. Mwah malih siki. Sane kebosan bahasa kemerja pada catur bekal punika pasti ke. Menjadmo mendados jelemo jeli melah. Nggih. Puput kados jadmo jelemo. Mejantan pacang mendados keseguh manusia manut tradis antuk dengan antuk sesano. Sane kepui kulihan kepicang majang ringi desang yang widiwasa. Kebekalan nika sane kebos. Suwogine geginan. Nggih kadisa punika. Nah cening cucun peka kajak mekajang. Eri sejerone untang puniki titiang uningannya yang ngenanin saperindekan kuentan apa suku dukan ring bebanjaran. Eri keuntar lelintihan punika wentan kelian. Wentan punika saneka bos wakil nggih. Kadia sapunika uger-uger wenten utama niki sane undangan yang titiang mangkin mang deten ical baos saneka bos ke sinoman. Nah jening cucun peka kajak makajang. Kenten maler ide dane ipun sane sampun poraga yang ngelar gerhasto asramo. Mejantan sampun ngeranjing sarang mo suko dukoan. Mo banjar. Dan kadisa pun ikut. Mesikian banjar yang kudang banjar kuenten. Keikat ke bando lado sosiki. Niko ke bos bando sewenten bandese. Kadisa pun ikut wantah. Nah, ngenane saperindikan kesino, man. Gih. Nah, cara kak masih. Dumun sayu wakti. Mewah nalar ngerarah kesinoman kelian itu mun kenten. Nah, maka sujatin kesinoman punika ke pertama. Diastun si duri tongo sejuru arah. Dewa raktu nyen. Keutamanya ne dados kesinoman. Yang sedereng dados kelian. Nih, diastun punika kesungguhan dados kesinoman. Kesinoman punika juru arah. Mejantan sampun sane kemarg yang sane kerasa yang. Ruo binedo kaon becik jeli malah. Untung rugi. Pasti ke sane daduo dan dados pasah yang punik. Nggih sang sapa sira ya kesudi dados kesinoman. Nah turah mangkin dumun. Pengulu we kliane sane nentuang. Ya mangkin tios. Kliane kewuh po kewuh ne. Nentuang. Sire kwacang kelpilih. Akeh sane mekelit dengar jagat mangkin sibuk. Tiang megai kenten nampun. Pesawat deh. Sangkaning mangkin. Tios lari sepunika. Memilih sekadi pemilu nalar. Nge wenten memilih sira jaran yang menika kosudi rades nge nika sira pulih ten dados santukipun mekelid sampun wenten semayu ring sangkep banjar sang sapu sira kosudi dados kesinoman ten dados mekelid nge ten wenten malih mau sang tiang kini kitu ten wenten. Wenten sekadi mangkin ni, sampun wenten arus kata arus tenten ni, nge. Nah mangkin nge. Wenten sampun kosudi senalih tunggil sang sapu sira jaipun kosudi dados kesinoman. Nah jening cucun pekak kajak mekajang. Para pengeling sire, sane kantun kewehan di desang yang urip. Sane kantun urip, sekadi titiang pekak tutut. Ngerasa yang nalar dados warga pusuku dukuan ring banjar. Nana nalar kesudi dados klian di dinas dan kadusa pun. Nah, riki dados kesinoman punika. Punapi pemargin kesino mane punika wantah. Yen sampun kepilih kesudi. Ring paruman, ring paruman punika. Samu. Paum. Semua samu. Semua rika ring banjar. Semua ring banjar. Sampun kesudi punika tansida antukipun mekelit. Nih, yen dumun sayu wakti, sane yakti-yakti ngemargi yang sampun nanan dados kesinoman, sampun. Wenten orti, wenten orte. Duaning wantah, yen sekadi punika uningan utusan. Nih, sat maka kutus antuk jiru kelian. Mepengarah. Mepekiling majang ngering ide dani pun warga banjar sinarang sami. Mang dan mah pekeling, mah tuingat kadia sapunik ke mah pengarah, mah jengring warga. Kamu banjar senarang sami. Kadia sapunik ke wantah pemargin ke sinom hanidumun. Ngeh. Tanda dos punik ke wentan ugar-ugar. Tanda dos nadak. Ngeh, wentan nalar punik ke arah-arahan nadak. Ngeh, wentan napi punik ke pidak pikang kami. Wentan nalar boyo yo kaun punik ke yang wantah punik ke.

kepentingan terpercekat terpunika. Nika sana kesengguh pemargin kesinomannya ni kadiasa punika wantah sang sapo sira dados kesinoman dumun. Sana dumun puniki pekat tutut nguneng ayam. Sekade ortan orti ketrimu majang reng para peling sire punika dumun. Diaston doh genah ni. Ngih wentan ngelintang selat banyak, selat desa. Mau saha masih punika. Dumun nak majalan, yang mungkin kan sampun elah haluh. Sampun wentan pelinggian. Pelinggian ane bakal tegakkan dumun sepeda, mungkin sampun sepeda motor. Aluh pacang. Dan kenyal majalan. Ngih kenyujur genah. Geria jeru umah warga ni ida dana pun senarang sami kadia sapun ni ke. Ngih. Iri ke raris wenten sekadi nak lingsir mawasan. Muwali malih. Yang kewanta dados sang sapu sira kesudi dados. Kesinoma puniki mautamu pisan. Utamanya sapu desin. Ngih. Wenten wantah utamanya ni, ladne rago tenawang kenun girio jeru umah ida dane ipun sinarang sami. Dados ni uning yen sampun dados kosino man. Diaston warga bebanjar sarang kuda punika yen tenan dados kosino man. Arang pacang uning nge sake wanten. Nih, iri kala napi ringap jagat kadi mangkin, tios, yen dumunan, boyo jenentan nuning pacang, jero umah warga sinarang sami ring bebanjaran, iri kala napi punika, pastika sampun, asiki mata tulung, sarang, ida dana ipun ni, sangkana wendan seneka baus nyama beraya, beratan ia bareng warga. Sakeluir pesuka dukana napi jenis benen. Pastika nalar pacang uning. Genah. Ngeh. Jeru puri umah suang-suang. Dados kosinoman ampun paling utama. Ngeh. Uning rekalan mempengarah. Uning. Pepasang suung umah ni nalar uning. Aning lah cicing galak tawang mungkin. Ngeh. Nani ke untung ni dados kosinoman. Kawan becik nalar wentan pemargi. Kadang-kadang kenyal. Kadir di kosino pengkudup-kudup makam pengarah kumane seung. Tentain ada. Sake wala. Ani seung umah ni. Sido masih nawang. Swire hadapi sago. Jiraga mempisah yak pisaga tetangga. Bisa pisaga ngurin. Nupa pasang suung umah ni sing tain man pengarahan. Suung umah ada masing ane ngurin pisaga we. Raga ni raga mempisah yak pisaga. Tu bisa ngurin. Ditulah keluwe ke ane madan keluihan ni raga ni menyama beraya beratan ya ayak bareng. Menyama bareng, menyaumang bareng. Megibung, megabung. Mungkin sampun, wentan ceciren, ceciren. Ringin gijo pulih uleman. Mada jebos, wentan sampun istilah. Nak ngawasong makan jalan. Sake wantan ten jalan, ten makan. Kenten. Nge mererot, mebaris, ten sampun rike. Musikian, nalar ngambil ajangan sedaging. Nafi jasa keluir wenten. Mari je bos melinggih ampun senarang sami. Reng dijo genah melinggih mako sami sampun ko kantan megabung nyaum nyaum menyamo besarang sami. Nike menyamo beraya witnya ne beratan dia bareng mak kaine menyamo beraya menyauman bareng. Nah kadia sepun nike niki mau sahi titiang.

nguneng ayang matu ingat bapa keling majang ngarengi dadani pun sang sapo sira kesudi dados kasino man sampun na makelin ni nak jakti dia stan pun ni ketuyuh yang mangken dan banget tentuyuh ni sakewan dan mau usaha penguning umah ide dane ipun sinarang sami irago dados kasinom pengtan mabalik kanti su dadi kasino matenawang kriyo jeru umah kriyo jeru umah pengtawang yen subo raga mutsaha tawang yen pepesung umah ne yen ngelah cicing galak ada masih long yen nutru irago tawang. Nah, sakit wala dah dia kesino meng dehnya ngabe kena ane boyo-boyo nan mara pasung umah nae urin nyanan maling pengsing dadi ke kita urin dituma nae ma sai sung mo kemo sing dadi ke kita ingat teng tu titiang kadia sapuni ke mapinun asmajang ngaringi dadane pun sane kesudi dados kesinoman mau sahe mang dene puput dados kesinoman uning raris griyo puri umah hede dane ipun suang-suang uning iragon nggih yen mangkin nah ampuro peng banget titiang majang ngering ide dane ipun sinarang sami nggih akeh nalar samaosan dados kesinoman tanuning Ringgriyo jero umah nis ipun suang-suang tenuning. Napi tak kelima kahawin kadia sapun iku. Dua ning kesinom ni sampun wentan ring limu. Ket gisang kesinom ni. Napi ni ke ada ni madan hapi. Nganggun lantas napi. Nah, ngai perjani ni. Napi ni ke grup. Ada grup. Karena kewah masih kak sing bisa nu gitu. Jadi nganggo nane madan luwi ah. Gitu. Aduh, luwi pesan. Sakewa ada moncen lung. Nen pasti ada masih jelek. Ya nanu sing deman lantas memacau ke gitu. Ya bisa ya sing nawang arah-arahan apa ke karian banyar. Yen mulo ni deman mulo uli semang mara bangun sebuah mempalian api. Mula deman itu mula giseang sing ya tayan kena dando anu sing deman kita pasang baya kena dosa ya suwira ya sing menang kesinom ni suwira ya subo nganggu ane madan wa itu terjadi nah tu sate muncul lung ni muntu masih ada tepuk ada gen jelek desa kali ruo bineda jele melah aluh jani kesinom nah lene teken tu lantas ning cucun peka kajak makayang pamiar sesinarang sami sane dumun sayu wakti metiosan arang-arang sayu wakti anak kena pulih kekarian doh kemanco negara ngeh dumun nggih ngelintangan kantor ring wewengkon jagat Bali ke desa-desa pekeraman sanetio sasane wenten duane dados pegawai negeri nggih kadhe sapunika ten wenten kantun parisesel sekadi lingsir-lingsir dumun iki karit yang inget wenten penglingsir wenten nak ngelah pianak megai ya lantas di luar negeri. Tuh ngorto ya kan. Kenane ngelah masih panak patuh. Ngerasang ya ngorto ya bahagia ngelah panak. Sido ya megai di luar negeri. Tuh aduh lantas anak kemasaut. Oh, cara cang lah masih panak megai joh. Ngelah panak yo. Yang orang subo bagio. Kesau teng landas. Oh, hidup ibu ditu bangko kai jumah gitu basuh.
Itu hidup ibu bangke kai itu ketu pidana mesaut jani sing ke ketu di muncin jajoh gumine di jauh yang oyong panak luh wani sing ada di ngah sangat prarisasal para sang guru rupake sake pala kapi angan masih ya angan nak dengar sebelah tu kadang nyen aja angur tu ada ido dani pun mekede ang di siang apa mekede ang ada lawat panak di situ mungkinnya beh mo mo gonya ang mo kekede kan gitu pada pada mo sapo sangre bonye dang jani sing ada ngelah rasa sebat hilang bebasa hidup ibu bangke kai gitu. Hidup ibu ditu gitu maksudnya bangke kai cuma sing ada ngerungwang gitu. Gitu nak edipidan yun mangkin tan kantun. Tan wenten. Diastun doh pulih kekaryan. Sinarang sami paraga yang guru rupake. Ngerasa yang bahagia. Muncin bahagia kerasang. Wenten nalar kaone. Dot masih pengben pidan pe anak nyidang mulih gitu masih peko ngajak dua jumah sing sud-sud pada goyang guru rupa ke nunasi ce di kemulan di rong telu majang ring dewa pitre mang dene rahaja ngerhayu pertisan tano be majang ring betara kawit dan kompiang wayah sani sampun punar bawo gitu pesamat mangle sidorah jang rahayu kewendane pertisan tanen ngulati sedane ngelintang ngerikiring jagat bali puline ne kadia sapunika pinunase sarahine ide dane pun sang guru rupake sane medrebe nana piana mantu nggih mangkin sampun luh wani sampun dumun kantun sane puruso kemanten ngererah kekaryan nggih doh kemanca negara mangkin sampun lanang istri sampun nggih duaning sampun ten ring dijo magena sampun sida ngayak ngorto kari kadia sapunika keluwehan jaga te kadia mangkin nggih mewali titiang nguning ayang saperindikan kesino man kadia mangkin diastun sampun wenten sane kadia uning titiang wenten hape aluh dados kesino sampun nang kadia sapunika mausaha yang sudi dados kesino man mang dene uning uning tangkil ke geria tangkil ke jeru nah ditu lantas kautama niraga ni bisa mempengatur bisa nah dini bakal ajak kane badan sor singgih basa kalkija mempekara kalkejeru kalkija mempengarah ke geria ditu iraga unisida rasa mempengatur kengken basa basita niraga dikala niraga ke geria dikala niraga kejeru kita masih diastun sesama niraga ni ipun kaula kita masih anggon masih sor singgih basa we peng saja diastun pepadan tetap piraga ni do mo cang ci sing kita tiang kita masih ke pertama yang jani mara kal ngalih umahnyen kita umpamanya ni pasti ke masa sama ten. Jani liunan sebuah lawangan diubah-ubahkan itu nak mau undaban pasti sebuah laktu itu yang ngubuh hanya madan asu cicing itu sebuah paling malu ngongkong tawang sebuah ada nak teka yang jani dah pasti ke ngangun pengastung kare swastiastu gitu. Swastiastu, titiang puniki kesino man banjar. Nah, gitu pun. Penguatur ya. Oh, ngincah kan sebuah dengah na.
Pastikan ni paling malu ni ngah. Sing jada lain ane subuh ada di puara kan di pon. Suwire samping lawang itu di jo pemusuhan di tu subuh pak, subuh pon di tu suwire paling malu subuh di pon meratangan tu. Gitu nyen keutamaan anak dadi kesinoman. Kenta naler sane nuwe nang griyo jero. Turmaning sampun uning ring kewentanan kekaryan-kekaryan banjar desa mang dene rag inget iling ka desa punika nika keutamanya ne nggih nenten bina sakade kewentane paraga yang sugro pakulun ide paraga yang pandita ide paraga yang sane sampun adui jati dan surut-surut tidak ngeras titi serahina. Tawang uning nika. Sampun silarang sami pada ngewekana serahina. Sampun dijawentan ide peraga yang serindih. Semang sampun pirang suaran gentau. Ide nyurio sewana. Tapi punika atas nyurio sewano. Ida satmakes nyurio nyujur siwo. Ring surio ida praga yang siwo. Nyurio sewano. Ida praga yang sulinggi satmake. Muyuntan suake. Satida nyurio suake. Nyuakang kewentan yang abjaga tekadi mangkin. Ngewentanan janau ni sejagat. Dan luput dipun keikat tantuk ruo binedo ni kawan becik. Selawas lampah warsa ipun ngemargi yang suagino suadarmo. Mojantan nentan sida pacang pari purna. Wentan kirang wentan kawan ipun. Kadesa punika ida peraga yang sulinggi. Ngeras titiang mang desida rahaja ngerhayu jagat. Sejagat Bali pulina. Kitunya nida nyewake serahina. Kitunya cening cucun peka kajak makayang. Kenta nalari da yadani pun senarang sami. Serahina ida nyurio sewana. Nyujur siwa ano di suryo. Nge. Nah, ring suryo wentan bundar kekantanan. Nah nika sat mako siwa wenten sinar nika terpaksa putra nida peraga yang siwa. Ingi kadesa punika ri sejarone tiang uneng ayang nuak kering sejarone ngih kesinoman mangde presida aja gurdi kesinom rikiring jagat Bali kadesa punika. Ingi majang ring pamiar sendorang sami ledang aksamo yang sekadili tiang pekak tutut kadesa punika sido antuk titiang. Mati tekat, mapakiling, ngana-ana saparindikan kasinoman. Ledang aksamaya, ngalung suragung rana pangampura, titiang pakap tutut, pina kaustanan yang atu.

Selamat pagi Raka Dentrai, ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Nikatot Sutieri SKMMKes mengatakan setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Dijelaskan selain menjalankan program intervensi gizi, pemutakhiran data dari posyandu dan fasilitas kesehatan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masyarakat. Nikatot Sutieri menambahkan, peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau pertumbuhan anak juga perlu terus diperkuat agar kondisi gizi anak dapat terdeteksi sejak dini, karena dengan deteksi dini dan data yang akurat, upaya penanganan stunting akan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Raka Dentrai, demikian Gak Terbalik di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira kalian rai perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sana makin renggala jam dasa, nampak renggala jam rora setengahi waktu Indonesia Tengah. Nyaringin ring acara, ring programa budaya, pasti kenyani Rahina Ayu drama tradisional Bali Arja. Niki sana memurda, antasape, rakalan rai dur sarang-sarang pirengang.

sana wikan-wikan kudian kengali demen yen nu keneh subon nu cacat sing bakat asil demen sapo-apo buin lan resengelah kena rusit. Waduh dekin memaling sing idah ngelah karido pirago aman men kena henu ngelah kena memaling. Dini sebulan rasa ngado lantas sini digiri mayo kengken dewa ratu nak ngelarang ke darman ngelarang ane madan patut setato niki nama derai panggil benar-benar kan derai kita bawa si dua gumpiang nak kewah lah karang yang coba kena hiraga rusit sing ngidang lah karang maka dengan ane madan ane alih apa tertuju ane ngatorang ayah tadi uang jiru dari pembantu. Ane mau tamu mulang hari ane ngain ngiragom megai pangidang ane ane bantu kayu ane senang demen ane bantu itu tujuan ngiragom ane utamu mulang dari penyeruan ini di sejeruanin di astun di alas nih punya nul anda senggelah kena rusik senggelah kena luwung curang gitu torang ngiragom adaan konek kekuasaan ban inrio jek sing kaen ngelah kena lagas semak gae sing kaen ngelah kena ikhlas semak gae jek mau berusut dan dogen dong kene dong keto ngelah gen alasan pangsing semak gae rumah dan ira genu kekuasa ban inrio ngalihane pangsing nu kekuasa ane kaya wah panya ira go ikhlas semak gae pang pragat karya anak dini nene kewa mapan iraga nu blognya nangaranang menerai ban blog nangaranang setato milang megai kaden dewe tuyuh yena suba duwag sing kain merasa tuyuh nyemak gai mapan suba pikayu ne kena suba ikhlas kena suba besik nyemak gai.

pan tujuh ni raga nu madi mulo lakar ngaline rahayu subakti rengida sangyang widi sake wadro subakti se pragat ben raos dogen laksano masih ane dadi bukti lecento melaksano ane rahayu ane melah raga dadi wanggiro dikene yo diperandana jemak gae nikenya ke pasar yang ada dua gong biang ke pasar apa nih raga ke wawo ini kita sesuai ada atasan raga wadah sing nikin di perancangan tahu-tahu jok di manteng kerja magai boja bener sakit walep leh dirai peragatan manut setrikan teri aneh nu masih di perancangan masih pilih peragatan ngapa pilih artinya sana gak ada ane malu neng cien ane dori neng cien sangkala do lantas tugas utama aja tugas sampingan kenapa je dua ketugas raga di samping mana utama sing peragatan tu membanding belok tadi kenapa belok yang sebuah tugas utama ane raga ket berakat peragatan malu maro lantas nulu ngetimpal tu ane madan biso sing dua kenyemak gaya nak len ngeranang ngeranang iragolat aseng dini dipuri usah kayu nida dua kumpian.

bawa patut ke melingge makejang ngidang lancar maderai tugas di perantanan patutnya ditu ngoyong lo patut ke melingge aduh wangi robin tugas di tukang sampah bebersih-bersih cleaning service apa ada aneh tuh ragat bener gaya tuh madan patut melingge aduh tukang kebun masih gitu berkebun sing yang mula-mula kan berkebun bersih masih kebun nak banyak kena rapi pang asri pang seni gitu nak ngelingge yang patut kalau kewah necen irago subuh interio aneh ngodoh nyenawang nikin di peranda neng besek nikin ke pasar besek di peranda neng sing man bati ane ke pasar man bati magarang landas ke muka kepekan gak enak leh landas jemak ane bebiasaan kegodaan gede pesan nakar ngodot omo si rago ane patut nah dini kesempat emang dirai ngatur ngayam lacar yang kita dua gong biang pang medek engin doso subuh jo berusaha sakit walau jap tetap pada kegodaan nah ira kegodaan dari uang jeru weh jalan enggain sehingga ditegah-tegah kan madan patut melingge di ene apa masih di beten masih ngesiat membuat patut menyemak gai di tunak melingge ngelingge yang nek ene nek wah gitu masih tetap nunas icor kita sang yang widi nunas galar yang kita dua gong biang benarnya ragot mai dan ada yang berdua uang biasa yang ngecian mai bong ya benarnya kamu puasa yang ngecian kamu masih bong udah bisik tadi aduh aneh matut aduh aneh menah ragot dari pelaksanaan dan tetap ya milih masih ngidangnya mak apa sing masih ngidangnya mak gede yang saya kena ngisikat jemak masih ragot dari ngecah kan kewah iya, nunggu di dian maka ngana di boja suwa datanya di perantara di jauh-jauh besuwa dong mampak ngakal mandi raya ngidang ngortolat gitu kekengkene ini paling nyah hatinya ini selene jejah pada aduh nak runo mai paling paling orang aku paling di alas jani dini landa sang singa nang kejap apa ya nak singa sang kejap ya san ini yang pidan semua dini nak lanang rotol kekengkene ya kala bumi cara jani nak saru orang ya paling tahu merajak numpang ragu ngelah barang lah ada yang copet memang dah gitu aku patuh cara mau belanja mau gerudo kan mau belanja aja konyang ragu tahu-tahu ada nak len nyelinep orang ya mau belanja tahu-tahu jak ben copet melai belanda seni nih kene nyong ragu kaden patuh kena nak jujur buka ragu jak mau kecang belanda seng ini warga wane ado dikirim ayo nak konyang di ratus sang ada pani dengan dodo gong bia sangkal ja alo alo maderai lakarang merentah ngajak ijo jo nyak ngiring udiang ini kene jak sing ada nolak itu nya na nanyi nawa nak kegodaan ado nak len reko sekan kena nak itu apa sing ne boya ni uning ini yan bu uning itu dua gong bia apa nen ya sana sing ada uning itu dua gong bia maderai bang lah tanggung jawab ini kengkian ya kalau aku biang mana ragu dari uang jeru ya kita yuk konek kita ni kian ya ni jag melahan jadi dua gong biang tu nasa kengkian ya kekayu ni do ya nado nak tamu model kita kengkian ya kalau itu hijau ni mutus ni ragu udiang san.

cokori dewa sampun puput nandok titi aring perandanan niki titi yang sampun mesodo durus-durus aratu ngahang dumun niki asil karya titi yang kang yang ratu

0: kalian bintak bintak suwa bawone
1: mate rai
0: ya Titiang Riki Riki Titiang ampun sampun
1: ya pangge akang
0: matur matur matur sisip ampun puput dicari perancanan api men male enten di tiang tangkil ning cokor ini mau.

0: abon api ca tinga agen ane duri-duri cinga.
1: Apa sih?
2: Tu ben limane ben abo kap ben abo kuri apa temal itu tu.
0: Tercinga ang busung niki ditiang ngulat tipat. Ijo niki anu numah niki jesong niki.
2: Ada gua pincar pin di bangki hang ngena. Aduh dewar ulah tipat apa ulat ida tu.
0: Tipat nama lagi yang tengok niko dengai tengok ampun kewas saja niki. Awaknya sampun ya peragat.
2: Oh.
0: Kinas kedes niki kudian tu.
2: Nah dong dewar aduh masin sing bakat nengen yo.
0: Sampun api yang melaja nengok bakat itu yo.
2: Oh.
0: Wawu nyemak busung wenten panggilan. Wawu ngulat awak nengen wenten panggilan.
2: Man kengkian.
0: Jangan masambil lah ngapi yang.
2: Sota ning bener ke wawu. Awak tadi wang jero ada ning.
0: Ini ke pangpoli aja mana masambil lah dia setun kentan.
2: Ya nih gitu nak nangki tongos pangnyegak. Wih.
0: Pang udah tenang.
2: Bener.
0: Nega konsentrasi.
2: Konsentrasi. Engkau nak foto ada nih.
0: Mungkin misi pasi yang konsentrasi.
2: Jangan kena diulah-ulah aja kan jemak. Ya ni jemaknya. Banyak ini apa jemak lebang. Ini pengeranang tawang itu.
0: Dan jak nekat-nekat ilmu ni. Oh kentan ya. Jakti ni tu. Jangan nekat di bini ken. Ben puan ampun sap ni.
2: Ken-ken awak. Awak otak mohon ben lad. Dah jangan nang benyang ben mani ben puan jika dirasa mingok enggak benopo hilang
0: niki nih bungut gede sini kita tanya lanying jak buntul
2: kengkain awak bungut dari memedang sing kendo ya tuh
0: kudian cara ane niki cara ane kita nang banyak becek kita nang bungut nih bungut iyo nanti yang ngai gede jak sami bungut nang buntul
2: buntul banyak ya gitu nak mulo gitu madirai.
0: Benar ya niki nan. Ha? Benar niki.
2: Ya orang ado nak bani orang sing bungut to.
0: Okentan.
2: Saja ne.
0: Pas ado. Pas nur boang ngetengok ampun kentan anjing ke muka ya bungut ampun.
2: I diapen ya sing lanying sing konyang sing bungut gede sing lanying lanying saja no.
0: Kena ditiada kentan panggalak ade yen ampun lanying okay. Dan galak.
2: Nane jani pemekas ne madirai.
0: Yang
2: sebo beno mulo kal sajo nekeng ikhlas kena akal melaja. Nah tu masih neng ranang yang mulo kena akal mau dua paro. Ah temani kan anu. Ah benyap kan jekayang-kayang kal sing bakatnya tu pang tawang.
0: Napi nak sampun ya ikhlas sampun ya suwe-suwe tan makaryo tu.
2: Geng-geng nak tu nak gaya nak ngomolas lemong.
0: Ini kau mulas lemong mungkin kan benyang ni manggi wah ingat malih
2: donya di benyang ni di benyang ni kaya ni manggi ingat sebuah liwat terus kaya ni baru ingat ingat lah das
0: kali ada angin kayang teko
2: kayang teko banat nak kene pemekas
0: pun api sodang mangkian niki kangiang
2: nanti malu cak morto malu cak masodo kita tu tu ni semangka dan sebuah genap
0: sampun ya rasanya pun api tu enak.
2: Weh, yang diraso nyen maderai.
0: Wih,
2: dok lah orang marod diap di tiange. Anjek air tegak dua gung biang je kenang sing joketu maderai.
0: Asapin nyen ring dijot tetap ya ni kawang jero nyen mendaki.
2: Sing joketu.
0: Sakit wanda.
2: Nak maderai nak mulo lima ni subol lehan jani len marah-marah ni. Nuno melaja aja ni nak subo latik len
0: lima.
2: Yang diraso subo jangkep. Yang dipegai masin subo dadi.
0: Wih, berdadi napi niki dadi.
2: Dadi angon, dadi napi.
0: Dadi geser kan nyene saru dan babo dadi kisir deng nenen pa. Pangsing ge tepuk
2: popo gelap nah lawat pangsing joki.
0: Kesal ngena lawat njak selat kan gendan nyene. Ini ko nyene.
2: Ya selat kain kok keto mone tiba nang kudang tiban suboi dong ayah dini.
0: Dan nak diajang sarang di duri na melen niko.
2: Sing.
0: Niki kangiang mantan meniki jesido. Masaknya kangiang ajang sakit wanten rasa sana mau tamu atur di tiang boyo aja rasa jalan ring cangkem cokori dewa menawi rasa baktin di tiang puniki ayah di tiang sido kinden wenten ring pantrantana
2: nah jani nak Ido ge ngelah penguno diko wado madirai.
0: Di sana kangen kan ngelah tukang masak dia nak gampang mandan.
2: Wado saya kaito. Ngerah tukang masak tadi siang bang apa?
0: Siro uning ane gratis awak ge mandan. Wah mandan yang mayam apa ke ya nak mandan kentan.
2: Kaito.
0: Membadeng ni
2: kalau. Cara ni do to yang cara ngelah senjo kaito.
0: Abu napi tu.
2: Najani yang po mulus nekeng tuas benokal melajin petewe kan.
0: Ingi ingi sapu napi. Dasar di tiang sampun diriki ngaya yang dan negeng tuas di jauh malih lakon niki.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

entar tawentan sinar dan presido pacang ke bawah galang jaga ate. Sabunika talar kena hayantan. Sentan ni kena ikhlas ni kau pindah ke sinar tawan bersidang pemargi ni memargi antar.

kebawa sinar punika jantan sampun. Yen presido nyingak ring sejeronin pedang puniki wenten tejo. Ada suluh yen wengi siro sana nyuluh kan punika ring rahina wengi.

0: gak ada pedang. Sang Hyang Suryo ngijen sulu galang radosne.
1: Lemah,
0: lemah ring pedang.
1: Iya diungine.
0: Sang Hyang Bulan.
1: Sang Hyang Candra.
0: Sang sareng Sang Hyang Bintang nika sampun. Wakeh bintang cilik-cilik kan dan ngijen sinar ring kan bulan iki berangkat daler meniki Sang Hyang Bintang.
1: Sajo.
0: Iya dari sering angor, dari sering pekenahan mangkin. Mang depresi do galang sirot nangin sinar.
1: Do pang tawangi do.
0: Sinar sana ceni ko di jongrera sinar. Tan meresidang mata ari kenten ke kokoluang nama celap mangkin.
1: Do. Kengken carane banyak galang di paida pane dikena. Sing kito nah.
0: Sapun api.
1: Bangun.
0: Di jongrera.
1: Di jongale.
0: Sinar punika inggih.
1: Do support. Ado ni si sayi semang-semang itu kebet yang ido terus tu nengai neng ido galang. Korane tu apa?
0: Oh, niko. Boleh ngebet yang judul-judul lagi ni rai. Mak kopi satu. Kadang kita mak judul lagi kang yang masih
1: tu. Diapin judul ni yang penting benar ingat tekeneng pejalan benar.
0: Bisa ya waktu niko. Salah satu ke bawah salah sinungil.
1: Ajo.
0: Maca koran ngeranang kayune galang. Ilmu pengetahuan kejadian jojo kenian tu, nanti yo, nanti tu, kena ke bawah berita ni.
1: Berita.
0: Koran.
1: Ane tu bareng ngido tu di Balai Banjar Serahino. Apa tu tu nang kadang mana minggu penuh tu. Tunggu dia ada ane benut.
0: Ane cie ni kau.
1: Tu ane di Balai Banjar apa tu ane mau paket-paket tu.
0: Oh, mau kejar-kejar ni kau. Jeng mau paket-paket, kejar paket A, B, C.
1: Tutusan subuh.
0: Yang di tiang, kejar paket kita ni, ini mau bungkus sih, kenapa ngeles? Boleh ya?
1: Panglion tu,
0: ngeh.
1: Paketnya gede, mak bende.
0: Niko, ampun, Niko, ni paling nyata paket, paket galungan, paket nyepi, paket lebaran, Niko paling nyata.
1: Paling enak tu.
0: Boleh rasa.
1: Ini subuh benar liuman Madirai.
0: Iya nrik pakai paket-paket A kejar paket A ni ko. Lian ni ko dah ngendan nrik.
1: Liapin benar Madinguan.

0: ane kal ngemangin bener, ane kal ngorain.
1: Kadang Didi Amdan masuk sinar nih kan.
0: Yeah, dong Dewa Ratu.
1: Niki ben belok Didi Amun kadang Didi Amun.
0: Nya sajo.
1: Sinar.
0: Sing bakat.
1: Ida sang yang suryo mandar.
0: Sing bakat duduk otak kene ngi Madirai.
1: Yang dan ikan langsung kene dan uning ya. Otak kene ibu-ibu. Main-main ngali sinar gitu kene dan terus.
0: Paling no ngali nenek kene tu tunggu saya di kesen ya jangan ngali sinar ya Madirai gitu benar.
1: Kencan namun mau neng niki wastane sinar.
0: Nah.
1: Ibu pengetahuan ngen galang kayu ne. Benar-benar paling tiga jam ada bung, pun uning tulisnya enggak jam ada.
0: Nah, tulisan semua.
1: Pasing,
0: gajah gitu menonton seng dini. Dokuna ne tukang tawang.
1: Iya, pun masuk mau kide.
0: Banyak masuk.
1: Pun ya.
0: Dadi cedang wosan paling.
1: Boleh sinar kadiat terawu, nabi meresidang lari yen buta urup sampun uning ring urup dan paling mereka meriki dan wenta nak takon tulisannya tak kena
0: ngaleh.

0: ana kayune. Seneng sejero ni ragu hidup ring jagat puniki. Akeh puniki genahnyane. Ring jagat nak linggah ya niki jagat. Dijo kaden tongos demen ne, dijo tongos sebet te. Yen ten nawang sastra ten bersidak ngarerah niki.
1: Oke, do nyenok pemekas ne tu badirai. Nah ado ne lantas sing ido jani dini digiri mayo. Ngireng anake buka gelah.
0: Inge
1: aduh buka ijening mayu Ratna ning rumpih dewa ratu jek prakat gelah demen madirai
0: mun sira ten seneng meduwe oko bajang anom
1: sayang gelah dewa ratu teke nang ijening
0: plag
1: apa mawenan kito na
0: napi mawen taro wetan oko mana besek sayang pul niko boleh sayang
1: 100 jawaban yo.
0: Dirai kadung dan sayang anya niki.
1: Pemekari tawangi do
0: mari. Napi-napi.
1: Kengken yo. Apa jarawa senggelah jening sing pan.
0: Nah niki sayang niki mangdo aja taler wenten batas nek kali mangkin. Sayang-sayang ane sepatu tombang niki ya beten dadi. Depen bae tengang ngaten gelah kita jare dewa lan. Ampun
1: ya, nah, cek gelah. Sing ngidang buku itu madirai.
0: Nah niki ada contoh cokori dewa kentanya. Ngangkin kok ampun beleh pemargin ke depan mas kentan.
1: Iya nih bipuane kengkin. Apa nih rao senggelah nyak manut.
0: Nah niki
1: misi mentujuan gelah.
0: Nang
1: ya nih lada seng bajang seng gitu yang sing popo seng ban ngawasin. Apa ngawasin?
0: Ini kok ngawasin
1: memperhatikan
0: ayo wih
1: nyak gitu
0: kentan minap jenong
1: nah sedang bajang jani nih bo nih sedang ngone nih bakal langsung kenoban ngorto jian bang nih lata sengangin ngawung kengken ya kalpan sama dia
0: ngangin ngawung udah sopir ya ngangin ngawung ken ini
1: apa
0: api
1: cek sopir ini nih cara jani itu di ngoh supo panjang-panjang atau kengken tuh ya ni cening lantas sing kita sing be apa rao sing gelah dini
0: becik ben terkenal
1: ao yang terkenal nene luung
0: udah nak nak terkenal
1: nak terkenal ni sing dadi angon lantas sing kengken
0: unik ya nak terkenal ni kan nene luung mantan terkenal
1: sing jani luung kan terkenal bicara satwa ni do rao si do ne ni jelek nyak bisa terkenal mesin
0: tuh
1: donak ne dadi buron geneng masih neng terkenal.
0: Oke, entar.
1: Kadang ido ne luwung kan terkenal.
0: Rara terkenal. Aloh ya
1: dah kasih. Yan kangain terkenal pang ne luwung.
0: Mekelo tur kewah.
1: Kewah ngadirai. Suka jadi penglaksanon. Yan beno kangain terkenalane jelek dewa ratu enggal.

0: ne kanti sing jam-jaman ha kenyo pemekas ne
1: wis nikah mawe ne nikah mawe ne kewah ngarane becik
0: sajo mando
1: ane alo ane terkenal alo engal ngali
0: engal
1: ane jelek alo ngali
0: beno
1: kita kan cokori dewo mau duwe putra sapa napi ni kok cen kayu nuko dewo nyak manut sarang kayu nido
0: iyan mone supo ane malu-malu ane supo liwat nak sing tenen dan cingat cenggelah
1: mani kok sane roh
0: mana apa buin lan rasang ijening kinut apa ne rosang kengken oren gelah nyak manut kin tujuan gelah Dani nekal menek nek sing kena yen ban gelah ketu
1: madirai. Ing yen sampun saking mangkin iki. Dikentan di menek di usak nang gigi sing usak nang masini.
0: Madak dumadik pangnyak setinut kengken men tujuan gelah. Dani nak dot gelah madirai.
1: Mungkin nak jaman perotan kentan cokori dewa dados di puri kan.
0: Yen jamane nak dadi bantu madirai.
1: Ngiring puri temen sidang
0: ya tapi lingkungane pemekas ne.
1: Menyamun iku zaman sarang lingkungan.
0: Hah?
1: Menyamun mesemeton.
0: Yen zamane mun bok tawang zamane totono mbok anu dot wotene lingkungan nenen kereng orang sing nguton yen nang
1: kena
0: supaya bener desak terus jekal kena.
1: Kena pengaruh lingkungan.
0: Nah, tutukan supaya.
1: Dan dosetan pragat ben ngerago
0: newe sing ngidang madirai sangkal supaya yen di rumah tangga. Bo, dan di rumah tangga pangsajo madanane luwung.
1: Biasanya kita di rumah tangga ada di alit-alit jumah aja nengil kita nyaunya dan ngurman kesempatan ngerejang di sekolah boleh bisa di sekolah pesu ngerejang
0: nah ini subo masih nengsing keno ban rago ngorto dadi nakwo madirai
1: patut apa pas kita napa nak dia cuma nak kolom polos selak belajar.
0: Nah,
1: adi je beluak di sekolah ni kira.
0: Duh,
1: adi je nakal, adi je tekau nakal ni kira. Tan man kesempatan ngerejang di
0: rumah.
1: Rumah ni kau di sekolah aja nak jadi timbal ni kira.
0: Bal, aduh, yo masih dengan ibu kau kido madirai. Nih mada aduh mada je ijening apa buih lantas semua wak lo madirai. Aduh nuna si jog, jadi nak dijoi ijening mah.
1: Ii, aduh.
0: Menang nikang kalko tetamana ne mereresik adijak
1: titiang
0: kayak ngelemeng kerjaan ni sing rau-rau
1: titiang ngiring retaman ampun ido riko titiang maling ngiring kor dewa dong enten
0: aduh kasihnya ido aja kelapat-kelapat ngiring doi jening
1: sampun
0: oh nak dijo
1: ido nah ido kandun riko
0: oh nu ditu
1: nge mereresik minap titiang kandun niki
0: aduh
1: nak menang-menang do kudiang netan menang-menang kira netan menang wentan mantan
0: ayo sukaria ne madirai
1: mang do asri taman ruwi ne
0: oh gelah tujuan gelah sing kula muntu pangnyaluung disaget gelah nyen man ke tetamanan pangdeman gelah masin nyingakin sing kedo madirai
1: mungkin kecingah nyen mak suwe ni kok nyen pilak batuk nyen kok nyen mama mung ido dikong ireng nyen makin tan
0: ayo wa kedo man ido meka se malu ngale cekengken ben gelah madirai ngale malu
1: Titiang mereka
0: benang
1: kedewa dan lungo
0: nana gelah do jok kemokot
1: ah mereka ngiring-ngiring mali bos pangdan mali menak Titiang mereka terus
0: mergi ga gancangan apa jalane Kengken nenek nang madirai.
1: Pegandaan nih, pegandaan utama.
0: Cersuong.
1: Dijauh yang niki nyoman laku nih.
0: Yen kene pejalan nih, sing mau pangkat nang dadi nang madirai.
1: Pangkat pun menang, dari kau menang di batu gede.
0: Jadi, dini lah moyang nih.
1: Pun di batu cene nyawa tunggu dari kau nikon di batu gede sambil nyengah nang napi dari kau.
0: Pun nak, pun begitu gelar dini gak lah moyang. Apa nak duga aja pejalan gelar dini gak lah moyang.
1: Ngi durus bangian titiang.
0: Nah, kemo ngapawat.
1: Madak namuan itu pangsing lu dininya hati banget aja dogo biakin kan ya kalian. Mau nyoman ijo ilakon kesul. kesur lah sengena apa kena. Napa kali dini kalau jago kalinya. Nyah ya pesulnya nan sengkenomban.

0: penulian luwungnya kok tomo ase dini ini tepukin beli itu karena beli demen ngoyong dini gitu agak gratis beli sing mayah beliin beli kos kudo beli keno
1: nak beli taro ya mulu kos mai
0: aja
1: beli nak mau tirta yatra
0: be tirta yatra berenang apa artinya tirta yatra tetawang beli
1: tirta air suci
0: air suci mengenai
1: yatra perjalanan
0: artinya perjalanan
1: ngalih yeh tuh
0: ngalih yeh apa kelalim
1: air suci
0: air suci
1: nunas tirta
0: gitu
1: nyoman ngapo tirta beli nunas
0: tirta apa ya mudah tiang kaget beli tirta yang benar nih sing kepura-pura nah kan itu ada ya tirta wang supadan itu bertaruh sekitar nah kerang nyamat tiang kaget beli tirta tirta apa bang tiang beli tirta bulakan
1: sing
0: man
1: kenya manis-manis tuh saat maku tirta sanjiwani
0: artinya umpama
1: aneh cenjak nyidang enang seger tuh adane tirta sanjiwani amerto kenyam-nyam manane manis masih saat mako merto
0: merto bagi beli
1: potongan manis seksi dadi merto kian beliin cang teko dadi wisio gitu
0: peke tua nyaman ratu beli menyamu cukupnya ada gitu beli
1: iya
0: tadi ya masih nak saling cacat nak madan cara jani sing anis ngeranyi gitu satu huyu dokin sangat-sangat nyenyak dini beli muyut tengah jak beli dadu nyentiang
1: sing
0: len subot yang tuyuh kena ngengkebang beli dini pedal nak nak bahaya beliin sakit beli tawang ado dini nih enya nak tiang gini nawang beli ngejak wang jero sing ado nak nawang
1: yang
0: sakit tawang enyen tiang bertanggung jawab tiang besi beten ado kengkeni kelabat karena do sangat-sangat do pesuara
1: sing malunya nak beli kan jani berusaha mesti hitung-hitung beli mutang budi kenyoman
0: mutang budi
1: benar
0: apa makalangon beli maya yang sage
1: apa ketagih nyoman nanggon beli maya
0: tadi bebas artinya
1: bebas
0: ini, gitu.
1: Karena beli body kalah gen
0: konen kengen yang super kalah
1: sing yang sakit ya nyoman menang kengen
0: menang
1: ya kadung jok matur tesan kene nuenan gelaan tongo sedini beli sing bojok tadi anggono pamer dia lon-alon.
0: Tadi jok saja anda dipamer. Udah ditu udah dipamer.
1: Ditu aja ya, yang ini. Adon penyusup teko segitu anget asan.
0: Biasa.
1: Yang bo nyamanya ngiledang.
2: Ngiledin.
1: Hah?
2: Ngiledin.
0: Nih teko kali ngene.
1: Nih kata. Ya kengkeng ya cara nepuk kan nepuk ulat dah keranjang gitu. Cak mau ulat pasang cak nepuk kan dia.
2: Yang ada. Apa ya ada wak menyamu itu nih? Apa badan nyamu?
1: Nyamu.
2: Berdasar benih nyom.
1: Sing kasal barang makan merado nyamu.
2: Senyam-nyam tuh.
0: Ada dedaran. Menyamu. Menyamu apa mau musuh di benang ada dedaran nih?
1: Musuh saling gut-gut.
0: Apa aja gut-gut?
2: Tumen tepuk nyaman.
1: Cen.
2: Iya mak.
0: Adi tumen tepuk beli tiang. Beli mara tumben tepuk dia.
1: Nah jani bo tumbli tumben, yo tumben petru tumben jani kan tumat tumat.
0: Tumat. Mai tumat tumpluk yang bibeh beli ya.
2: Nawang bahasa tumpluk.
1: Apa? Tumplu. Itu nak yang benar.
0: Sing tampel sana.
2: Stempel.
0: Oh stempel.
1: Yen tampel ya do song mara tampel.
0: Tapi beseng mesong tau.
2: Nah. Aku do mesong jatmo eh.
0: Do betampel jani to bibeh to. Pak empat sih sing nang memunyi.
1: Nah, tampel aja godoh.
2: Wah. Dini bedemen hati
1: gitu.
2: Nah, ngalih demen eh.
1: Ya kalau pikir apa sih?
2: Demen.
1: Demen.
2: Aneh madan demen.
1: Do kita nak eh.
2: Sing
1: dilarang.
2: Men do.
1: Yenne dilarang tuh jalanan ada pelanjutnya men.
0: Men.
1: Men kengkeng dadin nih.
0: Artinya ngalih demen tuh ada larangan ada mesinnya dadi sekitar ya
2: ada
0: nih
2: ngalang-ngalangin sekitar ya
1: banyak galang
2: banyak galang aneh madang galang do isin pan yin isin pan dari pan galang Ngalih suka neng hidup ada sih itu dodo. Ngalih liang pekenahan.
3: Nak cang bingung nih beli.
2: Bingung eh?
3: Bawa keluar dodo nggak minggu mengkop ini. Nak ngudiang ada ane mengkop kene nih.
2: Mengkop kalau ngena.
3: Ah cara cara nyiram di palung ngena kene.
2: Ini entah dia.
3: Nasi lejet jeteng ngena.
2: Carong langi di yehe daket.
3: Ah. Jadi
2: lama kalau cuma dengan nah, do do
3: cang mengkap di tan kaman nyoman eh.
0: Adi cek yang sigong kita mengkap di kaman eh mengkap.
2: Beli di balik layar ya beli.
3: Singatin tang sing ada nak nepo kan kalau pang beli ada itu gitu.
2: Kamu ya, cara mau kau paling melengis.
3: Cara nyalon barang landung.
2: Ingkian tu,
3: tu boleh ditangkaman anu elo barang landung istri itu.
0: Yang belinya lo ang barang landung istri melepet dua stran betaro.
3: Motiosan pesenan itu.
0: Oke, apa ada di ni?
3: Paling sing itu landung... betaro sapu jagat.
0: Buang itu betaro landung.
3: Sapu jagat, wastrane mempain tu.
2: Nyapu jagat. Kadang el, kadang aloh na ngitung warung gitu.
3: Ngudi apa ke apa masuwonan gen? Kasar ada sesuwonan pasti masuwon.
2: Iya napo soalnya di pungsat nyidan pu.
3: Ase gitu. Apa
0: jawab ni masuk masuk simpanan.
3: Apa nyelak pungsat terkena mata.
2: Bledo. Ate itu punya.
0: Jadi tiang urin ke kita beli. Tiang nenek jejak kena tiangan nenek.
3: Yang
0: pangtawang beli.
3: Yang nyoman kita masih gane.
2: Okay.
3: Nyelak pungsat kena mata.
0: Kengken maksudnya tu?
2: Jelak pungsat.
3: Wow.
2: Kenal mata.
3: Oh. Mau roh jelak pungsat dia mata ancang besa.
0: Oh. Cocok gitu. Saya benar gaya jemaah. Tu bocor satu lagu tengah leh demen beli ulian demen beli nyelak pungsat saya benar. Nasing luang tepu.
2: Gas ni baru ngirok kopeng nyak mati ya.
3: Ingkilan ni.
2: Tengah jalan ngirok kopeng tak perlu mondor ya.
3: Oh gitu.
0: Tuk kasus ada nih.
3: Oh kasus.
0: Kasus setanang udah ditungi ruk kuping.
3: Oh, gane ada nak mati masih?
2: Ulian kado.
3: Maro selok kekolongan misi mutek.
2: Semutek tu sorry.
0: Hah? Ejen kado.
3: Sih nak mati.
2: Nak mati.
3: Maro selok kolongan misi mutek.
2: Ejen nanti ada.
3: Nak mati di balai di kolong
0: balai selok. Kolong
3: umat.
0: Kolong umat selok misi mutek. Nah,
2: bakat
0: pas nah. Pinyep man, gini tiang ngaling.
2: Ya napa becik cungu fusu nyenges.
0: Kaden beli murid TK wis nyelak cungu fusu tenges.
2: Wis dawuh.
3: Aduh. Apa jet gede bangkiang rengkiang?
2: Gitar.
3: Sing.
2: Apa
3: nyoman? Kemudian jok-jok beli ngale.
2: Aduh.
0: Bisa gini dia beli.
2: Ane sing bisa wae.
3: Orangnya asing bisa.
2: Aduh. Jadi tinggal nyoman orangnya.
3: Yang bisa kan yang orangnya asing bisa kene gitu bena.
2: Orang bahasa Betawi nya.
0: Nya apa kan nya kan beli. Jak liu saja nang anu jani yang kesedang nya.
3: Nya
0: ken itu nah.
3: Nya metimpal.
0: Metimpal suka.
3: Ada
0: semuanya yang sing nya metimpal makat.
2: Metimpal, metimpo,
3: metimpal.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
2: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
1: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
2: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
1: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
2: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
1: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
3: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
4: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

Sahabat Budaya, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasa mengapresiasi atensi legislatif terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025, terutama efisiensi fiskal daerah dengan membengkaknya sisa lebih perhitungan anggaran silpa pada hingga 712 miliar dan realisasi belanja yang mandek di angka 88%. Dijelaskan hal tersebut akan dijawab secara formal oleh gubernur dan ditindaklanjuti oleh forum resmi. Giri Prasta juga mengklarifikasi mengenai asumsi yang menyebutkan bahwa tingginya nilai silpa merupakan indikator kegagalan eksekutif dalam menyerap anggaran belanja daerah, padahal itu karena efisiensi proses pengadaan, bukan program yang tidak berjalan. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Banten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
3: Iya, ditian nggih.
2: Menika mbok tiange
4: saking. Tan bersidang meklu mertimpu
2: tajung.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

manah dibiangirin cokori dewe dikirim ke tamana naratu.

miring polunggo cokor idewo napi male wentan niki parakan ida do agung putra wentan diriki sarang ring tetamanan ditiang sampun dados penjaga iriki lo eleng kene nonor ibu kok malekete.

yang Suryo sampun tajek, makin sepatu deh pemakin cokori dewo. Sampun api mangga sampun nang nyeriwang titiang iring polunggo cokori dewo.

dewe niki titiang sampun taler sedia antuk titiang ratu niki sampun. Ajengan sampun, jangan sampun ulam sampun niki pun maneh. Sampun niki tapi tetutan purun titiang aturang. Makin ten cokori dewe saneng aturang. Majang reng ido irako titiang ten purun yang titiang parek kane sampun wawu sampun wen titiang bungkusan wawu. Ya niki cokori dewo sana ngaturang ido irako niki sampun cokori dewo ngatur.

mungkin, tapi jatuh cinta. Tapi yang di tiang

bangkunya

0: kodine wonten tiyang pacang rerahi doi rako ijo kade parek kane suko kengken suwet medar nenena beli wayan beli kedut ijo kade beli
1: ada ben man, ada ben man
0: apa ben ada kuangan, kuangan beli muntukin kangwang terus iyo nyanan nyen gede basanga gitu
1: beli beli ngide mulus yang dati sangat kengken
0: Sebo beli suwet mendarat.
1: Nah bos, bos tu ni bos suwet.
0: Beli wayan ni jauh.
1: Beli wayan, yo nung ngutang gitu, ngutang basahan.
0: Oh kok gitu? Cik, jadi beli boyo beli subo warek. Tiang sok subo mesin lunas, man ida dua gong putra dijo, ida suk nak nuna ngarayo neng ne?
1: Ye, tu malah jajak beli bakat lunas maluan. Deng ido tu nen?
0: Ien cara di pura. Kita beli yang nanti yang butuh kalah aneh beli yang mana bang yang segohan gitu pas yang beli ngaduk-ngaduknya nanti oh, jadi suko ya genep tuh ya cane-cane jadi sing tugas beli nak jani beli ya nih patut ngatur orang rayu nah
1: iya dong subo yo
0: engkin beli tuh
1: sebenarnya beli durenan ido malu merayunan baru beli nunas gitu benah
0: oh benah nih
1: tuh kan itu dua gong putro dan dijawab palungguh cokor dewo. Mereka, ratu, mereka.

Iya, Dewa Ratu aku. Mertamah-tamah, wiyak diledang, pekayun palungguh cokor, Dewa.

0: subuh sing kena ban ngewacak titah ngiyang sing itu.
1: Nah, yen raosan kebenangan tuah sajo. Saki walo yen ingat-ingat encang sing kita beli. Yen ing subuh melaksana patut ya tutup kok itu kena nasib baik.
0: Iya de Aston. Po jalan ya tadi dia melah sing itu.
1: Nah.
0: Sing kena men sentengane bisa lantas lem.
1: Nah.
0: Pojalan titi-titi usah nyak selamat.
1: Selamat. Buktinnya bucara jani itu.
0: Tuh pemadaan.
1: Gih ratu.
2: Jaaah.

0: Ustaz. Tuh. Seh, ini wadahnya pucuk dipuja ulang tiba.
1: Pucuk dipuja.
0: Apa wadahnya?
1: Pucuk dipuja. Ah, pucuk dicinta. Pucuk dicinta.
0: Nyek, yon aneh alih bakat.
1: Ini wadahnya Sri Madya Manohara.
0: Pes.
1: Jaget jumbun. Jaget. Kene-kene nyek.
0: Manohara.
1: Nyek. Manuhara.
0: Oh, Manuhara.
2: Cek jojoh saja na beli ngalih saya Manuhara.
0: Nih Rijo beli ngalih pake itu beli nageh nyoman ngeman.
2: Oh. Anggo ya kena ya.
1: Bisa ngalih ado nak
0: ngejohin.
1: Kita dot-dot ane ado nak ngeman. Patut.

0: Pik. Ini madan warok tanah nado.
1: Biasane. Oh. Bang, yo haro, bang, yo ajeng-ajeng.
0: Maro, nyak ilang sedong.
1: Ilang sedong.
0: Nih, jani tanpa ajangan, tanpa merayunan. Jeg nyak.
1: Nyak.
0: Warok. Warok. Apa yang warok?

0: itu masih ada sih mau tanang bahan apa ya diasun pengangguna di beratu.
1: Sabuk janing wastra busana ya diasun sing saja nyata ngangon busana
0: nyat ya diasun sing misi gelang nyak caro megelang
1: nyak caro megelang
0: ya
2: gebrang.

0: aman.
1: Mak kenyang. Tekone uling di po idepan.
0: Uling di cita, uling di budi.
1: Uling di po kayuna.
0: Po kayuna.
1: Yadi Aston sing misi sing mau celano. Kade nak bo ngangon.
0: Yadi Aston sing mau pupur ngena mau pupur.
1: Iye. Nyoman.
2: Apa nak nanya tanjing cuma udah tak kau.
1: Nah operasi plastik.
3: Dwi.
1: Tak operasi plastik. Tak kresek anggono.
3: Ada nak. Sing ado. Yen dot cuma beli lanying tebok-tebok ben Dwi. Biar lanying.
1: Iya, Dwi lanying ada hanet tu. Sing cuma.
3: Kalau dia nak ado nak kita yen nak dot cuma lanying nak Dwi anggono tebok.
2: Dan tatu mula ubar.
1: Iya, nan beli banyak gede, pantau gaji latangnya gede.
2: Kenet kedan.
3: Ayo lu ngon mateng nyambil
2: gede. Aduh. Lateng yang mengiung kan.
1: Lateng iung ada itu. Dijo malih ngerereh karadu.
2: Cobet. Yang penyeruan kan kanggo.
1: Yo sing ngawang.
2: Yo ada apa saur ya?
3: Ya ning paman aneh.
1: Niko kan ya dorong. Iya najak dah duo. Bonya apa sih? Saya tinggal ngalih ni ben pesek kan pangnya.
2: Ngalih nyak tu.
1: Duh. Iya kan duo sih nyak kan nyangat jelek ni.
2: Kena beli cerita dengan toko ke ulin kasar malu amplas amplas di alat di bawah alus sih malu jualan dah kena.
1: Beh. Mancan alus nak lihat nyuang pasalan.
2: Duh. Lo tanya malu.

0: beli rasa ngelah beli kena orang.
1: Orang.
0: Nah, yennya pang sekan tawang ditolak beli pang sekan tawang.
2: Kandung kesara. RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Sekian bibik apa di dia. Cokori Dewo sampun ngoka sengering parek kane ngerah Cokori Dewo sampun meriki tak dijak ada Cokori Dewo saking tuni niki
0: sehat ini nyoman ngudian ke Didian
3: adik ke Didian
0: ke Didian teko
3: maksudnya lo ke Didian teko gitu
0: uh-uh.
3: Nek

0: Kalian beli malu, subo bakat, subo tampol yang bibe beli ya.
1: Aji godoh tau.
0: Apa ngan ungkosan? Apa ngan nampol? Apa kekedek beli tau? Nih, len-len saja nang.
2: Ulian paling miripnya mana sing tepuk apa nih?
0: Sing tepuk.
2: Len ketepuk beli ya.
0: Apa genap dule beli? Bisa beli kedek permilu seh? Apa dule beli tonton?
2: Kau benang aja nak lian tepuk tuh.
0: Buat beli led
2: besi beli.
0: Nyah benar yang tawang beli nak rahasia.

0: kinten. Santukan titian ngiring palunggo cokor di dewar di kingenas. Tenuningin napi mah kresen bedik mah gitu nyaben.
1: Itu wadan mata ngeledat.
0: Sing ngeledat harus protiakso dan itu.
1: Mata ngeledat.
0: Mata sing barang ngeledat apa pungsa ngeledat.
1: Nah rame dipisah gemilu mah balai.
0: Iya, ya naknya teh bisa kan bisa dingam liya.
1: Kawa ngadek-adek
0: deh. Iya, ngadek-adek kadera go sing anu sing-sing luang bisa go nyen.
1: Beli kawa ngadek deh hang wa ya.
2: Sing luang ba dia ceni. Ada nama kresek ieu ancok-ancok di dene rago bilu bingung bener. Mun
1: tujuh deh tepuk kan ya.
2: Tepuk men. Yen nanti yang sing tepuk ngapo ya yang celang nih.
0: Yen kita tepuk.
1: Ada sing engke tepuk.
0: Yen beli tepuk cang sing.
1: Lalu ngana pengklin ya no.
2: Iya ki wijel memata keranya
0: Cara rasanya beli sing deman ken samel ken.
1: Aja kawanya tek liu yang usul tu. Kenapaan usul?
0: Nyen usul.
2: Oh, sing prereng kuping nih.

0: kok beli sekongkol beli ngiring itu dua agung putra
1: batas sedumu nak tiga dan dua agung wayahan madio inyoman betul nanti ketok tong kengkeng kandu aja mesti ketok ngidot ya
2: tuh. Oh anak apa? Apa sih lekat nih beli?
1: Apa sih lekat lah negi?
0: Nak beli bareng orang nak itu, sih lah nak ketok sih pidan.
1: Ngidot boy ya?
0: Nak T ganti aja A lah nih.
1: Engkau punya nih?
0: Ketua gitu lah nih. Tuh beli ngetek T yang nggak sih sih ketok lah nih.
1: Bapak lebih itu makin telu lah.
0: Wayan, Madi.
1: Wayan,
0: Nyoman.
1: Madi.
0: Nih sih bisa mau gaya nih aliang bensi ketua. Sih nih si Duri.
2: Lekat dia si Duri.
0: Si Duri.
1: Agak ya kau gitu dong. Iwang kau jaran nanti ketut.
2: Nah boh ide dua gong putra ngani kau nak orang lebih andaiye. Tuh, yo ceni lebih andaiye. Oh, kan nyak tak kita?
0: Meh, lain boh.
2: Kan meh meh.
0: Sing hati ni lain boh ceni, sing misi dayo.
2: Sing,
0: sing ulo ulo terus tu.
2: Sing, sing misi dayo lebihan, oh. Lebihan.
0: Ya lebihan dayo.
2: Lebih dayani.
0: Luang dah dengar nyoman beri dayo kan cang nyuang medet.
1: Kalau yang bocor ini bisa menghancurkan kapal.
0: Wih.
1: Nak apa kamu?
0: Aja cara politik. Kau semua macam
1: macam.
2: Ajo saja.
1: Banyak kenyang kenyang kini. Aduh.
2: Iya deh, baby. Ini tawang beli
0: ini
2: kali itu metakon pasti tak kena kok anaknya yang itu dua gung istri
1: ini ada di itu ya
0: ada subuh-subuh pasti itu
2: di tiang mau grenot tak kena di tiang mau grenot.

0: iki suwon di tiang lo, iki cokori dewo, di tuni di tiang jelejak diri iki
1: bibi nelakar luas medagang.
2: Yang akarannya nggak mau bungkus kene kau nggak
0: bibi luas medagang, ijo bibi, kan bibi dari satpam, luas medagang.
2: Kaden nak dagang nasi jinggo.
0: Kok medagang? Ampun payu dua ungkus terhadap nak maya hari itu ni.
2: Oh.
0: Pocol ngaput.
2: Aduh. Lising bisa bang nyoman ni mau bungkus bungkus gitu. Ni mau gagah beli bang.
0: Ni meleleh tak gigi. Ni pangkarang ya buyong malu maru.
2: Kan beli ngulah ngulahan buyong.
0: Aduh.

0: orang untuk semua man.
1: Main orang untuk semua tiang orang si odah yang.
0: Abang pirang kan masih di jeruan itu.
1: Enak odah tiang nak subo.
0: Bolingsir.
1: Nyangwang mana megagak pengkladi. Nak jet kladi luung dong kadang beli. Eh kok jet muncul nih.
2: Yang kladi itu sebelum belum mampak. Dia asum gigi nyedang gini. Nguyang.
0: Cang demen keladi.
2: Di jalan demen.
0: Nyoman pe keladi, Cang.
2: Keladi.

Dadu Agung Istri menunas geng Rene Sinampuro yang ngantol bucok kori dewa.

yang ngerauh ngan palunggo beli ngantos tajak di desang yang suryo sayu wakti ya sapu di katu di daratu.

kita urusan atur gitu irakor ayun na anu gelis-gelis gitu ngerayun na.

0: terharu beli man.
1: Ah, kengken tuh beli.
0: Ken balai servis.
1: Biasa gitu nah menerima tamu harus servis.
0: Dang sebojak gitu tuh men beli rasa anu ado nak ngayin buko kene.
1: Biasane kengken.
2: Juga ya.
0: Nah,
2: jelas servis gerbang.
0: Benar wes, perempat. Kadang beli bingkel ini.
1: Oh iya, iya tadi montor tiang.
0: Bang, jangan negakin.
1: Udah di montor, berarti sopir beli nanti.

0: sakiwalo lancur. Ah, maro ke Batang kape deh. Jak meplekas. Cara kena angin dingin,
1: ulian dingin
0: ya nih. Pirat.
2: Senyak kebat.

0: nih pemet nepen kasur. Hanya kasur Kang Wang, dojo kasur tepen.
1: Nak batas nang pabenane Kang Wang.
0: Ya luang
1: mentok.

0: sing adona nanyen ngapo.
1: Boyo Marno.
0: Apa tuh?
1: Gua apa tuh sampe nge?
0: Nah, si kladi itu bulan sing manen,
1: cuman bulan.

0: Pun beli
1: sap di tiang sap
2: sajang

0: dagdag sa nyo po kayo na ni
1: Angyang pabanbanin.
0: Jadi Aston Winton anak duk itu anak duko ya, kenyam mangen.
1: Jadi yang api gede ampun aja jelengis untuk
0: bensin. Inge.
2: Lah kan ada nak bede gede ada yang ada. Kengkian ada yang bede.
0: Bangsing bede.
2: Marah emosi.

0: awak titiang ibu sapuniku ya titiang titiang boyo tio suantah rahaden silo darmo
1: singan titiang bangus dong sing saja nengnyak manuh nang lado nyana danci
2: silo darmo
1: silo darmo
0: inge
1: wih dong dewa ratu silo darmo
2: meret meret cungu
3: wah gitu
2: pan tanpa izin pengusaha
1: sajan darmo ya nak darmo kene pengelaksana nak darmo
2: liwat belakang menjalan
1: mejek manut sangkin sebang jika gitu semun cine dewa ratu
2: dan cocok
0: nak kenang darmo

Kaden

teki teprat yak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

mie soară. Vă rog, mă uiesc, nu-ți chiar vreau.

Perannya kita angkari Mamu cia suara.

Om Swastiastu, Rahayu Ngaturi Yang Majangring, para pemiar sesami, sadi kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Dumugi kandun pangin di tiang sata kena. Dede Mahendra, sana mangkin jagi nyarangin para pemiar sering galah siang. Ring Rahine, Redite, Roras, Juli, warsa kali tali enam likur. Yang ngiring di tiang, galah dulu ini kandus luput, galah dulu ini jam 3 sore mulai jebos. Ring acara sana sampun kesiagaan. Puja Trisandya, Senewawu, Sampun, Katur, Majang Ring Umat Indus Dharma, Dumugi, Kecian Kerahyuan, Tur Keselamatan. Senemangkin, Jagi Lanturang, Titiang, Acero Dulu ini, untuk ngaturang siaran teras UMKM, menyajikan informasi lan musik. Senemangkin, Temang, Dumun, Jagi, Katur, Pinaka Panjam Rahman, Titiang, Ringgalah Siang, Mangkin. Saking Kesidan, Ngajum Sekah.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Para pemirsa Raglan Rai, Sarangkadun Mesikian, Nyarangan Dede, Ring Perempat, Suara Budaya Bali, Sanawawu Sampun, Aturin Ditiang Tembang, Nyarangin para pemirsa, Ringgala Siang Mangkin, Mungkin je Presiden terhibur, ngeh. Sangra Ditiang, Sini Mangkin, Galah Dulu ini, Ring 223361, Selamat Siang.
1: Om Swastiastu, Selamat Siang, Dede.
0: Om Swastiastu, Haji.
1: Wow, Presiden Nyarangin, Dede.
0: Oke, enten sibuk, sibuk.
1: Oh, sirbuk. Sirbuk mah kenten tanah pasti.
0: Inge punapi kegiatannya mangkin iki.
1: Kegiatannya kenten wau bangun beniki deh. Sampun je duni poli kenten kecari nang pasang mangkin nampun rumah jam 10 tidur malu gede.
0: Ah istirahat mangkin ye.
1: Inge nang presiden nyarengin dede dong. Inge. Mugi-mugi segar rahayu sarang sami kenen.
0: Inggih.
1: Padahal penginian cuaca peniki matahari ampun nyentak sake wanten medaging dingin. Megatre dong deh.
0: Inggih.
1: Dede mugi-mugi ngantar rahayu rajeng marjang Sudarmo. Ibu Pera yang besar tabanan dalam tuk-tuk mancung Pak Yanarbo. Ibu Ayu Tuban. Tiro melalui pandepi tiu-tiu. Bu Ana, Wang Jaga Depa, waktu di Galantang, Pak Gitar yang sambut tak. Sudah sarang sami, pencinta perempat, mungkin-mungkin rajeng, rayu. Malih bin puas, penyikir malih, ampun, jantan. Tapi wasan film. Mungkin-mungkin sematan Bali, rayu, rajeng, sarang sami. Ya, wantah menikah kemantan, dede.
0: Inge.
1: Bang Masido nyarengin kemanten. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Wali Santi Tiosan Sangra Ditiang Ring 223361 Internet Jita Tag Ring Tabanan Wawu Sampun bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang. Swastiastu Dede.
0: Inge. Swastiastu.
2: Lu sekar Ring Satung Bayangan.
0: Lu sekar.
2: Atau bayang panas mentak di dede.
0: Patah niki.
2: Lemah panas patah niki sit.
0: Gesit, woi, jat pragat subo.
2: Aduh, di dede kena nge.
0: Nih, kena.
2: Mungkin ngantar kena di dede. Magara kidek nge.
0: Terus nak.
2: Ngantar lagi kastar bawa nge, rajang sana kanji, ngantar beperan, madu nini main jira, putitra, beketuk buiwa. Lantan Pan Dodi, Lantan Pak Yanarko, Pak Tumancung, Pak Eka Plaga, Tiang Kirana, Ibu Jerman, Bu Eka Sambidi, BKBB, dan juga nih kalau nge, Mailin, Mas Dunindi, Lantan Lode KDAC, Desak Badung, Lantan Gek Mas, Serang Sami, Sematan Perumpat RRI, Demogi Kena Rahayu, Niki Keluarga Tiasa Serang Sami, Demogi Tarang Kena. Dede Rajang Tugas pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suksema maklu sekar ling satung sana wau sambut menginformasikan cuaca kocap niki panas mencetar ring payangan nge. Selamat siang.
3: Siang
0: sih Dede. Om Swastiastu sarang sira.
3: Yang bertimang nge.
0: Bu Putri.
3: Nih.
0: Kenapa sehat?
3: Betul karena di siring ya nyatang macetan macetar mau kudus nali.
0: Mau keplak.
3: Tapi malah di dekat pantai nih.
0: Aduh, nggih pun apa yang mana?
3: Nih, cuma kita ada kena nih dede.
0: Nih.
3: Itu yang mana semang mantan nih dede?
0: Semang napi.
3: Nih ke idola setate selem-selem manis nih dede.
0: Selem-selem manis. Nih kisira mau tembang.
3: Dede ada sih mantan. Yang cukup salah mantan sarang kami sana mirang raina mangkin.
0: Iya, suksema.
3: Kita ada kena, nih ke mantan di dede. Om tadi sandi om.
0: Inge, suksema Bu Putri manggis ring seputaran Gianyar senang bahwa sampun bergabung nge. Raglan Rai terus dumun piar sayang sene pacang lintang.
4: Loh, loh ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
5: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
6: Aku bingung, gue bingung.
5: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak tiang di dalam kandungan ya, Bu.
4: Loh, Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
5: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
4: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
5: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
4: Betul. Anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
6: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap,

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merane. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Sahabat budaya semuanya di dian sanekan dunia rengen dede ring perempat suara budaya Bali. Tembang sane wau sampun aturan di tiangnya nyarangin para pemirsa sami debugi je presiden terhibur. Sana mungkin muali sangra di tiang ring 223361. Majang ring para pemirsa sementara di tiang sane jagi ngarsang tembang durusang. Selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat siang, Midede Bagus.
0: Siang.
1: Kenapa gatre?
0: Kena nini.
1: Niki mendung-mendung di dede.
0: Oke, entang.
1: Nge, tapi dingin-dinginnya ngejar niki. Munas tembang di dede.
0: Tembang napi.
1: Tembang ni dek uli.
0: Napi. Wawusan dek uli sana tiosan dumun sana tiosan dumun nge.
1: Nge. Akan tana ane pidane. Bayu kawe nge.
0: Bayu kawe.
1: Bayu kawe. Kentan isang.
0: Hmm?

0: layu kawin tapi kan ada.
1: Oh, kentan nggih.
0: Nggih, mekate cutete sareng sami PDD.
1: Aha.
0: Iya, tur galah mangke Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Suksumo Nini Agus sanewenten ring seputaran mengui sanewu sampun bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang Om Swastiastu Dede.
1: Om Swastiastu Bu Vera.
2: Siang Dede bagus kan
1: nah.
2: Cewelannya mana? Kangen. Dede bagus. Ini yang saya kangeni, sebenarnya ingat masa lalu.
1: Aish.
2: Di gunung ngulahin kedis ngabo kepoaan. Duh, jadi dia ngulahin kedis jabanin di perumpaan RRI jadi ngulahin kedis. Cara muli dede.
1: Mm-hmm.
2: Gak gendengan nih kene. Ketut bimo dede nge.
1: Ketut bimo napi.
2: Napi kan kangenge.
1: Oke.
2: Inggih. Lajeng juga dede pokoknya lajeng sareng sami. Nggih. Niki mbah kanceran mbah jero nyolek niki nggih.
1: Nggih.
2: Nggih pokok salam sehat, salam semangat, salam rahayu dede, lajeng juga Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om.

0: Sebelum didengar rekan-rekan Rai, para pemirsa, melepisan selamat menikmati suasana hari Minggu, hari libur, sarangin keluarga dulu ini. Nih, diantukan kantun tajeg kenten niki sang yang surya. Dalam bicik bisa nangin istirahat siang. Istirahat cukup 30 menit kenten niki maksimal. Niki becek pisan angin ngewaliang energi, meningkatkan fokus kenda niki, dan pasti ke sampun mempertajam daya ingat. Yosan punika sani stres kenda niki, sani medui stres menuite sibuk dengan aktivitas dan banyaknya pekerjaan kenda nge. Nah, istirahat yang cukup di siang hari ini ke becik pisan angin meredam stres. Sekedia turi tiang wawu maksimal 30 menit. Nah, yang residang 15 menit, 20 menit nikah pun cukup nih. Karena nah, lingsir dumun nikang pang pulih nyeriat tengkidik mantan. Oke, rekan-rekan Rai, para pemirsa, sani kandun meresikian iki nyerangin dede, sampun nampinah frekuensi. Mali jebos, muali jagi atun di tiang rembang. Sani mangkin durus dumun, biar siang sani pecang lintang.
1: Aduh, Bri.
2: Ade, kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat? Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Ade kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Kain Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekar.

Sahabat Budaya, Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol Putu Putra Sedana membenarkan pihaknya berhasil membongkar sindikat jaringan pengedar narkotika jenis ganja lintas provinsi yang dikirim langsung dari Aceh di kawasan seputaran Jalan Gunung Seputan Denpasar pada 8 Juli lalu. Dijelaskan petugas berhasil mengamankan barang bukti ganja kering siap edar dengan total berat 1,476 gram neto yang disembunyikan di dalam kemasan komoditas lokal kopi. Brigjen Pol Putu Putra Sedana menegaskan atas perbuatannya tersebut para pelaku diancam maksimal pidana mati. Menurutnya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sementara di arah kalian Rai Prabowo Miarsa Senegat dan nyarangin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Tembang Senewawu Sampun Katur Ngeh Nyarangin Prabowo Miarsa Sami Ring Gala Siang Kadi Mangkin Ring Dede Ring Siaran Ini Lilo Langun Untuk aturan teman-teman Pak Bali Di hari Minggu yang ceria Ini Sani Mangkin Sangre di Tiang Ring 223361 Panjang Ring Prabowo Miarsa Semeton Seni Jagi Ngasan Tembang Durusang Selamat siang
1: Selamat siang Pak Dede
0: Tiang
1: Siang malam Pak Dede Mamangku.
0: Mangku.
1: Debat di pemenang.
0: Yeah, terus.
1: Jodoh serang Pak Dede nge.
0: Yeah. Terus sedang masuk nge.
1: Yeah.
0: Terus terus Mamangku.
1: Yeah. Nah sembang nge.
0: Sembang napi.
1: Tunjung biru.
0: Tunjung biru. Eh, sampun. Oke, sik semua.
1: Nggih, nika kok Pak Dede.
0: Miring.
1: Wali yang siang gak lah. Sama bertugas Pak Dede.
0: Nggih.
1: Santi, santi, santi.
0: Santi, santi, santi. Omah mangku ring pemenang tabanan. Senewawu sampun bergabung niki nyerangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Selamat siang.
2: Om Sosiasdo.
0: Iye.
2: Dede, tiang nini santai nyarangi.
0: Nini. Terus.
2: Dede.
0: Kena.
2: Tungkaro tiang talar sehat.
0: Iye.
2: Mengatanya suwe keten mengatanya.
0: Terus.
2: Bajang ring mah Indira, mang dustatu kena, mang pandu, mang kena mang. Talar wentan nini nini tuade nini Agus nini yang kesawa. Nini Ita, Nini Ayuna, Nini Tunini, Tak Ciat Top, Pandepi, Talar Bu SKBB, Bu SKSMPD, Talar Bu Sinta, Bu Wayan Suartini, Bu Jerman, Nini Nini Nini Janura,
0: Janura,
2: Nini Janura dan yang Kirana, dan yang Sri Agung. Gong yang Sri Kali, talar gong yang Sri Kekaran, Mbak Heji, Odah Weni, Bu Lodre alias Nini Galuh Cantik. Mungkin Nini besok mau payah nge galuh. Mungkin besok payah senggal kecari. Alah bunga, kita ingat yang mau kaos kaki ini panjang.
0: Nini
2: galuh. Nini Dania, sarang Kak Dania. Kita sekarang saming ya sisanya bungkus di bos dari besi di gantung
0: sik semua nenek santa
2: om santi santi santi om
0: ingin nenek santa ring seputaran sanur sanewawu sampun bergabung om swastiastu
3: om swastiastu pak dede coba yang nyarengan
0: angge
3: sebutan teluk ini sebutan teluk
0: pak pandi Terus?
3: Nak semang eh. Semangnya barusan ini. Semangnya dari jegek bulan, ngantos giliran.
0: Demugi aja sampun masuk nih kini.
3: Coba-coba deh.
0: Ngantos?
3: Giliran.
0: Ngantos giliran. Durung masuk nih kini.
3: Dan gue siodi.
0: Ngapi?
3: Berani saling cokot.
0: Saling copot. Inggih sampun.
3: Nggih sedemo gala apa Dede?
0: Kang
3: Durma Wali. Om santi santi santi.
0: Inggih, sik semua Pak Pandai Murdaya Sanewawu sampun bergabung. Selamat siang. Halo.
4: Halo.
0: Inggih. Selamat siang. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Siren iki, siren iki.
4: Yang Makaciran.
0: Makaciran, punapi gatre.
4: Becek-becek.
0: Ah, punapi.
4: Napi gatre lagi.
0: Kena, napi kegiatannya mangkin iki.
4: Yang madalan di pasar.
0: Ade, madalan napi niki.
4: Kenap ni ke buah. bisa ajen alat dan alat lantun.
0: Oke, dan seranu pekarenge.
4: Yang nak kembang.
0: Nge tembang napi.
4: Kembang tukang patri kayu kayu dunia.
0: Tukang patri nge.
4: Aku tanggung.
0: Nge, sik semua. Salam
5: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ragelan Rai Prabu Miarse Semudah Ditiang Senikan Dun Mesikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali Sani Mangkin Muali Sangra Ditiang Malaysia Kipenel Pun Kemantan Ngeh Om Swastiastu Selamat Siang.
1: Om Swastiastu Selamat Siang Beli Dede.
0: Siang Selamat Siang.
1: Siang Mahindira Ngeh Patet Beli Dede.
0: Yes.
1: Cuaca dingin sekali Beli Dede.
0: Aduh Riki Kantun Panas Niki.
1: Iya, nangin web panas Riki di sisi di tengah dingin.
0: Iya, terus mah Hendira pun api mangkin niki.
1: Iya, dia mah gatra nang di dede na.
0: Iya.
1: Di dede pasti kong pun enak nge rayu. Mungkin dia ngelantur niki nini santa sampun mungah wau niki wenten Kak Ciatop, wenten Pak Depi, wenten nini Ita. Mbah Tunindi, Mbak Oyan Jinar, wenten ring ring napi dan akan ring cakenan, ampun wenten Mbak Mang Buduk, Bung Yang Seri, ring kekeran, Mbah Hege, tali ring kekeran, wenten ini Ayuna, Mbah Mangku, Prajopati, ring pemenang, wenten tali Bu Eka Batu Bulan, Tante Jerman gimana kerasa Tante? Ampun ngenten-ngenten iki Bu Endang ring Sempidi, Daler Bu Budu Adi ring Pasar Mengui. Pak Kak Poleng ring Kuto punapi gatre Kak, sehatnya Kak. Daler Pak De Sulatri ring Jalan Sulatri, Aryas Pak De Kasar Keser, mugi kenak lantur ngenten. Dan Mini 2D Bu Oyan Suartini, Mailin Daler iki nyolong. Nggih, wonten Bu Ayan Sekar ini ring Keboyo mau lu Sekar ring Satung. Ini Dania sarang kakek mugi kena lantur ring Sandur. Mang Pandu taler. Menika demen beli dede.
0: Nggih.
1: Dede rahajang tugas.
0: Nggih.
1: Dalah wali yang masih nebantu kamu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, sukses semua Mah Indira. Om Santi, Santi, Santi, Om. Rakelan Rai, sanekadun mesikian iki nyerangin dede. Ring berempat suara budaya Bali. Serung lantur niki semeton sarang sami ridat kaleng arianin base kende niki base genep napi jis luwir nyane mendaging wangen nggih. Wangen punike mendaging ketumbar. Semakin di tiang dengan yang manfaat ketumbar majang ring para pamiar sesami. Ketumbar niki ake mengandung antioksidan, minyak atsiri, dan mineral sanemu guno majang kesehatan.

0: Sahabat budaya, ketumbar presiden ngewantu melancarkan pencernaan, nedung kolesterol, stabilitas tekanan darah. Diosan punika presiden ngontrol kadar gula. Nih, nah punapi caranya nih untuk mengkonsumsi. Nah nike ambil 1 sendok ketumbar, kendan niki 1 sendok makan nih, atau kalih dados tanapi. Nah nike rebus atau ambil gelas, kendan niki gelas teh, gelas yang besar nike. Nah nika dagingin dumun toyo anget, tak kenten. Nah wawu langsung dituangkan ketumbar kenten. Jantos berapa menit mangde anget-anget kuku. Nah nika langsung diminum. Beciknya nih pada saat perut sedang kosong. Pasti kau sampun di pagi hari. Rakalan rai dadangan pisan galah salar sampun telas. Dedeng lungsur mepamit serang sami semua untuk ratiannya nih. Menawi tu benten iwang resi roning pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura. Meli jebos taler lanturang di tiang atau ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat Budaya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Logede Yastini menegaskan pihaknya perlu melakukan literasi pendampingan orang tua terhadap anak dalam ruang digital, karena tidak semua yang paham cara membatasi akses anak yang seharusnya belum bisa mengakses internet. Dijelaskan sepanjang tahun 2026, KPAD Provinsi Bali mencatat 5 anak terpapar paham kekerasan dan 2 kasus kekerasan seksual melalui media sosial. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Ingin reklan rai para pemirsa semeton sedangkan dun mesikian nyaringin didir yang berubah suara budaya Bali sedang makin jadi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Mulai bos Didi Pacang membahas tradisi-tradisi sani kantun ke Lestariang sani medan ring Pulau Dewata. Temang dumun jagi katur lurus biar sayang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawasan
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Raglan Rai para pemirsa Senekadun Michigan Ring Perempat Suara Budaya Bali Senewawu Sampun Turin Didian Tembang Eh Ring Sidoning Pemargi Acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali Sahabat Budaya Senemangkin Didian Pacang Membahas Menguasai Unit Tradisi Senewinten Ring Denpasar Ring Kelurahan Sanur Sahabat Budaya Winten Tradisi Ngaru Nian Punike Masuk Ring Warisan Budaya Tak Benda Do warsa duang tali siongolas. Tradisi niki wenten ring Banyar Madura Kelurahan Sanur. Sebenarnya di daerah kalian raih sahabat budaya, tradisi niki kelaksanayang oleh warga Aryo Madura. Sane wenten ring Banyar Madura Sanur. Arya Madura inggian punike warga keturunan Raja Arya Kuda Pinoleh. Sane mawit saking Kerajaan Madura Jawa Timur. Nah, tradisi ngaru niki ratpisan kaitannya nih sarangin puro dalam tengah segara. Sana wentan ring pantai karang, sana wentan ring sanur nge. Nah tradisi niki mengaturkan seranu pekara ring lokasi utamanya nih ring pura dalam tengah yang segara lan kelaksana yang ritat kalungi kenten niki ring rahina suci purnama. Talar titiang informasikan majang ring para pamiar sesami tradisi niki kelaksana yang pada ring Rahino Purnamo Sasih Karu atau bulan Kaping Kalih niki nge dan tukan suhu udara sane dingin nah upacara pun niki pindah ring Rahino Kapertamo Purnamo Sasih Kapat Serana kupokare sane katur sangat metiosan pisan kesarangin serana upokare sane wenten ring Bali nah, niki ngangge nasi tumpeng sane ageng ayam panggang bubuh merah putih lan limang jenis buah-buahan. Nah punika nge, setelah hasil ini nunggil tradisi sane wenten ring kota Denpasar, sane wenten ring Sanur. Akhirnya kalian raih para pemirsa menurut wenten tradisi-tradisi sane kadun kelaksana yang ring desa pekraman soang-soang beli jebos mali sangra di tiang ring lain telepon 223361 sane makin terus dumun tembang jagi katur terus biar sayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Para pemirsa sahabat budaya, semendo didiang sanika dun mesikan ring perempat suara budaya Bali, sanewu sampun aturin didiang Remang saking jeg lempung. Nyarangin para pemirsa sami, nggih sane onang dumugi je presiden terhibur ke mantan perang status. Ingi, menawi to enten sane jeg bergabung, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Bli Dede.
0: Sira Miki.
1: Yang Kardiasi.
0: Kardiasi. Oke, okay. Ring sembung nge.
1: Nge, Bli Dede.
0: Punapi Gatre.
1: Gatre, Mang Sinan, Becik, Kenak, sekeluarga.
0: Astengkare. Nge.
1: Bli Dede, Naler nge. Kenak nge, sekeluarga nge.
0: Nge, mok lo.
1: Ya.
0: Niki kan makin Dede sampun wawu membahas tradisi ngaru sane wenten ring sanur ngeh sane wenten ring Banjar Madura. Nah ring sembung wenten tradisi napi kira-kira niki sane kantun dilestarikan hingga saat makin
1: kayaknya kan wenten
0: kan wenten ngeh artinya puja wali piodalan memargi dengan ngeh. Oke.
1: Okay. Mantan
0: je,
1: aman
0: ngentak lingeh mau. Ah, nika kan artinya umum nika. Nah, lo Dekardiase pernah nonton tradisi ring desa Sanetiosan?
1: Ten.
0: Okay, ten.
1: Ten, Bli Dede.
0: Ah, lo Dekardiase uning ten salah satu tradisi Sanetiosan ring Bali. Akeh wenten geren pandan iki kan akeh wenten
1: ampura teng banget di Dede tenuning mau dia nak tenan kije.
0: Oke enten nggih ledangan nak dumun suk semua sampun bergabung niki molo de nggih
1: nggih suk semua pang banget
0: sehat selalu molo de Kardiasi
1: Suksama Prama Santi. Om Santi. Om
0: Santi Santi Santi Om. Rakan Rai para pemirsa sahabat budaya. Punika wawu titiang sampun membahas ngemuasa ini tradisi sane wenten ring Sanur tamannya ring Banjar Madura. Nggih. Nah, nika wenten perjalanan sejarah riantukan akehan niki semeton ring Banjar Madura kende niki leluhurnya ne mawit saking Madura Jawa Timur ingin punika warih saking Raja Arya Kuda Pinulih. Nah niki menurut sumber yang ditiang wacen napi wastane pastika sampun mapi keno ini napi sane sampun kewedar wawu nge. Sahabat budaya, ledangan pisan niki galahe sampun telas, dedeng lungsur mau pamit, sarang sami suk semua dumun antuk uratian nyane, rizironing pemargi tradisi-tradisi senewenten ring Bali harus tetap dilestarikan. Nah, mangna keuningin oleh anak cucu, talar generasi-generasi keberikutnya. Ngeh, pastike sampun tetap harus dilestarikan. Engeh, dedeng lusur mau pamit mulai jebat sementara di tiang putri pacang nyarangin para pemirsa kandas puput gelar duluinnya jam kutus wengi. Pindah kawasanan ngatur acara puniki puputan di tiang untuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Beli

Selama sore, Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian Putu Winda Eristiana mengatakan regenerasi petani menjadi salah satu agenda strategis dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang berlangsung cepat. Diakui meskipun kehadiran generasi muda menjadi faktor penting dalam memastikan produktivitas dan ketahanan pangan tetap terjaga pada masa mendatang, namun proses regenerasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Putu Winda Eristiana menambahkan, selain terbatasnya akses terhadap sumber daya produksi, kepemilikan lahan, tingginya harga tanah pertanian, serta terbatasnya akses pembiayaan turut menjadi tantangan yang menghambat munculnya pelaku usaha tani baru atau petani muda. Demikian Gatrebali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Hai hai hai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Oke, selamat bergabung kembali bersama Dayu Ari. Ya, berjumpa kali ini kita ya di FM 106,4 MHz di program acara favorit Anda. Di sini program acara Prodangdut adalah kita. Oke, tentunya di hari yang baik ini sudah masuk di hari Minggu. Asik, hari Minggu nih, hari libur. Oke, di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 ini Dayu Ari menemani Raka Rai dari jam 3 sore sampai ya kurang lebih jam 7-an ya. Ya, namun untuk acara Pro Dangdut ya, karena sekarang hari Minggu gitu ya kan. Ya, Dayu Ari akan menemani Raka Rai sampai 1 jam ke depan di program Pro Dangdut. Namun sebentar akan dilanjutkan dari jam 4 sampai jam 6 ini ya. Kita akan bertemu dengan artis kita dalam program acara Ngospek ya, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Oke, tentunya di program Pro Dangdut ini Raka Rai bisa request lagu ya. Kemal, tapi gitu kan. Karena waktunya hanya sejam saja, jadi mohon maaf sekali ya tidak bisa untuk salam-salam gitu ya. Kalau mau salam-salam boleh, tapi tidak bisa request lagu nggih. Oke, sebelum lanjut Dayu mau nyapa dulu ya. Apa kabarnya gitu ya Raka Rai semua para pendengar. Dan juga semoga di sore hari ini gitu ya, memang cepat sekali berjalan waktu itu ya. Tak terasa baru kayaknya pagi tadi, baru masuk hari Minggu, sekarang udah sore aja. Iya, gak apa-apa, memang waktu itu cepat berjalan. Jadi manfaatkan waktu Anda sebaik-baik mungkin. Iya, karena hari libur ya, manfaatkan untuk liburan. Kasih diri itu untuk beristirahat sejenak gitu ya, berrefresh kembali sebelum menyambut besok hari Senin, hari yang padat mungkin dengan pekerjaan Anda. Iya, tentunya dengan apa ini ya beristirahatnya ya, ditemani dengan Dayu Ari dan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sebelum lanjut ya yuklah kita pemanasan dulu gitu ya, biar makin semangat, biar makin keluar keringatnya gitu, biar bergerak dikit lah ya. Oke, di sini ada lagu dari duo anggrek yang judulnya Pemberi Harapan Palsu. Untuk itu mari bergoyang.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, Ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rakyat para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara Brebel ya. Oke, sudah waktunya. Oke, tadi sudah panas gitu ya, dipanaskan dengan lagu Pemberi Harapan Palsu dari duo Anggrek. Kalau gitu Dayu mau jadi duo Cempaka aja deh. Iya, jadi lagu Pemberi Harapan Palsu ini memang single dangdut populer ya dari grup vokal duo Anggrek yang dirilis di bawah naungan label Naga Suaranya. Lagu ini memang diciptakan oleh Arif Iskandar yang menceritakan nih rakyat tentang seseorang yang merasa kecewa akibat selalu terbuai oleh janji-janji manis yang ternyata palsu. Iya, jadi para kaum Adam biasanya jangan seperti itu ya, kasihan para kaum Hawanya gitu ya, selalu menelan ini rasa kecewa gitu ya, sakit hati tapi tidak bisa disampaikan secara langsung ya. Iya, ini sebagai hiburan saja guys, semoga rakyat semua bisa terhibur di sore hari ini. Iya, jadi sekarang dari waktunya buka nih, sekarang di pesawat telepon yang rakyat yang mau request lagu boleh ya, tapi tidak bisa untuk salam-salam. Kalau mau sebaliknya, kalau mau salam-salam tapi tidak bisa untuk request lagu, nggih. Oke, mari saja kita lanjut ke telepon interaktif nih. Silakan rakyat yang bisa bergabung lanjut saja di 0361223361. Oke, sini sudah ada yang tergabung. Ternyata loh. Oke, Prodangdut.
1: Redangdut, dangdut ada kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Sampai Merauke, merdeka. Aduh, Bu Vera.
1: Aduh, mati aku.
0: Ayahku tahu.
1: On air dari pagi.
0: Oh, bibi, sombong, on air dari pagi. Baru Dayu masuk loh. Aduh, sombati dari tadi sempat masuk ya.
1: Dede tadi.
0: Oh gitu.
1: Dua kali show.
0: Oh, dua kali, ya entah tiga kali, empat kali.
1: Dapat film deh. Dayari. Bang udah main film dua kali show gitu.
0: Sekarang
1: kan ada gedung film, ada gedung Prompat RRI yang berada di pusat Bali dan Pasar Badung.
0: Dan Pasar Badung. Jadi satu dan Pasar Badung genjer. Aduh,
1: Bapak. Ibu kotanya apa, Dayu?
0: Hah? Badung, dan pasar. Ah, Bu Vera ini bisa aja, berarti cita-citanya Bu Vera juga mau jadi pimpinan. Waduh, Bu Vera gimana kabarnya?
1: Dayu, karena tidak sekolah, sekarang dapat pelajaran di Perempat RRI.
0: Asik, lagu apa punya kok hancur ya liriknya dikit ya.
1: Dulu masuk SD, ketinggalan satu kali.
0: Astaga, lacur, Nek. Astaga, tapi hebat Bu Vera. Pinter Bu Vera jadinya loh.
1: Kalau tidak mau mundur, tidak bisa maju.
0: Bener, itu baru beneran dikit. Tadi agak kemana-mana dikit.
1: Kalau tidak maju, nantinya ada di mundur.
0: Nah, yang kayak itu berpikir dua kali jadinya ya. Aduh, Bu Vera gimana? Bisa aja. Aduh, Bu Vera mau lagu atau mau salam-salam?
1: Oh gitu? Oke, bos. Yang mananya mau, bos?
0: Ya, yang mana Bu Vera mau pilih nih? Dai sih mempersilahkan saja.
1: Aduh, engken ya.
0: Yeah. Satu, dua, tiga.
1: Nyanyian aja lah.
0: Oke, lagu dangdut.
1: Pokoknya salam dari Bu Vera semua dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam semangat. Salam sejahtera.
0: Oke, salam. Berarti lagu enggak usah. Iya, lagunya apa?
1: Halo sama Indonesia maupun dunia.
0: Oke.
1: Itu artinya Dayuari.
0: Apa?
1: Itu dah artinya. Halo. Berarti perempat RRI ini sebagai tiang sebagai pendengar gitu. Halo semua.
0: Gitu ya, menyapa ya, semuanya. Menyapa keseluruhan. Gitu. Iya, menyapa keseluruhan, menjangkau keseluruhan yang tidak bisa terbatas.
1: Iya. Perempat RRI ini kan mendunia juga kan?
0: Betul banget, iya. Harus gitu dong. Ya, apalagi karena
1: Persepakan bolaan kita di dunia gimana?
0: Menang
1: gak yuk hari? Menang gak yuk?
0: Menang. Oh,
1: menang.
0: Gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Yang penting jangan menangis.
0: Oh, jangan nangis ya. Ketawa ya, aja ketawa. Terus ikutin Bu Vera ya.
1: Iya. Bisa ketawa.
0: Iya, ketawa ya. Itu hal yang paling mudah itu buat dilakukan.
1: Kalau yang nangis jangan diperlihatkan.
0: Oh, gitu. Enggak boleh dilihatin.
1: Iya, harus diketawa yang dilihatkan, yang sedih jangan dilihatkan.
0: Oh, kenapa gitu?
1: Iya, harus.
0: Harus. Tanpa alasan berarti tidak gini, tidak valid.
1: Ya, tidak boleh memperlihatkan diri,
0: ya.
1: Memperlihatkan yang bukan-bukan, jangan dong.
0: Kita harus kuat, kita harus tabah ya, Bu Vera.
1: Kuatkan hati, kuatkan pikiran. Rajin belajar kepada Dayuari yang berada di perempat
0: RRI. Ya, kepada kita semua, mari kita berbagi pengalamannya, elah, Bu Vera. Lagunya Hello Dangdut sudah ready Niki dari Bunda Rita Sugiharto ya.
1: Ya.
0: Terima kasih. Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Kasih.
1: Merdeka.
0: Inge. Terima kasih Niki, Bu Vera dari Pasar Tabanan sudah menggetarkan udara. Iya, pas sekali nih Bu Vera ya sebagai pembuka. Ya, walaupun tadi sudah dibuka ya. Ya, tapi pengen menyapa lagi dengan lagunya Hello Dangdut dari Bunda Rita Sugiharto. Oke, di belakangnya Bu Vera sekarang siapakah yang mau bergabung? Silakan di 0361-223361. Oke, sambut dulu yuk, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Dewari.
0: Oke, selamat sore Kakek Dania ya. Kakek bagaimana kabarnya? Halo, kakek.
2: Ya, pelan-pelan aja dulu dari hari cerocok gitu.
0: Iya, tadi menghilang suaranya, kaget loh, kok hilang suaranya.
2: Ya, iya. Kita kayak Bu Vera ini.
0: Ya. Bu Vera itu
2: maunya sih santai aja.
0: Iya, gitu. Bu Vera powerful ya, mau
2: semangat,
0: pagi.
2: Perjuang 45, maju terus, pantang mundur,
0: yeah.
2: Jangan menyerah.
0: Betul sekali.
2: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya, yeah, kita semua menyapa di sini ya.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Kakek bagaimana nih, Kin? Ini juga kabarnya sehat?
2: Sungkara, hari ini sehat.
1: Ikut aja satu.
0: Digendong sama kakek Danianya.
2: Ini lagi ngempu, ini tuh lagi main-main di Natah ya, Dayuari.
0: Oh, lagi main di halaman.
2: Yeah.
0: Wah, awas panas loh, ini lumayan terik
2: ya,
0: juga cuaca.
2: Kebetulan lihat sejuk lah di halaman.
0: Oh iya, ada tumbuhannya berarti ya. Wah.
2: Ini cucu cowok 3 lagi bermain bola ini kayaknya.
0: Oh, kakek ikutan kan main.
2: Kan on air dulu kalau enggak.
0: Oh gitu.
2: Kalau ikut kan enggak dapat on air.
0: Siapa tahu ya sambil main on airnya. Ngos-ngosan dikit.
2: Harus konsentrasi mencet HP.
0: Betul sekali ya, harus.
2: Enggak kalau iseng-iseng itu kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang enggak. Tapi 100% enggaknya gitu.
0: 100% enggaknya. Oke. Ya, selamat bermain ya cucunya kakek. Semangat.
2: Lagu dulu satu.
0: Oke, lagunya apa cuc?
2: Lagunya Cinta Ganjil Genap ya, ada ya kira-kira.
0: Cinta
2: dari Susi Legit.
0: Ganjil Genap gitu ya. Oke, Susi Legit ya.
2: Iya,
0: betul. Sudah.
2: Salam buat semua aja ya, okay, karena Dewi Ari tadi sudah bilang. Waktunya cuma 1 jam.
0: Betul sekali.
2: Salamnya enggak ada. Yeah. Kalau ada salam-salam lagunya ada.
0: Betul
2: gitu ya.
0: Sekali dibalik dikit.
2: Ya, terima kasih buat Dayuari. Selamat bertugas. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye kakek Dania. Dan ini Dania yang digendong. Iya, Semeton Sanur Pride ini sudah ikut bergabung. Oke, terima kasih banyak ya kakek sama Dania. Begitu juga cucunya yang menggemaskan. Iya, 2 lagu sudah terpenuhi. Jangan lupa nih kira-kirai, silakan bergabung juga lewat WhatsApp ya. Silakan monitor dengan Dayu, tak tunggu ini infonya ya. Mungkin informasi tentang cuaca dan arus lalu lintas di sekitaran di daerah Rakerai bagaimana, ataupun kabar Rakerai bagaimana nih, apakah sehat gitu ya. Sedang jogetan bareng. Ya, Dayu tunggu ya di 0878-9882-2420. Baiklah, 2 lagu sudah menunggu ini buat Akarai tak aja joget bareng ya, mengeluarkan keringatnya yang lebih lagi loh. Bu Vera jangan lupa joget ya, biar enggak request lagu saja. Begitu juga kakek ya. Oke, di sini lagunya Rita Sugiharto ngajak Akarai bergoyang dengan lagunya Hello Dangdut.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: tinggi ke bawah sang ulih ide sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajib juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajib ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hai hai hai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, masih bergabung bersama Dayari di FM 106,4 MHz di program favorit Anda, program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dua lagu sudah Dayu haturkan di udara gitu ya. Di sini lagunya Bunda Rita Sugiarto, Hello Dangdut, dan juga lagu genitnya ya dari Susi Legit yang judulnya Cinta Ganjil Genap. Kirain razia aja ya, ada ganjil genap, ternyata ada cinta juga yang ganjil genap. Iya, semoga terhibur nih kira-kira para pendengar setiap perempat RRI dan pasar gitu ya. Dan juga diharapkan kira-kira juga ikutan goyang di rumah ya. Oke, sebelumnya dari gue update informasi dulu ya di cuaca di Denpasar gitu ya. Di sini di tempat saya bertugas gitu, Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar. Dari pantau di cuacanya di sini sangat terang sekali. Ya, awannya juga tidak terlalu numpuk gitu ya. Jadinya cerah berawan gitu dikit ya. Dan untuk panasnya sih tidak terlalu terik ya rakerai ya. Jadi masih bisalah, masih oke lah gitu. Ya, sekarang untuk cuacanya hari ini bersahabat gitu ya. Mungkin ada rakerai yang masih punya kegiatan atau aktivitas gitu ya. Semoga lancar, semoga selesai nanti ya. Dan untuk arus lalu lintasnya di sini sih tadi Dayu lewat gitu ya. Perjalanan ke studio gitu di Jalan Hayamurunya masih lancar-lancar saja, tidak ada kepadatan sama sekali nih. Oke, jadi di tempatnya rakerai bagaimana di sini di cuaca ataupun lalu lintasnya, mungkin bisa berkabar dengan Dayu sebentar ya. Oke, di sini juga Dayu mau bacain dulu deh yang sudah monitor dengan Dayu ya melalui WhatsApp. Di sini ada Ibu Ninda Kuwom. Halo, halo Dayu cantik and kocak asik. Kocak. Iya, monitor produk dut ya. Oke, terima kasih Bu Ninda. Cuaca panas cetar Dayu. Oh, di tempatnya Bu Ninda panas cetar katanya. Oh ya, mungkin Bu Ninda ada aktivitas apa nih? Mungkin ada di luar ruangan kah? Jadi sudah langsung merasakan panasnya luar biasa ya di tempatnya Bu Ninda. Oke, titip salam ya buat keluarga. Sekarang lanjut saja yuk ke Pekak Gaul di sini aja ya. Rahajang sore Bu Dayu, salam Bu Puri atau Bu Pera. Oh, Bu Putri maksudnya. Nggih, nggih lah Bu Ludikardiasi juga, Bu EKBB, siapa Sanitiosan, Ikat Jadosiki, Bu Dayu suk semua nggih. Ya, terima kasih Pekak Gaul Niki dari Keramas ya, sudah ikutan joget juga ya. Lanjut di sini ada Ibu Janura Bangli, selamat sore Dayu Eri cantik, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat para pecinta RRI Pro 4, semoga tetap jaya di udara. Selamat bertugas Dayu Eri cantik, terima kasih Ibu Janura. Terima kasih Ibu Janura. Oke, cuacanya di sana bagaimana Bu Janura ya di Bangli? Mungkin sama juga agak panas ya, ataupun perawat mungkin bisa info dengan Dayu ntar ya. Lagi satu deh, nih yang Sri Kekeran. Halo, halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Dayu Eri, ayu ramah ceria murah tawa. Aduh, lengkap sekali ini, panjang nanti di aktenya. Iya, Niang Sri ikutan goyang tuh Dayu Eri. Oke, biar nambah sehat ya Niang Sri. Oke, titip salam sama gua.

0: 잘.
1: Iya, Ibu Lodra bagaimana kabarnya?
0: Yang kecil dari yang kecil bunga di sawah berwarna-warni.
1: Oh gitu, pantesan tadi dibuka dengan suara angin. Oke, Ibu Lodra sama siapa di sawah sendiri?
0: Sama Bapak Lodra nih.
1: Bapak Lodra, iya, salam Bapak. Gimana, banyak dapat bunga?
0: Iya, banyak. Sudah pulang 3 kampil nih,
1: Kak. 3 kampil. Ayo dong tambah, Nak. Lagi 2 kampil, Nak. Nanti lagi 2 ada, yuk kasih ya. Aduh. Iya, bunga pacah apa aja tuh warnanya yang sudah dipetik?
0: Ya, warna putih, warna hijau, warna merah, nih ada hari.
1: Oh, gemeter nggak ada?
0: Iya, enggak ada. Oh. Saya enggak ada nanam meter ya.
1: Oh, gitu.
0: Pacah aja.
1: Ya. Oh iya, iya gak apa-apa. Itu aja udah banyak ya, Bu Lodra ya. Oke, apalagi ya. Sekarang Rainan juga, Bu Lodra. Gini ya, hari raya kerja keliwan deh.
0: Tidak boleh salam-salam sama teman.
1: Tidak boleh satu saja ya, pilih salah satunya.
0: Iya, lagu ya.
1: Lagu apa?
0: Sepiring berdua-duaan.
1: Saya Rizky. Iya, sepiring berdua-duaan katanya. Be, pasti belum ngajeng ini ya ke sawahnya ya, makanya minta sepiring ya. Dua.
0: Sudah.
1: Oh, sampun.
0: Sama bapak saya, Pak Leder.
1: Disuap-suapin lah ya.
0: Iya. Tidak boleh salam-salam, Ibu Lodra dari hari.
1: Iya, mohon maaf ya, Ibu Lodra. Sebentar kita akan menyambut artis all-nya. Jadi 1 jam saja, kangguin, ge?
0: Iya, artis cantik-cantik ya.
1: Enggak, ntar ganteng-ganteng doh ya. Pasti Ibu Lodra suka.
0: Cantik sama ganteng ya.
1: Iya dong. Ntar ya kita sambut artisnya berdua, ge?
0: Nanti kalau pulang naik hari hati-hati ring perjalanan naik hari ya.
1: Iya, Bu Lodra, terima kasih doanya. Bu Lodra juga semangat metik bunganya ya.
0: Iya, menikah aja naik hari hati.
1: Terima kasih.
0: Dadah, bye-bye,
1: Ibu Lodra. Udah 3 kampil katanya dapat bunga, wow sekali ya. Dari kapan itu? Mungkin dari pagi ya metik bunga ya. Dewi pengen ngerasain deh rasanya langsung metik bunga segar gitu ya. Langsung deh ditaruh di canangnya. Oke, terima kasih Bu Lodreng ya. Untuk lagunya sudah siap di sini, sepiring berdua dari Ida Laila ya. Oke, sekarang siapa lagi nih yang mau request lagu? Silakan bergabung dengan Dewi di 0361-22-3361. Oke, sudah ada yang bergabung. Sapa yuk, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Bentar lu, siapa ya ini ya suaranya ya?
2: Ingat-ingat
1: ya, Dayu. Dari daerah mana dulu?
2: Kekeran.
1: Mbak Hegi. Mbak Hegi apa nih, Yang Sri?
2: Yang Sri.
1: Oh gitu nih, Yang Sri. Aduh, Yang Sri kayaknya lagi sakit gigi ya?
2: Iya, bukan. Baru ini tidur, Dayu.
1: Oh, pantesan. Makanya agak beda suaranya.
2: Dayu, Sugriawamu.
1: Oh gitu. Tuh, udah dapat tidur sih ya. Ya?
2: Iseng nyolek-nyolek mau ya?
1: Mau dong. Asal udah iseng pasti mau.
2: Ya, kalau enggak iseng-iseng enggak mau.
1: Nah, itu udah bahaya. Iya,
2: gimana kabarnya nih Tidu Dayu?
1: Aduh, Dayu sudah menggelegar ini kabarnya, sehat banget.
2: Menggelegar ya. Ketawa ya sudah bagus ketawanya terus Tidu Dayu.
1: Iya, harus terus ketawa. Ini ajaran Bu Vera. Napi?
2: Cetar suaranya.
1: Iya, di kekeran ya, cetar. Oh, gitu. Nih yang udah berapa jam dapat tidur nih?
2: Oh, baru tidur. Tadi sudah. Tadi baru bangun lagi mau tidur.
1: Oh, gitu. Baru bangun bobo lagi.
2: Iya, besok soalnya pagi-pagi udah ke griya sudah.
1: Oh iya, besok tanggal 13 ya. Dia enggak ada ingat aja.
2: Ini sudah ya, benyang sudah.
1: Segera lancar ya.
2: Jangan yang ini dulu anunya badannya biar gini ya.
1: Jangan lupa minum vitamin ya.
2: Iya, udah sudah.

0: Sudah ya.
1: Mampus kami sudah.
0: Minta
1: okay. Lagu apa gini sudah yuk.
0: Bebas, malam. Bebas mau nyanyi yang mau napi. Tapi salah satu.
1: Oh salah satu ya.
0: Iya.
1: Mau gini salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Ya. Sama Kak Dania udah tadi ya.
0: Ini sama kakek sudah naik.
1: Ya, Pak Man Pandu. Pak Bu Man Budo, Bu Putri Seboyiwo. Pak Yanarbo udah naik tuh Dayu.
0: Pak Yanarbo sama Dayu belum ya.
1: Oh, Pak Tut Manceng, Kak Bebe, Biasa Sempidi, Gire Tisa Arsa, siapa lagi ya?
0: Siapa Mah
1: ya? Yuda, Oda Yuda, Mah Egi, Munga Mah Egi, Ini Ita, Mah Indira udah ya tadi ya.
0: Mah Indira sama Dayu belum?
1: Oh lah ya, belum.
0: Tadi Bu Vera.
1: Pakai gini aja tuh. Pertama aja Mbak Indira.
0: Pertama aja.
1: Bu Vera sudah tadi ya, Bu Ana. Siapa lagi? Itu aja dulu tuh Bayu, cantik. Bungkus jadi satu ya.
0: Oke, tak bungkus aja.
1: Iya, nanti pulangnya alon-alon tuh Bayu.
0: Terima kasih Bu Niang.
1: Dadah bye bye
0: Niang Sri dari Kekeran sudah ikut bergabung. Oke, itu dia ya Rakerai dari Niang Sri. Sudah memberikan salam-salam gitu ya Rakerai. Terima kasih banyak nih Niang Sri dari Kekeran. Oke, lanjut saja di sini ya. Ada yang mau bacain dulu yang dari WhatsApp sudah monitor ya. Di sini ada Niang Kirana. Halo Niang. Oke, kata Niang, selamat sore atau Dayu Ari. Apa kabar? Dayu kabarnya baik. Oke, kata Niang ikutan goyang dangdut nih yang tidak bisa naik kalah cepat. Salam sama penggemar pro dangdut semuanya, Dayu Ari. Oke, terima kasih Niki. Salam katanya dari Niang, geng. Untuk Dayu Ari, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Oke, salam Niki. Salam sehat buat Niang Kirana dan juga keluarga, geng. Terima kasih sudah monitor. Lanjut di sini ada Ibu Putri Manggis ternyata hadir, ancukan tangannya. Ya ayo goyang dong ya Ibu Putri Manggis. Oke lanjut di sini ada Nini Hayuna. Selamat sore para dangdut, dangdut adalah kita. Salam kompak Dayu Gek, semoga semua selalu sehat. Astungkare. Sehat semua harus sehat pokoknya ya. Oke lanjut di sini ada Mbah Indira. Mbah Indira ngasih stiker hadir. Pakai tanda seru 3.2. Ya Mbah hadir Dayu Ari nge Mbah. Goyangnya mana dulu nih, gak kelihatan goyangnya. Iya, terima kasih Niki Rakerai yang sudah monitor melalui WhatsApp ya. Dayu senang sekali bisa menghibur Rakerai melalui program pracara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, karena dua lagu sudah ready ya, Dayu tambahkan satu lagi ya lagunya. Karena tadi nih yang serinya untuk salam-salam sudah disampaikan. Oke, mari kita beristirahat sejenak. Dan jangan lupa ntar di jam 4 sore, kita sampai jam 6 gitu ya, Dayu Ari mau ngajak Rakerai berkenalan dengan artis yang luar biasa. Artis Bali tentunya ya, di program acara Ngospek, ngobrol bareng penyanyi kesayangan. Oke lah, mari kita istirahat sejenak sambil goyang-goyang dikit, gak apa-apa. Dengan lagunya Ida Laila, Sepiring Berdua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat sore, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar 1, Gedes Cipta Sudewo menjelaskan Pemkot memprioritaskan proyek strategis pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota pada tahun anggaran berjalan karena berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif serta berbudaya. Dijelaskan pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan penataan kawasan pusat kota untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Cipta Sudewa menambahkan program penataan kawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju yang sejalan dengan pelaksanaan misi Pemprov Bali terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Ingi, rakyat para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya, masih bergabung sama Dayari Penikingi ring program acara Ngospek Pangkin Kenten ke ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan. Ingi pun api gatrene ring suri mangkin kenten ke semoga niki nge ring dijeje niki rakyat menang ya berada benten ring geria jero pekubun suang-suang peniki astung karam niki manggihan kerahayuan miwah kerahajangan kenten ke selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap menikmati puniki indahnya hari Minggu sore ya bersama keluarga maupun sahabatnya. Oke, pastikan sampun yang pisan niki mana titian dari hari makin kenten nyaringira kerair yang program acara Ngospek ngobrol sarang penyanyi kesayangan kenten nge ring ruang hangat niki tempat kita mengenal lebih dekat kenten nge para musisi Bali yang luar biasa bukan hanya melalui lagu-lagunya niki rah kerair nge pastikan sampun juga dari perjalanan hidup dan kisah inspiratif dari dibalik setiap karyanya kenten. Ya pastikan sampun ring sore makin ring galah makin kita nak kerai menjadi edisi yang sangat spesial. Duaning sampun hadir puniki kalih musisi yang sampun akrab ya di telinga masyarakat Bali minat nge. Inge niki benten Bli Mang Ardana dan Bli Andriadi nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge selamat sore ya. Apa kabar niki Majang Li Bli Mang dan juga Bli Andre.
1: Inge asdong kare becek-becek
0: budayu. Inge Bli Mang juga baik ya. Sebelumnya niki salam kenal dumun Titiang Dayu ya. Kita pertama kali berjumpa ngenten ya. Ya begitu juga niki rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar meja bos minat rakerai wenten sane harus kenalan lebih dekat kentengnya dengan penyanyi utawi musisi yang gantengnya luar biasa ya sore hari ini gitu ya. Niki durus meja bos ranjing serang titiang nggih ring line telepon interaktif ring 0361223361 utawi kalau malu-malu kenten nggih ten kenapi terus meja bos ranjing ring WhatsApp ki manten niki ring 0878988224200. Taler iki rakerai antuk syaran duwe presiden iki ta akses kentenge ring Facebook RRI dan pasar kenten taler ring RRI digital presiden iki nggih. Inggih rakerai, kita di bawah sampun perkenalan kentan mengenai namanya masing-masing ya untuk musisi Bali sane sampun presiden ngeranjing niki di hari niki ya di studio perempat. Nah sekarang mari kita kenalan lebih dekat lagi terkait bagaimana secara personal lebih dalam lagi niki nggih majeng ring kekalih niki para penyanyi kesayangan kita. Yang pertama dulu mungkin Daya akan menyapa Bli Andre ya. Bli Andre mungkin bisa diperkenalkan lebih detail lagi tentang Bli Andre sendiri.
2: Nggih, sukses semua Mbak Dayuari. Salam kenal Mali Dumun nggih. Nggih, pertama tiang mau memperkenalkan diri Dumun, nama lengkap tiang I Putu Andriadi. Ya, biasa dipanggil Andri atau lebih akrabnya si Andre biasanya.
0: Lebih Andri.
2: Tiang lahir di Jemrano, tepatnya di Desa Balu.
0: Oh.
2: 19 November 1989 ya. Kebetulan umur tiang sekarang udah 36 tahun.
0: Oh gitu, tapi tidak kelihatan 36.
2: Iya.
0: Oke, oke.
2: Astung karo awet muda.
0: Astung. Iya. Oke, berarti sampun berumah tangga nih Bli Andre?
2: Sampun. Tiang sudah punya satu istri.
0: Oh iya, maksudnya sudah istri ya, sudah. Mau nambah lagi.
2: Oh enggak.
0: Oke, sampun ya, Bli Rabi
2: nggih. Nggih, tapi ya belum dikaruniai anak.
0: Oh, okay,
2: masih berusaha niki.
0: Iya, alon-alon ya, astengkar. Berat.
2: Dan keseharian tiang bekerja sebagai kebetulan tiang mengabdi di desa adat ya. Tiang bekerja di lembaga keuangan di kalau di desa adat lembaganya LPD namanya ya. Tiang kebetulan di analis kredit di LPD Balu.
0: Oh.
2: Dan niki aja dan tiang juga buka konter di rumah. Kebetulan ya, yang jaga istri tiang dan ada juga satu tenaga kerja.
0: Gitu. Oh, kenten. Iya, berarti tinggalnya mungkin di Jemrano tetap.
2: Ya, masih di Jemrano tetap.
0: Oh, ngajang mriki.
2: Nggih, kebetulan ada acara juga di Klungkung. Acara kemarin ada acara Jambore CB.
0: Oh,
2: dan tiang juga ikut di dalam organisasi itu. Jadi sekalian dan juga tiang juga mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI juga sudah mengundang tiang peserta beli Mang Ardano di sini.
0: Oke, luar biasa sekali perkenalannya. Berarti tadi dari Klungkung langsung Riki jatuhnya nggih?
2: Iya,
0: langsung. Oke, memang jodohnya berarti ke sini. Oke, semua banget Niki Majang Rembli Andri sudah memperkenalkan diri. Jadi kasih Kadia Soponika ya Rakarai dari perkenalannya Bli Andri. Sekarang lanjut Niki kepada Bli Mang, silakan.
1: Nggih, sok semua Niki galah saking titiang sering budayu selaku penyiar. Sedaya yang ditiang jaging lanturin ini keperkenalan ditiang ngiring tiang nunasi codumun mang de presiden memargi antar melarapantu pengastung karo om swastiastu
0: om swastiastu.
1: Ainge ring galah puniki ditiang aturin pramani suksumo majeng ring penyiar sarang budayu cantik puniki ngiring RRI Denpasar suksumo daler sampun presiden kepice galah ring rahinan sari mangkin presiden untuk ditiang. Napi wastane mesadu ajang Riki utawi ngospek napi wastane
0: ngospek
1: ngospek nge.
0: Ya ngospek
1: ainge ditiang saking Sukawati Gianyar Banjar Gelumpang Sukawati Gianyar ditiang asli kelahiran Gianyar
0: asli Gianyar
1: nge wastan ditiang nama asli tiang Komang Suardano tapi nama panggung tiang memang Mang Ardano dipanggil dari tahun 2020 Mang Ardano Mang Ardano gitu.
0: Nge.
1: Nah terus kesarian titiang daler wenten kesibuan kide jual beli mobil dan mediator tanah gitu. Istilahnya kita bekerja sebagai di lapangan lah gitu.
0: Nah, paham paham.
1: Nih ini kesarian tiang. Terus kadang-kadang juga mungkin ada job manggung. Tapi maaf puniki soalnya tiang karena sibuk tiang tuh jarang tiang dapat menghibur gitu. Nggih karena kesibukan tiang sering tiang lempar ke teman gitu. Karena tiang enggak bisa hadir gitu. Sering memang banyak yang mengundang tiang gitu. Karena gitu lah kesibukan tiang mungkin jarang tiang dapat tapi intinya tiang tetap menjalani hobi dan menghibur ajak senilan budaya Bali tetap tiang margiang kan
0: ikut berkontribusi
1: di samping kesibukan tiang tetap tiang margiang punika kan dan nah artinya tiang sampun berkeluarga puniki kan dan sudah punya anak 3 umur di tiang 45 tahun.
0: 45 kenten. Tahun.
1: Kenten,
0: oh iya yeah. Iya baik terima kasih Niki Prima.
1: Nggih sok semo Niki.
0: Sarang-sarang puniki ya ternyata kayak sudah dari keduanya ya penyanyi kita pada sore hari ini sudah menjalani napa rasane berbagai macam pengalaman. Nah, untuk pengalamannya Maya Jobos Niki, mari kita kulik bersama nggih. Sani mangke niring titi arah karai mesandekan dumun Niki pacang aturan siki tembang taler nggih taler wentan sani jaging lintang. Untuk menikah ngiring mesandekan.
3: Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahma berasal dari kata sembrahma yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahma, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rai para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton Ki Musikian Rai FM 106,4 MHz, Sarang Dayu Arif, Niki Taler, penyanyi sayangan Raka Rai, Niki Wenten Blimang, Ardana Taler, Bli Andre Adi. Kanton Ki, Niki Kanton semangat kan, salam kali.
2: Inge kantun.
1: Harus semangat dong ngampi malih iki hari Minggu tentunya ya. Oke, mari kita lanjut saja niki ngira kerai untuk mengulas secara bersama kenten nggih antuk ring keseharian minat nggih dados musisi. Kentennya duane dados musisi agak berat sih menurut tiang ya. Pi malih niki napa wasane berbagai macam karya sudah diciptakan kenten nggih sareng kalih kenten. Nah, sedurung lantur ring nike Dayu mau tanya dulu ya. Jadi tadi kan ring Blima sampun nyobiah peniki untuk kesehariannya mungkin dados tapi ring lapangan ya tentunya
2: nggih ring jalan jual beli mobil acara mediator tanah
1: tentunya dan juga untuk kemungkinan tapi asane perbandingannya dengan menghibur nika kirang ya rasanya
2: bukan sih kirang bukan, cuman ya? Yen se masih tiang menten galah waktu pasti tiang isi di saat tiang pas capek kesibukan pas ada job tiang kasihkan ke teman karena tiang enggak bisa hadir kenten.
1: Oh alah ya dan untuk terjun ke dunia musik nih kalau Blimang dari kapan nih ke
2: ampun dari tahun 2020 nih.
1: 2020.
2: Pas waktu COVID tinggal.
1: Pas waktu COVID. Walah, kentan. Jadi untuk ring pekarian nih kau sudah dari lama ngambil.
2: Kalau hobi nih kau sudah dari kecil nih kau yang memang hobi penyanyi.
1: Hobi nyanyi.
2: Yang senang sering sekali karaoke di di tempat-tempat hiburan kayak ulang tahun pemuda pemudi dulu sering sekali. Nah akhirnya karena dukungan dari teman-teman tiang dicoba disuruh tek vokal lah. Dibuatin lah lagu sama Blian Mus lagu pertama kali tahun 2020 lagu kalau tidak salah judulnya Mati Membekal Hutang nih kak.
1: Oh Mati Membekal Hutang
2: nih kak tahun 2020 udah lama sekali Blian Mus yang menciptakan itu yang pertama kentan. Nah dari sana setelah tiang menjadi penghibur lah masyarakat Bali akhirnya tiang merasa senang waktu itu sampai satu hari itu tiga tempat yang kesana kesini itu
1: mengisi
2: anut paling senang tiang waktu nikah baru-baru nikah kurang lebih tahun 2020-2021 nih makanya yang tiang teniwang kayaknya masyarakat mungkin sudah banyak yang tahu nama Mang Ardana
1: Astungkare
2: kentan
1: terus melejit ya
2: dan lagu-lagu sudah bisa diterima walaupun belum boom tapi kan sedikit tidaknya bisa menghibur dan bisa diterima di kalangan masyarakat
1: betul kentan. Terima kasih memang itu yang diharapkan
2: kentannya
1: tanjawan tangerlah tapi saya pendengar yang banyak tapi apa yang ingin kita sampaikan dijangkau sama masyarakat oke. Lalu untuk sekarang gitu ya untuk kesibukannya di sebagai penyanyi gitu pernah ngisi di mana saja?
2: Iya waktu dulu tiang pernah ke Karangasem di Karangasem Mamat pernah di Bangli juga pernah di Badung Mengui pernah paling sering di daerah tiang sendiri daerah Gianyar di Ubud di Tegalalang daerah Sukawati pokok daerah Gianyar desa-desa itu sudah pernah tiang paling sering daerah Gianyar
1: kenten ya di rumah sendiri oke betul-betul berarti di mengisi acara di program kayak ulang tahun STT gitu
2: kadang acara nganten pernah tiang dapat job di tantang 5 juta waktu niki di Melayu di negara karena tempat jauh banget tiang disuruh bawa kru 4 orang tiang bayar 5 juta tantang dia tapi mohon maaf bu karena tiang terlalu jauh di samping itu kita nyanyinya sore malam sekitar jam 7 nah kita keberangkatan aja sekitar kurang lebih 3 jam lebih lah 3 jam setengah lah kalau enggak kena macet belum juga gininya tapi ustaz manggungnya di sana terus pulangnya kan sampai pagi akhirnya teman-teman tiang enggak ada yang setuju tiang enggak bisa mengambil sendiri tiang tolak kan
1: ditolak dulu karena pertimbangan seperti itu ya. Daripada dipaksakan.
2: Iya, dipaksakan dan ingin kebut.
1: Oke, terima kasih Blimang. Dan sekarang lanjut ke Bli Andre-nya. Jadi kalau menurut Bli Andre, bagaimana dari sejak kapan sudah terjun ke dunia musik dan apa yang memotivasi bisa masuk ke dunia musik? Apakah emang hobinya benar-benar pure hobi atau ajakan juga? Siapa tahu ada, mungkin bisa disampaikan.
3: Untuk kalau Tiang nyanyi memang dari kecil memang Tiang senang nyanyi.
1: Memang hobi keduanya ya.
3: Ya memang hobi.
1: Betul.
3: Dan untuk serius di dunia niki tarik suara ataupun band, Tiang memang dari SMA dulu. Memang ngisi-ngisi acara.
1: Punya band.
3: Ya, band akustik ataupun full band. Kebetulan ada teman juga. Sampai sekarang pun Tiang ngisi di
1: kantun ya.
3: Ya, masih di sekitar negara tapi di Jemrano, di kafe-kafe dan di rumah makan gitu. Ada dua tempat sih sekarang udah di kontrak. Cuman gitu. Tiang enggak ngisi full setiap minggu karena kebetulan juga teman-teman juga berkeluarga dan kita ambilnya 2 minggu sekali kenten.
1: Oh, 2 minggu. Ya, dua minggu di dijadwalin, sorry.
3: Iya, udah kenten. Dijadwalin 2 minggu sekali.
1: Betul.
3: Dan itu pun bisa dirotasi, dirubah kenten. Tergantung situasi
1: kan. Tergantung situasi. Sami berkeluarga anggotanya?
3: Sami ampun berkeluarga.
1: Berarti yang musisinya maksudnya yang penyanyi Bli Andre aja.
3: Iya, nggih. Kalau untuk di Solo, Tiang sudah dari dulu juga sejak masih tamat SMA ikut-ikut lomba. Dan kebetulan juga kemarin pernah juga dapat sering juga enggak dapat juga yang jadikan pengalaman gitu. Dari Nike mungkin ada produser kemarin yang ngelirik Tiang untuk jadi penyanyi. Dan kebetulan Tiang juga sambil promosi Tiang terima. Jadi sebelum dikontrak oleh produser Nike, Tiang juga udah punya karya sih satu sebenarnya. Yang kebetulan lagu yang tadi Masa Put Sepi Nike, ciptaan Tiang sendiri bersama arranger Tiang Abel Dipayana dari negara. Nike kebetulan Tiang ciptakan satu hari aja Nike sama sama Bli Abel Nike.
1: Masa Put Sepi tadi ya.
3: Dan betul-betul. Tiang juga kebetulan belum begitu promosi si lagu Niki, masih malu-malu kemarin.
1: Masih malu-malu.
3: Dan di single kedua Niki di tahun 2026 Niki awal tahun dan Astungkare Niki lagunya bisa diterima.
1: Oke, selama perjalanan Bli Andre gitu ya, masuk ke dunia musiknya yang tadinya masih malu-malu, akhirnya diseriuskan gitu ya. Siapa sosok yang paling berjasa untuk mendukung Bli Andre dalam masuk dunia musiknya lebih serius gitu?
3: Yang pertama istri Tiang sendiri. Yang sebagai support utama Tiang.
1: Support system.
3: Support utama Tiang, yaitu keluarga juga di belakang yang sudah mensupport Tiang juga. Teman-teman semuanya juga Tiang ucapkan terima kasih banyak atas support dari semeton semuanya. Dan juga yang sudah mensupport karya-karya Tiang juga Tiang ucapkan terima kasih banyak. Sampai saat ini Nike udah di luar Napiesta, Nike di luar prediksi Tiang sebetulnya. Lagu Niki Sembilan Nyawa Niki sampai tembus ya di atas 1 juta tayangan.
1: Astungkare. Oke, keluarga terdekat ya jadinya. Kalau dari Blimangnya bagaimana? Siapa sosok yang paling berjasa mendukung Blimang sampai titik ini?
2: Yang pertama Niko yang jelas istri nggih. Istri Tiang yang sangat mendukung kemana-mana Tiang selalu didampingi sebenarnya. Nah perlu Niko kan namanya wanita kan, mungkin Tiang di panggung mungkin ada rasa cemburu kan, wajar didampingi kan.
1: Bejak tibu. Kebetulan istrinya
2: biar
1: hadir.
2: Biar aman nih suaminya kan.
1: Jadi pawangnya langsung.
2: Terus yang kedua keluarga sendiri dan yang ketiga penggemar-penggemar Tiang terutama itu yang sangat mensupport sekali. Kalau Blimang Ardana mau jadi penyanyi, Tiang siap apa namanya request lagunya di seluruh radio di Bali gitu. Itu yang membuat Tiang semangat
1: gitu. Semakin ya semakin nge, jengah gitu.
2: Jengah Tiang gitu. Itulah yang menyebabkan yang paling mensupport nih ke artinya penggemar-penggemarnya Tiang. Saking gianyar kenten.
1: Oke, adanya dukungan dari penggemar juga ketika lagu kita didengarkan, aduh senang kali rasanya ya karya kita ya. Oke. Lalu pertanyaan dari karena kekalih nih kan sampun berkeluarga. Nah, kenten ya. Mungkin ke Blimang dulu. Jadi bagaimana caranya menjaga keseimbangan tapi malah pun maintain sisi apa sampingan lain kenten ya karyanya ya. Jadi menjaga antara pekerjaan, keluarga dan waktu untuk sendiri maupun ketika menjalani sebagai musisi ini. Mungkin dari Blimang silakan.
2: Inge, di samping Tiang punya kesibukan kerja Tiang ring di jalan di lapangan dan nah artinya untuk waktu dengan untuk keluarga tetap Tiang artinya imbangilah dengan hiburan ya, hobi Tiang sebagai penyanyi dan kalau sebagai penyanyi Nike mungkin kebenturan dengan nah mungkin ada kesibukan Tiang tolak seperti Tiang tadi kalau Yenten Tiang pasti ambil walaupun tidak ada uang lah itu istilahnya tadi mintain tolong tetap kita menghibur itu sudah biasa dari dulu kita jalan
1: ya, betul.
2: Namanya kita sebagai penghibur masyarakat membuat dia itu merasa senang lah anggap sebagai penggemar kita ya diundang aja kita udah bersyukur sebenarnya dan ya, daripada lagu kita tidak ada yang mendengar dan kadang-kadang susah payah kita dibuat terus tidak diterima dan tidak mau didengar itu yang kita merasa sedih gitu loh. Makanya kita salah sebagai rasa, musisi Nike yang menurut Tiang Niki masih kelas menengah ke bawah bukan uang yang Tiang pakai ukuran yang pertama tapi rasa persaudaraan pertemanan perikatan menyamudaya nge itu yang pertama sekali. Kalau orang udah mau bilang minta tolong Pak Mang tolong menghibur Tiang siap. Semasih Tiang ada waktu luang pasti Tiang siap. Mungkin Tiang ada kesibukan Tiang tetap siap cuman Tiang lempar ke teman. Kenten ada teman kru Tiang kenten.
1: Jadi tetap jalan
2: tetap
1: ya.
2: Tetap jalan biar napi wastane
1: tetap terjalin.
2: Tetap terjalin gitu biar kita tetap di support juga gitu. Karena kita perlu dukungan dari masyarakat dari support terutama penggemar-penggemar kita. Biar kita sedikit tidaknya bisa diterima percaya. Dan dikenal. Oleh masyarakat dulu. Walaupun belum terkenal enggak masalah, yang penting bisa diterima dulu. Itu yang paling penting karena kita merintis dari nol budaya.
1: Mendapatkan percayaan lagi sama kayak jualan ya rasanya. Jadi tidak hanya nominal yang sebagai yang diperuntukkan utama gitu ya.
2: Patut.
1: Jadi mendapatkan percayaan. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya itu ketika ada enggak dari sisi keluarga misalnya yang agak mempertimbangkan atau mempersalahkan ya kalau misalnya bahasa kasarnya dibilang ya dalam Blimang menjalani karir ataupun Liandri nanti itu.
2: Kalau untuk mempermasalahkan dari sisi keluarga sih enggak ada. Semua mendukung. Astung apalagi kare. Namanya sebagai hobi penyanyi itu kan hiburan dari masyarakat, ngajakan seni dan budaya Bali itulah istilahnya. Itu sangat luar biasa itu hikmahnya. Cuman apalagi keluarga karena kita punya hobi pasti disupport didukung. Didukung sekali gitu. Artinya walaupun kita sudah anggap dah umur kepala empat bukan umur daripada yang penting kita merasa nyaman, tenang, senang dan bisa menghibur masyarakat dan bisa diterima itu yang paling penting.
1: Gitu.
2: Bukan umur jadi patokan.
1: Enggak nominal umur
2: itu enggak ada di patut,
1: ya mungkin di sampingan dulu tapi apa yang utama itu kepercayaan
2: lagi patut, kan.
1: Apalagi kan yang maksud dia tanyakan tuh dalam waktunya mengisi waktu dengan keluarga siapa tahu agak lebih sedikit. Jadi ya mungkin dari anak-anaknya minta Bapak kok waktu ya dikit untuk keluarga gitu ya.
2: Tetap Tiang karena anak-anak Tiang kebetulan sudah semua dewasa. Udah yang pertama umur 22, yang ketiga udah kuliah, yang ketiga masih SMP 1. Ya kebetulan itu juga enggak senang keluar. Senangnya main HP aja. Kebetulan jarang minta keluar. Kadang-kadang Tiang keluar sendiri berdua aja sama istri. Paling sering Tiang berdua kecuali Tiang ada upacara ya mungkin maturan, ke pura itu baru kita bersama keluarga.
1: Artinya keluarganya memahami sekali.
2: Memahami sekali gitu. Apalagi Tiang tawang nah artinya sering sibuk nih kok. Jarang anak dia. Paling kalau dia minta keluar paling minta uang ya langsung dikasih pakai motor apa maunya terserah jalan dia sendiri. Jarang mau sama bapak ibunya.
1: Apalagi sudah dewasa.
2: Sudah dewasa masalahnya
1: sudah paham gitu. Terima kasih Blimang. Kalau Blimang sendiri ya Liandri segini yang pura.
3: Sama seperti yang dikatakan Blimang saya Tiang
1: menjaga keseimbangannya.
3: Tiang pribadi sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Blimang. Emang kita sejalan lah, harus bisa pintar-pintar untuk mengatur waktu bersama keluarga. Nike, dan untuk masalah ada pun ada yang setuju atau tidaknya, Nike kan sudah biasa
1: dalam relatif keluarga, ya.
3: Relatif itu. Tapi yang apa namanya rasakan saat ini memang tidak ada artinya pro kontra gitu. Ya tetap jalan gitu. Setengkaru tetap bisa berkarya dan menghibur semeton pecinta lagu pop Bali di seluruh Bali atau seluruh Indonesia tentunya gitu.
1: Oke.
3: Okay. Yang memang apa yang disampaikan Blimang Ardana itu memang tulan juga memang dari hati tiang juga kita ya, sama seperti yang disampaikan oleh Blimang Ardana.
1: Oke, okay, berarti tetap, apapun yang berdasarkan dari juga. Hati ya, tidak ada yang diperhitungkan dari itu dari segi nominal lagi. Artinya gimana rasa kita tuh berjalan gitu dan mereka memahami. Ya kan.
3: Okay. Dan tidak semata-mata untuk materi aja. Kita menghibur itu sudah pahala ya Blimang.
1: Betul sekali. Hobi jalan gitu ya, kesenangan jalan ya.
3: Okay. Luar biasa.
1: Terima kasih. Lalu untuk Bli Andrea sendiri pernah nggak ada di titik jenuh atau apa ketika dalam dunia musik itu berkarya?
3: Pernah sih.
1: Oh pernah.
3: Dulu di pas lomba memang sering. Tiang dulu sering lomba dan kebetulan memang ada beberapa hal yang menurut Tiang ada kejanggalan dari nilai mungkin ya, ketidakpuasan sampai Tiang itu. Dulu berjanji nggak ikut lomba lagi, tapi setelah berpikir kembali gitu, dengan kepala dingin, jadi Tiang lanjutkan kembali karena memang itu kan mungkin emosi sesaat, gitu,
1: emosi sementara.
3: Sementara, jadi memang semangat itu muncul lagi. Gitu.
1: Muncul aja. Apa yang menyebabkan bisa muncul? Apa yang dipikirkan?
3: Karena jadi dulu memang ada suatu hal yang menurut Tiang setiap lomba itu adalah merupakan Tiang tidak semata-mata mencari juara, Tiang mencari pengalaman.
1: Betul, betul.
3: Menang kalah itu hal biasa. Yang penting kita sudah tampil maksimal gitu aja.
1: Itu aja sih. Oke, artinya sudah dapat impact sisi lainnya apa ya? Yang yang positif gitu ya. Jadi buanglah negatif itu. Jadi untuk dampaknya ke depan sudah dipikirkan. Kalau dari Blimang Ardana sendiri bagaimana? Pernah di titik jenuh?
2: Kalau titik jenuh nih ke Tiang rasa sih enggak.
1: Enggak ya.
2: Sebab napi karena kemauan itu muncul dari hobi, dari niat kita sendiri dan kebetulan kita enggak pernah mengikuti lomba. Enggak pernah sama sekali. Justru kita pernah jadi juri. Juri dulu pernah. Sebab karena apa? Karena kita bisa membaca, menilai karakter, terus karakter vokal terutama, terus lirik lagu, terus nadanya, tinggi rendahnya, terus di mana. Intinya kita pernah dijadikan juri, yaitu dia pada saat lomba karaoke. Nah terus kalau untuk rasa titik jenuh sih enggak, karena Tiang rasa dari awal nih kok memang hobi Tiang, memang senang memang penyanyi. Karena kesenang itu kan mahal, itulah istilahnya. Ya, karena Tiang tidak pernah merasakan bosan. Walaupun Tiang punya kesibukan seperti sekarang, Tiang tetap jalan. Seperti Tiang bilang tadi, semasa Tiang ada waktu, Tiang akan isi. Nah, pokoknya kosong pasti Tiang isi. Didane Tiang meresidang pasti Tiang lempar ke teman. Yang penting sane ngereh Tiang tuh kedagingin kenah nih kentang. Pantan ulian Rico dan dosne kecewa kentang. Apalagi Tiang, seorang penggemar nih sangat Tiang hargai. Walaupun Tiang tidak dikasih materi uang nih, bahkan Tiang justru memberikan sumbang kepada dia gitu. Karena Tiang semangatnya dia tuh istilah membangkitkan nama kita itu di radio-radio itu Tiang sangat luar biasa itu. Karena itu tidak bisa dinilai dari uang. Dan kita kasih uang pun dia nggak mau karena dari rasa. Itulah masalah. Tiang sempat yang bertanya kepada penggemar, sekarang penyanyi-penyanyi baru yang senior yang bagus-bagus suaranya kan banyak, kok nggak pernah di request lagunya? Kok justru lagu saya begini Pak Mang, karena Pak Mang itu kan merintis dari nol, satu berjuang diri sendiri, nyiptaan lagu sendiri, terus nyanyiin sendiri, karakter vokalnya Pak Mang itu saya seneng, dan lirik lagu, tema lagunya itu semua mengarah ke pada masyarakat, sebab karena kisah kenyataan gitu, kisah-kisah nyata dibilang itu yang disenengin katanya.
1: Gitu luar biasa berarti ya. Jadinya bagaimana juga Blimang sama Bli Andri ini menikmati prosesnya gitu ya.
2: Jadi betul sekali.
1: Berusaha biar artinya yang bahasa titik jenuh atau putus asa itu tidak ada sebenarnya ya. Oke, luar biasa sekali ya para pendengar Niki. Biar gak makin lama makin jenuh, mari kita putarkan satu lagu ya Raka Rai para pendengar Niki. Lagu ya dari Blimang juga Niki, dengan judulnya Harapan Sugih Ada. Untuk itu silakan mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kantor Musik Yani Rikir, Ring FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang kira kerai kantun nge, sarang titian dayari, pedikat talar niki kekali artis duwe niki, beli Mang Ardana talar beli Andre niki ring studionya, reng enak kerai. Yang kira kerai niki, malih ya, berlanjut kantun nge, sesi tanya jawab. Ya, kantun semangat tentunya nge, reng, kalahnya makin.
1: Kantun, kantun semangat.
0: Titian langsung saja niki

0: Menuju ke Beli Andre ya. Diki titik yang medue pertanyaan malih kenteng ya Beli Andre nggih. Jadi napi wastane jadi dari napi wastane mungkin ada yang bisa Beli Andre sampaikan gitu ya terkait ciri khas musik Beli Andre itu seperti apa.
1: Oh, nggih, terima kasih untuk awalnya sih kalau basic tiang sebenarnya di band gitu nggih. Di band dan apa namanya karena memang keadaannya mengarahkan tiang ke Solo kenten juga tapi tetap tiang jalani semua nih ke kenten. Jadi kalau untuk tiang sendiri ciri ciri khas enggak punya ciri khas sih sebetulnya.
0: Yakin enggak ya, punya. Mungkin atau enggak gini loh dari Beli Andre-nya apa yang ingin disampaikan kepada pendengar biar mereka tuh tahu Beli ini Beli Andre loh gitu seperti itu.
1: Kalau tiang sih sebetulnya memang apa adanya kita nggih ya kalau untuk masalah tapi astana identitas kita nggih tiang tetap kalau misalkan ada undangan atau nyanyi kita tetap tiang bawa gitar akustik satu kita nggih biasanya tiang lebih nyaman kita pakai apa namanya gitar kita karena kinten. Memang mungkin di sanalah mungkin ciri khas tiang dan di setiap video klipnya juga tetap yang bawa
0: alat musik.
1: Ya, alat musik kenten.
0: Oh, ada ya, lagi ciri khasnya Beli Andre dari karakter vokalnya mungkin.
1: Kalau suara tiang sih agak tinggi ya, tinggi ya. Kalau mungkin lagu-lagu rendah mungkin kerendahan juga kurang enak.
0: Iya, iya. Ya. Berarti warna suaranya
1: agak melengking.
0: Enggak melengking
1: ya, oh, cuman gitu. Itu aja, enggak punya ciri khas lagi. Apa adanya.
0: Iya, oke, apa adanya. Mungkin karakternya Beli Andre itu ya apa adanya dengan suaranya khasnya melengking dan juga pembawaan properti seperti gitar. Dan tapi dimainkan sih gitar, enggak cuma properti biasa ya. Siapa tahu properti aja. Oke, terima kasih Beli Andre. Sekarang lanjut ke Beli Mang Ardana. Apa nih ciri khas Beli Mang ketika manggung?
2: Nggih, sok semo niki, sedang budayu. Kalau ciri khas di tiang nika biasanya tiang kan suka genre lah musiknya tiang tuh senangnya di pop tiang.
0: Oh, di pop.
2: Di pop kadang koplo juga ada. Kalau mau masalah suara nika kadang di melo oke tiang, di beat ngebeat juga oke gitu.
0: Oh, gitu.
2: Nggih, tiang siap aja yang penting karena kan lagu nika tiang ciptain sendiri. Karena tiang tahu arahnya kemana temanya. Liriknya kemana. Terus tinggi rendahnya tiang yang tahu sendiri. Maka tiang ukur sesuai dengan karakter vokal tiang sendiri kenten.
0: Oh gitu, tergantung berarti.
2: Nggih, tergantung intinya tiang tuh punya ciri khas. Artinya ciri khas karakter suara namanya. Artinya suara tiang tuh musik genrenya tuh seringnya di pop tiang senangnya.
0: Oh, di pop
2: lebih. Di pop nggih.
0: Baru ke koplo.
2: Nggih, kadang koplo juga ada juga lagu tiang di koplo. Terus melo juga ada, ngebeat juga ada. Karena tiang istilahnya tergantung requestan dari penggemar tiang. Tolong buatin lagu yang ngebeat 1/5 yang suaranya agak tinggiin dikit. Ya semampu kekuatan vokal karakter vokal tiang tingginya. Ndak bisa sampai tiang falos gitu ndak sampai gitu. Artinya sesuai dengan kekuatan nada suara vokal tiang gitu.
0: Tapi tetap tinggi. Standar.
2: Tetap memenuhi standar kan.
0: Gitu. Kalau dari Beli Andre sendiri genrenya kemana ya? Pop aja ya?
1: Pop sih kalau di band biasanya pop rock biasanya.
0: Pop rock biasanya. Ya, pop rock, iya. Tadi bandnya ada berapa orang? Ada 4.
1: Kalau full bandnya anggotanya 6.
0: Oh, 6.
1: Ya, sama kru. Kalau di akustik biasanya 3, kalau paling banyak 4.
0: Oh, gitu. Tapi pas ngebawain pop atau pop rock itu ada perbedaan.
1: Jelas beda.
0: Gimana mungkin bisa diajarin lagi dikit?
1: Ya kalau pop, biasanya untuk distorsinya atau efek gitarnya itu lebih slow dia, lebih lembut. Kalau rock dia distorsi seperti apa namanya? Efek-efek gitarnya itu lebih tebal dia, lebih kental. Gitu.
0: Lebih kental. Ya, oh
1: itu aja
0: gitu.
1: Sih. Lebih kalau pop istilahnya lebih lembut, kalau rocknya rock lebih agak sangar,
2: agak tinggi lah, agak tinggi
0: lah. Gitu. Tapi ada keinginan untuk ke keroncong gitu atau gimana? Dan juga Beli Mang bagaimana? Ke dari Beli Andre dulu.
1: Kalau keroncong sih mungkin enggak ya. Kalau ke koplo biasanya ada sih.
0: Koplo ada. Nah,
1: karena tuntutan requestan biasanya.
0: Oh, ada.
1: Kalau lagu Bali kan kebanyakan ya Blimbing ya, sekarang banyak lagu
2: banyak koplo. Yang koplo karena kita mengikuti zaman. Iya.
0: Zaman sekarang
2: koplo gitu.
0: Iya, kalau dari Blimbing sendiri ada ini, ada niat untuk ke apa sih namanya, ke keroncong selain koplo?
2: Kalau keroncong sama seperti Andri sayangnya sih enggak kan.
0: Kenapa?
2: Karena
0: susah.
2: memang gini, karena keroncong itu kan kebanyakan tiang denger gimana ya, suara itu kayak gimana, tiang bilang rendah, lambat, terus harus ada hehonya gitu. Kayak itu terus tiang enggak bisa gitu.
0: Oh, gitu.
2: Keroncongnya itu.
0: Oh, di sana sulitnya.
2: Sulitnya memang tiang di sana gitu. Mm-hmm. Jujur aja tiang memang dari dulu enggak ada arah ke keroncong.
0: Betul sekali. Soalnya kan apalagi di zaman sekarang tuh yang dikenal kalau nasional lah hip dut.
2: Hip
0: hop dangdut
2: gitu.
0: Tapi kalau Bali koplo memang.
2: Koplo ya, koplo yang zamannya memang ngebit ngebutnya sekarang tuh koplo ya.
0: Koplo ya. Kenapa? Mungkin dari apa, kalau menurut dari Blimbing sendiri apa sih yang membuat koplo yang di Bali itu semakin melejit?
2: Karena tiang orang-orang itu kan seneng gimana ya, gembira, riang, terus ngebeat, terus di panggung tuh enak membawanya. Kalau koplo tuh,
0: gerak ya.
2: Iya, bebas gerak gitu. Kadang-kadang kalau lagu melo tuh kadang-kadang kita enggak bisa bergerak gitu.
0: Iya, karena saking menghayati jadi kayak
2: menghayati ya, kayak mau nangis jadinya gitu. Kalau koplo tuh apapun bentuknya itu, liriknya dan lain-lain tuh kalau udah koplo pasti enak di bawah di panggung.
0: Ada goyangannya.
2: Goyangannya. Terus penontonnya yang menonton tuh juga merasa asik, enak gitu. Asik. Enjoy jadinya happy gitu.
0: Oke, yang bisa ditarik tuh asiknya.
2: Iya, asiknya.
0: Oke, baiklah Raka Rai para pendengar ya. Jadi seperti itu di dunia musik sebenarnya banyak sekali pertimbangannya, banyak sekali yang diperhatikan gitu ya. Begitu luar biasa sekali Niki artisnya, ada Blimbing Ardana juga dan Blyandre. Dan juga Niki Taler Raka Rai, Titia mengingatkan My Jembos sepacang ke Titia Re, pesawat telepon Tawi telepon interaktif Sanai Presiden nyaringin terus ngeranjing ring 0361 223361. Tawi ring WhatsApp Niki terus nge ring 0878 9882 2420. Hingga dua ini Niki pacang yang ring galah jam 5 gantan Niki pacang hiring titi arah mesan dekan dumun talar mirengang tembang-tembang di wawah sampun Niki kekali tembang saking Blimbing Ardana talar Blyandre sampun sombia titi arah ambare Sanai mangke Niki wenton tembang saking Blyandre malih nge curhat curahan hati sedulur Niki menten sane jagi ngelintang nggih ngiring mesandekan dumun.
3: Duh, capek bersihinnya, sudah dibuang entarnya ada lagi, gimana ya
4: Kang?
3: Aduh, apa sih kamu, bikin kaget aja
4: kamu. Lucu kalau lagi mewek.
3: mewek lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan di setiap sudut rumah ada aja.
4: Mau tahu caranya supaya nggak stres lagi? Gini nih, mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
3: Maksudnya?
4: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
3: Ngerti. Makasih ya solusinya.

Hari Koperasi Nasional yang ke-79 hari ini menjadi pengingat bahwa koperasi masih memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Pengamat ekonomi Igusti Murjana Yase mengingatkan keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan tata kelola, tetapi juga oleh anggotanya yang harus aktif dan memahami manfaat berkoperasi sehingga menjadi kekuatan utama dalam membangun koperasi. Dijelaskan koperasi juga perlu mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi agar tidak tertinggal dan tetap mampu berkembang serta menarik minat generasi muda. Murjana Yase berharap tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan anggota dan koperasi yang lebih adaptif sehingga akan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Demikian Gak Terbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggira kerai para pendengar siap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ikan tuh musiknya Niriki, Ring FM 106,4 MHz. Sarang titiang, Dayu Ari, ke pengantar acara Ring Rahinan Mangkin. Taler Niki Wenten, artis kesayangan duwe Niki Sawenten Blimang. Adana taler di Andriadi, Andriadi ya. Inggira kerai nyantos Ring Gala Mangkin. Peniki Inggira kerai, mina pirang langkung malih sejam kemanten. Niki titiang nyaring Inggira kerai, Ring Ospek. Ngobrol sarang penyanyi kesayangan, peniki ya, mina taler akarai meja bosane Arsel nyarangin titiang Ring Ambaru utawi ingin berkenalan lebih dekat ngiring sarangin Ring pesawat telepon 0361-223361 utawi niki Ring WhatsApp durus niki ranjing Ring 0878-9882-2420. Yang kira kerai niki titiang wali mali sarang penyanyi duwe ya Bli Andre sale sarang Bli Mangge ya mungkin kita akan membahas secara nepi astane ring single tawi lagu yang baru dirilis kentan nih kedua ini diwakan sampun kita mengulas lebih sangat dalam kentan nih dari perjalanan prosesnya dalam berkarir kan kentan sekarang Dayu mau Dayu penasaran ya terkait karya yang terbaru apa saja mungkin disampaikan dari Bli Andre Dumun silakan.
1: Dari karya terlama tapi terbaru dari
0: boleh disampaikan kalau memang ada yang lama boleh.
1: Untuk karya yang pertama di tahun 2023 yaitu judul lagunya nih ke Mesaput Sepi yang tiang ciptakan sendiri bersama tiang ciptakan bersama arranger tiang Bli Abel di Payana.
0: Lagu yang pertama kita putar tadi ya Mesaput Sepi.
1: Dan single kedua nih ke Sembilan Nyawa nih ke rilis di bulan Januari 2026 awal tahun Niki.
0: Januari,
1: wow. Ya, Januari sudah 6 bulan lebih lah Nika. Tanggal 9 Nyawa.
0: 9 Nyawa.
1: 9 Nyawa. Dan di single ketiga di bulan April yang lagu yang berjudul Curhat Nika di bulan April ya. Di April ya 3 bulan yang lalu.
0: 3 bulan. Oh, Curhat Nika paling baru.
1: Ya, Curhat paling baru. Kenten. Dan kebetulan masih proses juga di single keempat yang judulnya itu undur diri.
0: Undur diri.
1: Ya.
0: Oh, sudah di spill nih
1: ya, guys. Sudah. Tapi judulnya aja nanti nanti untuk
0: isinya.
1: Ya, isinya
0: tunggu.
1: Ya, tunggu.
0: Oke. Okay. Lagu yang paling terakhir Niki yang Curhat Nika mungkin ada yang kenapa bisa milih judulnya Curhat dan juga apa yang menginspirasi dari terciptanya karya Nika. Nika ditulis sendiri.
1: Nggih, baik. Tiang ceritakan sedikit. Kalau lagu Sembilan Nyawa Niki kebetulan memang bukan lagu Tiang, bukan lagu Bapak produser Bapak Wirya Sukodano yang dia ciptakan sendiri berdasarkan pengalaman pribadi beliau. Lagu Sembilan Nyawa Niko memang menceritakan tentang perjuangan seseorang lelaki untuk mendapatkan pasangannya itu.
0: Okay. Jadi karena dia kucing aja loh Sembilan Nyawa.
1: Ya, nggih. Kebetulan banyak kemarin juga setelah rilis Niko banyak pro dan kontra. Jadi banyak yang bilang liriknya Niko kok ada apa namanya ya kayak orang mau apa namanya si cewek itu mau menceritakan si cewek mau dipaksa walaupun dia punya pasangan tapi yang cowok itu seolah-olah masih ikut menantik berjuang genten. Jadi tidak seperti itu artikulasi lagu tersebut. Jadi lagu Nike liriknya itu menjelaskan bahwa walaupun si cowok itu tahu atau enggaknya si cewek itu punya pasangan tapi dia tetap berjuang kenten istilahnya. Dan di lagu apa namanya di Curahan Hati itu Curhat itu sebenarnya sambungan lagu Sembilan Nyawa
0: ya.
1: Jadi di Sembilan Nyawa itu perjuangan perjuangannya dia untuk mendapatkan hati si cewek.
0: Curhatan hati.
1: Ya di Curhatan Hati itu mencurahkan isi hatinya bahwa si cewek itu sudah menerima cinta si cowok.
0: Oh gitu, akhirnya beralih sekarang. Ternyata sambungannya ada plot twist di sini. Kenten. Lalu selama memproses di lagu di April kemarin di Curhat-curhatan hati ini kenten problem atau apa juga sama seperti Sembilan Nyawa ya ada pro kontranya?
1: Kalau Sembilan Nyawa memang itu ada dua faktor sih, ya faktor hoki juga berpengaruh juga. Memang setiap orang itu beda hoki mungkin, ya di mungkin di hokinya Tiang nih ke di Sembilan Nyawa mungkin kemarin entah kenapa di tiba-tiba bom di TikTok.
0: Yeah.
1: Padahal Tiang juga posting cuman beberapa
0: cuplikan.
1: Iya, cuplikan sebagai backsong. Tiba-tiba sudah sekarang udah mencapai kurang lebih di atas 100.000 100.000 ya apa namanya? Backsong.
0: Oh, backsong.
1: Iya, backsong TikTok.
0: Wow,
1: dan
0: biasa.
1: Dari sana mungkin bisa naik lagunya di YouTube Genten. Ya, Bismillah Nyawa Nikau.
0: Lalu untuk yang
1: dicurhatan hati itu kebetulan kemarin ada problem sedikit. Di pas rilis memang di take down, entah kenapa.
0: Di luar ada, gini ya, kenali
1: ya. Iya, di luar
0: ya,
1: kenali ya. Ya. Okay. Dan di pas di apa namanya? Di cek kembali dan tiba-tiba udah bisa kembali lagi, bisa disaksikan gitu. Ya memang setiap perjalanan memang ada halangan yang pastinya gitu.
0: Berarti yang sambungan Niki, lagu Niki masih dengan ditulis oleh
1: ya producer? Masih ditulis oleh Bapak produser Pak Wirya Sukodana.
0: Oke, untuk lagu yang akan muncul
1: Tiang udah spill ya untuk
0: judulnya
1: ya,
0: undur diri
1: ya, itu mengisahkan tentang kesedihan sih sebetulnya.
0: Kesedihan.
1: Ya.
0: Masih sambungan enggak kan?
1: Enggak, bukan. Udah okay. Udah enggak. Masih masih diciptakan oleh Bapak produser kemarin.
0: Diciptakan ya, oleh Bapak.
1: Dia minta lagi sekali gitu.
0: Okay.
1: Nanti untuk ke depan mungkin Tiang juga kebetulan juga udah ada karya juga Tiang tulis sendiri lagunya, tapi belum Tiang bisa proses karena mungkin karena kesibukan dan berbagai macam hal gitu. Ya, untuk selanjutnya nanti Astung Karet yang bisa berkarya kembali dengan karya Tiang sendiri.
0: Oke,
1: okay.
0: Okay, luar biasa sekali ya Bli Yanti. Terima kasih ya penjelasannya. Sekarang beralih ke Bli Mang ya. Agak-agak gitu nih tadi. Gerak-gerak. Ya, kedinginan enggak kan?
2: Dan ini mungkin karena Tiang sering olahraga kene agak anu dek sakit.
0: Sakit. Berarti sekarang harus olahraga
2: lagi nih.
0: Nge-gym.
2: Nge-gym dia.
0: Nge-gym. Oh, kenten ya. Aduh, takut sama bapak gym. Mau beli tapi mau bapak yang kayak kadang tiang
2: nih. Beli kan nih kapan.
0: Oke, demen ya kan. Oke, ke Bli Mang mungkin ya. Jadi lagu yang paling terbaru tadi apa?
2: Harapan Sugih Hade nih
0: yang
2: paling terbaru nih ke kurang lebih 1 bulan yang lalu.
0: Oke, Bli Mang yang kerjakan sampai penulisnya?
2: Tiang karya cipta Tiang sendiri, Tiang nyanyi sendiri, arrangernya Nopa Kenceng.
0: Harapan Sugih Hade. Ya. Apa yang menginspirasi? Kenapa bisa ngambil judul Harapan Sugih Hade dan apa sih yang diceritakan?
2: Sesukses sekali Niki Serang Budayu. Kebetulan Niki lagu Niki sangat mengisahkan kepada orang-orang yang suka bobotoh. Sesuka bobotoh ini. Tiang jujur aja Niki banyak sekali yang request ke Tiang, terutama teman-teman sendiri dan penggemar Tiang sendiri, tolong buatin lagu kalau orang tuh pangkalah mau judi kengkeng nasibnya kengkeng. Nah akhirnya Tiang termasuklah terinspirasi ke pikiran Tiang, Tiang buat sendiri. Nah kebetulan Niki lagu Niki sebagai cerminan aja kan, sebagai cerminan supaya orang-orang yang bergelut di dunia judi atau bobotoh Niki istilahnya pang bisa ngingenin gitu. Pangten sampai habis-habisan gitu. Tujuan Tiang harus menyadarkan orang-orang. Bukan Tiang melarang orang menghibur. Namanya kesenangan itu kan Tiang seperti bilang tuh mahal kan.
0: Betul.
2: Banyak sekali juga kesenangannya orang berjudi. Biar kita enggak melarang sih enggak. Namanya kesenangan orang. Cuman kita sebagai buatlah kita cerminan sebagai lagu ini sebagai cermin pada mereka biar bisa istilahnya pangten sampai habis-habisan gitu. Contoh jadi menten tanah waris pangten telah saja. Karena napi kalau orang judi nih kan sudah pasti orang bobotoh itu sudah pasti tidak ada yang kaya dengan judi dan makanya dia yang kasih judul Harapan Sugih. Kalau harapan untuk kaya ada tapi lacur semua pasti itu artinya untuk mekentel dan lain-lain itu sudah pasti berantakan semua karena judi kan.
0: Oke, berarti berangkat dari fenomena sosial.
2: Iya, betul sekali.
0: Dan berdasarkan requestan teman-teman.
2: Teman juga, gitu. Dan banyak juga orang-orang bobotoh nih ke istilahnya merasa tersentuh batinnya.
0: Oh iya.
2: Merasa tersentuh dan ada juga nelpon dia, ada juga dia bilang juga berterima kasih. Artinya dari lirik lagu ini mengingatkan dia untuk biar main judi itu sebagai hiburan aja, jangan
0: tidak
2: sampai
0: jor-joran ya.
2: Iya betul, jangan sampai habis-habisan gitu. Karena apa? Ujung-ujungnya semua akan habis.
0: Iya, yang rugi siapa
2: kalau
0: lagi?
2: Kalau memang kita mengikuti kemauan itu gitu.
0: Oke, nah, paham artinya nge. Sebagai pesan ya, tidak nge. Hanya sekedar menghibur ya.
2: Benar sekali.
0: Pesan ya, jadi sebagai apa ya,
2: musisi, cerminan lah.
0: Ya, cerminan
2: pada dan masyarakat,
0: juga betul-betul sama-sama mengingatkan
2: juga. Istilahnya.
0: Jadi tidak hanya semata-mata
2: semata
0: gitu,
2: untuk
0: hanya
2: lagu enggak. Ya. Ada hikmahnya, ada temanya itu untuk masyarakat gitu.
0: Ya, jadi sangat menjiwai sekali Bimang nih, kita juga Bi Andri dalam lagunya ya.
2: Iya, sekarang.
0: Oke. Tadi kan itu lagi lagunya yang tentang harapan sugih. Jadi Dayu mau nanya nih Ki, untuk dari lagu Blimang, kesemuanya lagu Blimang, yang mana paling berkesan buat Blimang?
2: Kalau lagu Tiang ke rata-rata soalnya nih, dari Tiang dari tahun 2020, dari awal Tiang bergelut di dunia musik Niki, di hobi menyanyi Niki, artinya Tiang rasa rata-ratanya pun api, artinya daya tonton, terus penilaian dari masyarakat, ada juga yang paling berkesan tuh. Tetap bersyukur itu yang Tiang rasa. Ada judul lagunya Tetap Bersyukur, karena kita buat lagu itu, kita buat juga kisah nyata dari masyarakat kita ambil, orang-orang yang sudah berkeluarga, walaupun diberikan ujian dan cobaan keadaannya susah, biar dia itu bisa istilahnya mensyukuri apa adanya dalam kehidupan ini, biar tidak mengeluh. Artinya terus ribut, terus minta cerai, biar gak seperti itu. Artinya dia harus bisa mensyukuri apapun itu ujian itu, di balik itu pasti ada jalan keluar. Maka dari lagu Tetap Bersyukur ini, kita juga sebagai cerminan kepada masyarakat, orang-orang yang berkeluarga, biar tidak istilahnya gara-gara dia diberi ujian, dia itu menjadi pisah, menjadi ribut,
0: konflik ya,
2: iya, menjadi konflik, biar dia tuh bisa tetap mensyukuri apapun itu diberikan oleh yang di atas. Itu aja inti, tetap bersyukur. Kalau kita udah mensyukuri, pasti ada jalan keluar.
0: Bener sih.
2: Saya yakin, karena Tiang pernah diberikan ujian seberat apapun Tiang pernah, tapi Tiang tetap syukuri. Kalau kita mengeluh, gak mungkin akan berubah. Dengan Dani, kalau memang jalan kita memang harus di bawah, ya tetap di bawah. Kita syukuri.
0: Nikmati.
2: Yang penting kita masih bernapas, itu tetap bersyukur juga.
0: Oh iya,
2: ya, betul kan? Bukan kita harus diberi semata-mata, harus diberikan materi yang lebih, terus bersyukur. Bukan, Tiang di bawah pun Tiang tetap bersyukur. Tiang tetap bersyukur dalam arti Tiang masih hari ini masih bisa bernapas. Yang lain sedangkan sudah meninggalkan saya. Itulah tetap syukur sih, intinya ke sana gitu.
0: Betul. Artinya dengan lagu itu bisa menjangkau semuanya gitu,
2: betul.
0: Ya. Dalam kasus apapun gitu ya, mensyukuri apapun itu.
2: Agar
0: tidak menjadi beban ya, karena tekanan, aduh banyak masalah segala macam yang akhirnya kita jadi linglung ya,
2: bingung.
0: Enggak bisa fokus sama diri kita sendiri. Oke deh. Baiklah, terima kasih Niki, Blimang, dan begitu juga Bli Andre gitu ya. Untuk itu Dayu mau ngajak rakyatnya juga beristirahat sejenak. Maka akan Dayu haturkan satu tembang lagi ya, dari Bli Andre dengan judul Sembilan Nyawa. Untuk itu silakan mendengarkan.

Ogoh, ogoh. Ogoh, ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh, ogoh berasal dari kata ogah, ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh, ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga kembali lagi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Untuk misiannya di Ring FM 106,4 MHz, ring program acara Ngospek menikingi ring ngobrol bersama penyanyi kesayangan Niki Wenton, Bli Mang Ardana Taler, Bli Andriadi. Engge di Otaler sampun kesabian ngajang rega kali peniki artis duwe kenten ge sampun dijelaskan ya satu persatu mengenai niki lagu-lagu terbarunya Taler sampun juga dari Bli Andre lagu pertamanya Napi dan sudah diceritakan ya secara detail peniki ge sampun Napi antuk berproses dalam berkarya di dunia musik nike. Nggih, sane makin ditiang mungka niki rim soal telepon rakrai sane presiden nyareng titiang kenten ge mengeluarkan aspirasinya utawi berkenalan lebih dekat kenten ge durus niki mangke ngeranjing ring 0361223361. Nggih, ternyata wenten sane sampun ngeranjing niki Sang Radumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dayu lari.
0: Om Swastiastu Bu Vera.
1: Tiang Satio tu.
0: Tiang.
1: Satio mirang Satio perwakilan.
0: Kengken, nyen macet cunguh Bu Vera nika. Aduh Bu Vera, siapa ada dumun niki artis se?
1: Kuning bunyi tiang ngukun nelpon sing buka-buka kan dayu hari.
0: Aduh siap buka tiang niki, mungkin nika getep teleponnya tuh.
1: Baru buka, baru mau tutup.
0: Baru mau tutup, titiknya hijau.
1: Ini sepuluh pekan kabanan, mau ngalih kubu.
0: Oh ngalih napi?
1: Kubu,
0: kentan di ninja kubu.
1: Oh, tiang di tadi maksudnya.
0: Oh, kok vila aja tiang Bu Vera kia.
1: Oh, nyak, asal. Oh.
0: Ada siapa dumunan niki artis duwe na?
1: Halo, Bagus.
0: Abe, aja tiang melen menikah.
1: Loh, umur angon meme panah,
2: Bagus. Inge.
0: Wenten 40 siki, wenten siki, wenten berapa, Bli Andre?
2: 36.
0: Oh.
1: Niko, sampun, umur tiang kan ubah 70. Oh. Tapi yakin tiang 17
2: nge, suara dari suaranya 17 nanggu benoton.
1: Oh, bating dah.
3: 17 plus-plus nge.
0: Aduh.
1: Tapi berkat ada penyanyi ini seger Bayu.
0: Nge. Napi ngerannya nge.
1: Napi ben ada Bli Andre.
0: Nice. Bli Andre, kalau ini aja Bu Vera, Bli Andre.
3: Salam kenal nge, Bu Vera.
0: Dari bidang tabanan nih.
1: Bli Ardando.
2: Nge, sukses semua Bu Vera. Namanya sudah gak asing nih di udara Bu Vera ini, di mana mana ada. Nge.
0: Nah, demen waten nih dong.
1: Apa benora suge?
2: Nge. Nge.
1: Jeng asan, jeng deping ajang sedok basang kriok-kriok.
0: Aduh Bu Vera, nge.
1: Tapi luang san tutur bagus nih. Kedua luang tutur.
0: Nge. Tapi tuturin awal.
1: Bisa kasih di sekolah
2: ke? Berarti dari awal mengikuti Bu Vera nge.
0: Uring semangat pun nge.
2: Mantap sekali nih Bu Vera nge.
3: Luar biasa Bu Vera nge.
1: Bermanfaat sekali apa yang guys katakan itu. Satu saya dengar lagi. Perjalanan hidup, perjalanan perkawinan harus kita hadapi dengan lapang dada.
0: Berumah tangga
1: belum
0: ya.
1: Belum takdir kita pisah cerai, belum takdir kita pisah meninggal. Ya, belum takdir kita sakit-sakitan.
2: Ya penting kan tetap bersyukur Bu Vera.
1: Tetap bersyukur. Kalau yang bersyukur yang sing magae kan sing menggelebok wis di pabena.
3: Tetap bersyukur bersama dan berjuang
1: gitu. Nggih. Nah, itu betul. Ah, cocok. Bersyukur dan bekerja, berjuang, berkarir.
2: Nggih.
1: Berkarir menjadi penyanyi. Berkarir dayu menjadi penyiar.
0: Udah dayu kenal masih.
1: Nyak,
0: sama karya kan. Makarya tuh nyak aja masih tuh Bu Vera.
1: Berkata hiung, orang ini bisa nanti Bu Vera
0: ada, nge Bu Vera, asik semua. Digas kalau ini
1: kan. Kenapun topik bagus tuh, luang. Kedua tuh luang. Cepoknya nanti bermapan bersanyo, terkejap, ikan waktu kan dayu.
0: Tan, ada, tanda ini kan kenton.
1: Kone makan mau tutup.
0: Napi tutup warung. Warung Bu Vera tutup nah dumun nah.
1: Iya,
0: asan. Bagaimana Bu Vera tanggapannya puniki selain bagus ya?
1: Tolong ampun busan soal beli soal Gus bersuami istri itu belum dapat hadiah. Hadiah itu keturunan. Ya, yang penting tetap berdoa dan berjuang. Ya, semoga dikaruniai anak.
3: Astungkare suksesmu nggih buat Bu Pera nggih atas doanya. Mudah-mudahan secepatnya niki masih on proses ya.
0: On progress.
1: Sama istri yang tersayang detik-detiknya nggak nana.
3: Nggih.
1: Yang tiket
0: main enggak tiang aja enggak jadi. Yang pedagang baju ya Bu Vera.
3: Niki aja tiang keribulan madu niki.
0: Bu Vera deh aja.
1: Ajak sih enggak.
0: Mendon ayo ora gejak dayu niki. Ini Bu Vera.
1: Tentang kita nih bersuami istri ini perlu apa? Bersuami istri ini membangun rumah tangga yang terbaik. Satu. Ya, kedua kita punya lapangan pekerjaan. Apapun seperti gus sambil tadi yang satu dengar tiang dagang motor sambil jual tanah.
2: Ton mediator ton jual tanah. Jual beli mobil dan mediator tanah.
1: Napi dan mediator orangin yang memang
2: perantara penghubung antara pemilik dan pembeli itu namanya mediator tanah. Perantara tiang. Kalau memang jual tanah beda lagi Bu. Orang bermodal nih kan. Nggih.
1: Ya dan tuh kadang yang maklar tanah.
2: Nggih sama Bu, bahasa Bali ini maklar ngeten Bu.
3: Gampun Bu.
2: Bahasa ngetrennya perantara, mediator ngene.
1: Oke.
0: Bu Vera mau.
2: Ada yang tanahmu dijual tiang hubungi nggih. Tanah
1: di Sanur tuh kok gudang ngidang ukur tuh.
2: Medicine pasien nih Bu. Pas saja nih kok.
1: Bahwa nih kelan kenangan kita pacaran tuh kenangan di Pasir Sanur tuh Gus.
2: Nggih.
1: Ya, ulung di pengkolan Sanur itu kenangan yang paling hidup mati itu kenangan. Dari sana kita jadinya bersuami istri. Sama seperti Gus di mana dulu kenalan sama calon istri pasti di mana atau di studio ya, atau di sekolah gitu.
2: Tiang kenal di udara waktu dulu. Di udara tiang kenal nggih melalui Facebook kan ya
0: melalui angin.
2: Melalui angin nggih.
0: Aduh, iya, Bu Vera.
1: Gus terima sampai sekarang kan gitu.
2: Nggih, padut Bu.
1: Iya. Tuh, Niko sampun satu Gus pang tekak bersuami istri apapun kita jangan cepat-cepat cerai.
2: Nggih, padut. Padut
1: Niko. Masyarakat yang cerai.
2: Nggih, padut.
1: Ya, di sini jadi tuh gak bla bla bla bla bla cerai. Gak bla bla bla bla bla bla bla cerai. Pun cerai gitu.
0: Ya, artinya jangan sampai seperti itu ya Bu Vera ya.
1: Jangan sampai begitu. Ya, karena kita cimbang iraga cobaan dan godaan itu berarti kita tidak kuat.
0: Iya, artinya tidak siap Bu Vera ya, betul ya?
1: Tidak siap menanggung resiko jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga.
0: Jadi harus siap mental, siap apapun itu karena menjalani hidup yang baru ya, namanya Bu Vera ya.
1: Benar gak? Jadi penyiar juga banyak juga rintangannya.
0: Iya banyak dong.
1: Jadi penyanyi juga banyak rintangannya. Ya, apa jadi tukang jahit nih jelek jadi apa?
0: Tanya jelek emang banyak. Ben banyakan rintangannya dengan Tona. Inge Bu Vera terima kasih ya sudah ikut bergabung Niki.
1: Pesan tiang sarang gue sekali Niki nge. Tolong ciptakan lagu-lagu yang terbaik jadi nyaman masuk suka. Jani dicara di Jabot, meme nanang suka ngalih pipis, angon nyekolahan panak, coba lantas mau sekolah, metitel suka ngalih gaye. Yang nyekolahan panak gitu. Di bukit jangan gaye kemo main ngelamar sing man main kemo sing ngelah nyamo megai di kantor. akhirnya tukang jahit dayu hari
0: apapun itu kayak lagu yang limang kan tetap bersyukur
1: dayu hari kita sebagai orang tua kan ingin punya anak tuh jadi pejabat
0: sukses
1: makanya nyekolahkan banting tulang ngali uang
0: aja setinggi-tingginya
1: apa anak tuh meditol akhirnya meditol suka ngali gagain dayu hari
0: iya artinya relasinya harus diperbanyak lagi pengalaman semakin diperbanyak kan ngentan Bu Vera. Ampunan stok sampai di
1: perlu terus ciptakan penyanyi itu Gus perlu terus kenal.
0: Iya,
1: meningkat mudah-mudahan Gus bisa itu. Tak kasih hadiah nanti.
0: Baju Bu Vera.
1: Baju kecil aja ya.
0: Oh, kecil.
3: Ke PR buat beli Mang Ardana.
2: Iya, dikit dolar beli Andre ya.
0: Soalnya tudeng.
2: Iya. Biar anunya siapa namanya? bosnya, yeah. Penciptanya biar disuruh gitu.
1: Yeah. Nah, yeah. Jadi kan sekan tuh suka jadi ngalih gay. Mm-hmm. Main lamar sih mah kemana nyekolahan kira gak ngadi ngadap tanah ngadap segalaan kan?
2: Iya.
1: Mm-hmm. Bapak ngongkon ngadap profesor doktor dalam satu keluarga cuma profesor doktor sih ngeman ngalih kan kan kewar orang tua.
0: Iya, berarti harus ada yang dipertimbangkan. Kecewa
1: orang tua, Gus.
2: Mungkin kene ne kirang, pelicin ne kirang itu. Mungkin kan zaman ne pelicin banyak belik, engal pun berjalan. Nge.
1: Benar saja.
2: Nge, asal bon seduak mau. Nge, patut.
1: Apa namanya menciptakan lagu-lagu di tenggonggong ne?
2: Nge.
1: Benar kritikan-kritikan yang terbaik.
2: Nge, patut.
1: Nge, don demi bau, demi baiknya, demi jujurnya.
0: Demi bau ton. Ada inge Bu Vera suksesmu banget nge.
1: Sarang-sarang. Mau didi yang bagus-bagus
2: di inge, mewali Bu Vera.
1: Berikan menuntut karir yang terbaik. Salam sekeluarga, salam semangat, berjuang berkarir.
2: Iya,
0: merdeka.
1: Maju terus pantang mundur.
2: Iya, suksesmu.
0: Merdeka.
1: Santi.
0: Iya, suksesmu banget niki Bu Vera sampunya rengi niki ringan bareng ya. Iya, emang Bu Vera dari tambahan ini memang sangat menginspirasi malejet napi je nika selalu memberikan aspirasinya, kritikannya demi patut. Apa pasti kesampun impactnya luar biasa ke depannya Niki Ngapi Malering dunia musik ya, apalagi diketahui musik Niko tahu lagu bisa menyampaikan apa yang dirasakan ya, pesan-pesan yang tersampaikan dan tentu wadah menghibur ke mantan gitu ya. Oke, mari siki mantan Niki Mina prakaraisan di presiden jaring titian terus Niki ngeranjik ring pesawat telepon interaktif ring 0361 223361. Oh, lais Niki artis duer di studio. Hingga sang retit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu Ari.
0: Titi yang Om Swastiastu, sirai ring titi yang Niki nge?
1: Niki Niang Kirana.
0: Iya, Ratu Niang Kirana. Di bawah sampan nge-WA nge, dereng wajan titi yang. Hingga nah, Niang. Iya,
1: jantan mali sidang ranjeng, uleng. Ah, uleng bibi, uleng celon tani dah.
0: Aduh, skenten pegar nih kabelnya di ke.
1: Nale de duta kewa. Nale putri kewa.
0: Kewa ngarah tiang kewa.
1: Mangde mang.
0: Aduh, inge kangen nak laris nih kita rebut tuh tiang. Inge nih yang pun tapi gak terlalu makin.
1: Kalian duluan ya. Sekarang si penyanyi yang ganteng-ganteng sekarang kami.
2: Inge.
1: Aniki Komangar Dano, kita nak sampun kenal nih.
2: Ampun ya, dan yang Kirana tiang. Ampun
1: boleh pecundu.
2: Ampun yang dan iwang 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kayak.
1: Inge nih sekitar nih kok.
2: Inge, ada asing lagi pun dan yang Kirana niki. Tenar sekali kiring udara kendor.
1: Inge, aduh limang. Ados ayu maraton sarang eh.
2: Oh, tiang ampun bisa, tiang solo mungkin. Nge, tiang solo mungkin karena napi nak ke pangtan wenten kesalahpahaman malih kendor.
1: Oh, nge. Niki waktu niki nak ayu marah sendiri nalar meliki.
2: Inge pun uning tiang sudah dikasih tahu sama Gus Bawo, tapi tiang tak mau juga benturan bareng gen dan biar tak ada perselisihan gen salah paham. Dan yang kan pun uning gen.
1: Istri.
2: Inge karena istri tiang.
1: Salah paham niko.
2: Inge patut.
0: Niki malah sih kementan niki nih yang disapa dulu.
1: Inge niki sarang
0: Beli Andri.
1: Andri niki nge.
2: Nge, Andri lagi bagus.
3: Om Swastiastu, niang kirana.
1: Om Swastiastu. Salam.

0: Nggih nika ampun sira ya penyanyi yen yang ingat ring penyanyi ring kenten ring judul nika pasti yang ampun request kenten.
1: Nggih,
0: Pak. Nggih, sap-sap yang ken judul takean yang yanu kenten. Sira ja takean yang judul dan takean ngeten yang uning iko kaya wah yang ngerelohan nae kenten.
2: Nggih. Harus dicatat berarti niki yang.
0: Nggih.
2: Harus catat judul sira kenten.
1: Niki niang kirana saking napi.
2: Saking gianyar nya nggih.
1: Gianyar nggih.
0: Nggih ring gianyar.
1: Gianyar rapi.
0: Gianyar iki ring siangan.
2: Oh, ring siangan.
0: Nggih, Banjar Bandung
2: kenten. Nggih, nia sate kena.
0: Inge rajang atu.
2: Titia, inge.
0: Iki sarang penyanyi sarang kalih mangges kata sehat, rasa enak ni.
2: Astengkara.
1: Iya, sembara susu mohon ya.
0: Penglancar, laris manis.
2: Astengkara.
0: Iya semangat, iki inge semangat. Sup semua dijang sampun meresidang munggah mungkin.
2: Inge sarang-sarang ya.
0: Sore ton sarang di dedetan masih meresidang. Iki apa ni yang nak bandel kan?
2: Atas bandel tik-tik nak.
0: Saja kerja sama.
2: Obe kan? Obe. Inge kenten nak, tapi pasti putu nih nak. Bandel presiden.
0: Inge atu.
2: Ah, inge.
0: Rajang dumun inge.
2: Rahaja.
0: Inge Monica dumun. Niang sampun mangkin sampun kenten nggih becik nang mana sampun boleh mumah
2: nggih
0: sampun mekenalan sareng penyanyi yang ganteng-ganteng
2: nggih salam kenalan taler nggih sukseman ya sukseman
0: mangardana
1: nggih dunia
0: nggih nggih to dumun yang mau pamit om santi
1: om santi santi om.
2: Hingga susah banget nikin yang kirana sakit bidang jajar sampun nyarengin. Iya, kali ya sampun nikah sampun gak rakerai nikin majari rakerai sampun. Tapi maksudnya berkenalan lebih akrab lagi sarang penyanyi kita yang sampun hadir nikin di studio. Taler nikin male kira langkung 10 menitan kenten gak titian nyarengin peniki artis duwe. Mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dari Blimang, Taler, Bliantri nikin terkait kepada anak-anak muda Bali yang sedang merintis karirnya ya di dunia musik. Mungkin apa yang ingin disampaikan pesannya. Mungkin silakan dari Blimang.
3: Inggih susumo niki galah sengen ditiang Budayu. Kalau tiang sampaikan kepada anak-anak muda sekarang dan sebenarnya tiang rasa anak-anak muda sekarang itu banyak sekali sebenarnya ada bakat penyanyi, cuman dia masih agak ini mungkin jalannya dia belum tahu kan gitu. Artinya dia ingin bernyanyi tapi malu-malu kan. Kalau menurut tiang, kalau memang ada bakat hobi sebagai ngajagang senilan budaya Bali. Sekarang ni kan nak sampun canggih mungkin ye. Intinya kalau kita punya lagu, kita bawa aja langsung ke arranger. Yang penting kita ada modal untuk membiaya musik, yaitu buat YouTube. Udah dah kita bisa ngajakan senilan budaya Bali. Karena penyanyi sekarang tuh tidak berpatokan dari suara harus bagus gitu. Yang penting lagu itu enak didengar dan bisa tema lagu tuh menyentuh ke hati masyarakat. Jangan itu, asal betul. Membuat lagu-laguan gitulah.
2: Iya betul, tidak ada kesan
3: yang ini. Nggak ada hikmah, nggak ada temanya.
2: Betul.
3: Kalau merasa lagu kita bagus, walaupun tanpa produser pun, seperti tiang tanpa produser, tiang merintis dari nol memang. Tapi karena dari prinsip tiang ya, kalau kita sebagai punya hobi penyanyi itu, yang penting bukan penghasil yang utama, yang penting tersalurkan bakat penyanyi kita, hobi kita.
2: Kesenangan.
3: Tersalur ya, ya. Itu yang pertama, yang kedua, kita bisa menghibur masyarakat dan yang ketiga itu bisa juga dapat undangan ke sana sini. Itu yang kita merasa senang sekali. Apalagi membuat hati masyarakat tuh merasa senang, lebih senang lagi tiang.
2: Iya, betul.
3: Nah, itu yang harapan tiang kan. Dan kalau untuk anak-anak muda, kalau mungkin ada yang ingin ngajakan senilan budaya ya Bali, ngiring sarang-sarang lestariang nih ke budaya Bali untuk tembang-tembang pop Bali dengan terutama lagunya nih ke arah yang berbahasa Bali lah. Ini ke yang tiang banget tunas kender lah. Indennya ampunung bes terlalu menjolok ke bahasa Indonesia kender.
2: Identitasnya bahasa ibu kita ya.
3: Iya betul, karena apa namanya kita ngajakan senilan budaya Bali dari lagu yang kita buat usahakan. Kata-katanya nih ke mangde sami pakai bahasa Bali, biar
2: betul.
3: Asli nih ke ngajagang senilan budaya Bali. Ampun mengikuti modern, kan?
2: Iya, lestarikan bahasa.
3: Lestarikan ini. Bahasa Bali. Nih ke wonten harapan.

0: Ya, majaring generasi muda ya. Ada pesan yang disampaikan dari Blimang terkait napi astane pelestarian budaya lebih utama ini kirim musik ya. Lanjut dikir ke Bliandre, penapi pendapatnya Bli silakan ditanggapi.
1: Untuk Allah, sama seperti yang dikatakan Blimang Ardano tadi, yang sangat setuju sekali. Dan dia yang juga berpesan bagi para pemuda-pemudi khususnya pecinta lagu pop Bali yang kebetulan sekarang masih berjuang untuk ngajegang istilahnya seni dan budaya Bali, yang kasih istilahnya pesan dan sedikit saran, jadilah kenten diri sendiri dumun, karena diri sendiri itu mempunyai, setiap orang punya ciri khas masing-masing, jangan menjiplak istilahnya ciri orang lain, kenten tetap jadi diri sendiri, pede istilahnya, kenten percaya pada diri sendiri, kenten. Yang kedua, terus berinovasi, artinya seperti yang dikatakan oleh Blimang Ardano tadi, kita harus semangat untuk berkarya. Lebih-lebih kita bisa menciptakan lagu sendiri. Tidak usah putus asa dulu, harus harus punya gini, harus ke produser. Kita bisa menciptakan lagu dan kita bisa nantinya promosi lewat media sosial, kan? Fokus pada personal branding juga, utama
0: personal branding ya.
1: Sekarang kan sudah banyak ada media sosial lewat TikTok, media sosial seperti FB dan lain sebagainya. Itu saja sih pesan Tia.
0: Oke, terima kasih Niki, Bliandri dan juga Blimang ya, Blimang Ardano atas ceritanya gitu ya. Dan yang dari pengalamannya serta proses perjalanan dalam berkarir juga sangat menginspirasi sekali nih, dan serta semangatnya juga yang sudah dibagikan kepada kita semua, Ring Rahinani Mangkin. Oke, semoga Niki karya-karya yang lahir terus menjadi warna genternya bagi perkembangan musik Bali ya, Rakerai, dan semakin dicintai masyarakat terutama. Dan ditiang Niki Dayuari ngaturan terima kasih banget Niki nih, matur suma banget Niki majang Reng Blimang Ardano, Taler Bli Andre sampun berkenan hadir Reng program acara Ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Pendekat Taler Rakerai, para pendengar setiap perempat RRI dan pasar Suara Budaya Bali, sane sampun menyimak kentenge menikmati Taler napi sane sampun ke bawah sang diwawu Taler titiang dayuri nunas geng rena pengampura majang Reng Rakerai makamiwah artis kekaleh kentenge aminap diwawu enten atur titiang sane enten manut Reng arse kentenge Reng salah kata napi jenika titiang nunas geng rena pengampura Taler titiang dayuari bersama seluruh tim yang bertugas meniki nung semua pamit dumun ngiring Blimang sarang Bliandri untuk ngucarang para mesanti.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

teu-kite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, apiko sedening praja.

kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arde brano mewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sane ngedoh saking margi kepadutan.

รอนคิดต้องขอรือมอมมุเชื่อสวรรค์พอบิดเยอะ

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggira Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kembali malih sarang titik yang meniki dayu hari Ring FM 106,4 MHz. Kanta jaringin Kerai ringgalah makin peniki nge. Di wol talar sampun memargi kenten nge niki anto acara ngospek ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Ya, sengkara presiden menghibur niki Rakerai sarang sami niki ring ambare ring DJ pada menggenah kenten nge. Talar presiden niki Rakerai berkenalan lebih akrab kenten nge. Sarang maka kali di wol narasumber dua niki penyanyi dua ring beli Mang Ardana Taler beli Andriadi Taler dua nih ring jam 6 di bawah sampun niki nge napi asane ampun natur antit yang puji terisan dia mencari umat Hindu sedharma Taler ring rahinan makin rahina radite tanggal roras Juli kali tali nom likur niki nge pengranjing niki ring rahinan kajing kliwon kenten nge rakerai nge durus niki sane dereng maturan kenten magi yang sudar medue kenten nge durus salon alon ke mantan. Inggera kerai ring kalah makin niki titian nyarangin kerai ring program acara lingsir sanjo seni matang ini informasi maka membuat tembang-tembang niki pemengkasannya ring adat istiadat lokal nge pasti kesampuan pacan sobiah titian kudang-kudang informasi ring adat istiadat lokal kenten nge tala ring mali jebos niki ring kalah jam 6 lintang pelukutus menit kenten nge aturan titian dumun adzan maghrib niki nge untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya kenten nge wawung lantur niki antuk nyobian informasi taler tembang-tembang sane presiden menghibur akerai suang-suang puniki. Ingira kerai niki mentan sane jegeng lintang ring mesandakan dumun kenten nggih pacang sobian titik informasi sane menarik. Terus mesandakan.
1: Permisi, paket.
2: Halo,
1: paket.
2: Iya. Atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan

Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga dua buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngira kerai para pendengar setia 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini mulai dimali serang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Peningki nyari ngira kerai ringgalah mangkin nge. Sampun lintang telung dasa kali menit kenten nge. Yang kita lalu riwa sampun katorang peningki kadi azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadahnya nge. Taler peningki taler sampun sobiah titian ring ambare kenten nge. Kuda-kuda informasi sane informatif pisan ye talering tembang sane aturan titian diwawu enten saking dwi negari sarengin ayu waden ngikinnya sane mamude eling ring sang dewi ingira kerai ring galah mangkin iki titian nyaring ngira kerai antonya biang informasi talernya ngenenin inik adat istiadat lokal ngi titian ngutip niki sumbernya saking portal rrki.co.id kenten nge niki pacah mau sang ngenenin inik tradisi ring Bali pemekasannya kawentanan uncal balung genten ke bawahnya ya. Memang nih kira-kirai ring uncal balung nike memang sering dipahami sebagai periode yang tidak dianjurkan untuk melaksanakan upacara-upacara besar genten nge kadi pernikahan metata melaspas genten hinantos ring ngaben nih nge ring balik larangan pun kira-kirai ternyata tersimpan pesan yang lebih mendalam nih kira-kirai yang memang harus kita ketahui sarang sami penikinge harus kodingin sarang sami niki sane makna nike mengajarkan manusia untuk menghemat energi menjaga fokusnya taler mengendalikan pikiran. Ya ini nonton nuning lapis nih ke bawah sincal balung nonton nge niki memang dimulai tradisi niki memang dimulai setelah sugian pengantin nonton nge nyantos berakhir pada Buda Kliwon Pegatwakan atau sekitar 35 hari setelah galungan niki nge selami rentang waktu penika rakerai umat niki diingatkan untuk tidak tergesa-gesa menyelenggarakan yatnya besar kecuali memang pada kondisi tertentu yang memang tidak dapat ditunda. Ingin rakerai dawak program acara Ajang Bali nikingi hering Rahino Anggara tanggal 7 Juli kali tali 6 nikur Kementerian Penyuluh Agama Hindu nikingi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Bapak Igusti Putu Suwana SAG MSK nikingi mausang bahwasanya memang larangan penikah nge rakerai nentan jewanta semata-mata persoalan mencari hari baik ataupun buruk kemantan nge. Nah niki lebih dari itu ternyata rakerai nge hering masyarakat nike diajak kenteng ya untuk memusatkan perhatian pada makna hari raya galungan miwah kuningan niki sane kada dosang momentum kemenangan dharma melawan adharma. Kadi bos dani niki rakerai yening seseorang kenteng ya tetap menyelenggarakan upacara besar pada masa punika ke ring perhatian tenaga waktu nyantos biaya akan terbagi akibatnya pun api. Nah niki ring makna spiritual galungan nike sane seharusnya menjadi kesempatan memperkuat hubungan dengan Tuhan, taler leluhur dan keluarga ini bisa berkurang karena fokus nika terpecah kenten ke bawah. Ingat taler dani mausang nikinge ngewohin malih pesan utama saking tradisi uncal balung nikiring Bali pemekasnya ni adalah mengendalikan diri kenten nge. Ring tengah heng berbagai kesibukan dan tuntutan kehidupan kenten rakerai niki manusia nike memang diajak untuk tidak memaksakan segala sesuatu yang dilakukan nge dalam waktu yang bersamaan. Memang becek nge sami ini kekaryanian gelis kenten nge becek kenten tapi pasane gelis sewusan ya cepat selesai kemauan pasti kesampun refokus nika kadi bos wau pacang terpecah dan hasilnya pun tidak akan maksimal justru malah konflik yang akan didatangkan nggih kenten. Nah ring filosofi niki sampun nggih rakerai memang dinilai tetap relevan nyantos makin ketika masyarakat modern nika kerap menjadi aktivitas yang padat kenten nggih menjalani aktivitas yang padat dan serba cepat. Tetap nikah sampun nge raga sarasami keelingin nenten napi asane disarankan sampunang ngerah yang instan kemanten ya harus dipikirkan pun api dampaknya kedepannya kenten nge harus dipikirkan dengan baik kenten nge rendungan kayunya dumun kenten sedurung pacang margi yang sesuatu tapi pekarian mana presiden iki ring hasilnya pasti kesampun optimal miwah maksimal. Nge sampun api malih pesannya nge kira-kira ya untuk tradisi uncal balung punik
niki yang memang napi wasane diperingati kenten nggih memang terus kita 35 hari setelah galungan niki memang harus dipahami maksudnya kenten nggih utawi pesannya nih. Nah jebos malih rintitnya raka raya untuk miar siang malih utawi mirangan malih informasinya nih. Suruh nika niki wenten sane jaging lintang kenten nggih apa cai rintitnya raka raya mesandekan dumun.

0: น
1: ยอนวายอนว้ายวายันngapain
2: วายันlagi menebang pohon pade ini lo batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian
1: hey yan wayan jangan menebang pohon sembarangan ini lo kawasan hutan yang dilindungi
2: lah kenapa pade ini kan mengganggu
1: pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
2: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
1: Ya iyalah, Yan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Angin kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.

0: Pantun ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali nge kanten sarang titi yang meniki dayu hari ring FM 16,4 MHz nyaringin lah kerai puniki ring program acara mungkin kanten nge mau sang ngenintin indik informasi miwa musik ring program acara ling sir sanje inge kanton ring adat istiadat lokal senik bawa sang titi yang wau kawin tenang puniki tradisi uncal balung kanten nge 35 hari setelah hari raya galung lungan kitan nge mengingat meniki napi kemantan pesan-pesan yang ingin disampaikan ya sane niki dawak-dawak napi sane dawak Selasa utawi Anggara tanggal 7 Juli kali tahun 16 sampun ke Blik Bagang ring program acara Hajang Bali peniki sane kedagingin oleh Bapak Gusti Putu Suwana ke Pinake Angge Saking kan penyuluh agama Hindu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Ingin lantaran di tangki kantor ngetip ring portal rri.co.id mosang ring tradisi uncal balung kenten nge pemukasannya yang diwentar ring Bali ya untuk napi astane tradisi uncal balung punike nge rakerai ring pesannya ne selain menghemat tenaga dan pikiran tengenten nge miwa pembatasan punike juga dibentuk menjadi bentuk dari pengelolaan sumber daya nge minap diwawu sampun kesobian tiang kenten nge rakerai nenten dados niki untuk ngemargiang upasyaro acara sane agang-agang. Dan ini presiden mengurangi napi wastane fokus nika pecang terpecah kenten nge taler yang harusnya menjadi kesempatan memperkuat hubungan dengan Tuhan, leluhur miwah keluarga niki bisa berkurang. Ya, untuk kebosong pengelolaan sumber daya niki riung upacara besar niki kan pasti kesampun membutuhkan persiapan yang panjang ya. Niki biaya yang tidak sedikit juga serta keterlibatan banyak orang. Nah, untuk niki sampun diberikan jeda ya, memberikan jeda niki masyarakat niki memiliki kesempatan memulihkan energi dengan nggih setelah menjalani rangkaian hari raya Galungan Miwah Kuningan niki. Ya, walaupun demikian niki kebawa sering napa sane Rajeng Bali dok niki ya, tradisi Hindu di Bali nika pasti kesampun mengenal berbagai macam pengecualian nge upacara tertentu kadi odalan otonan miwah kematian nika yang tidak dapat ditunda pasti kesampun dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sastra awik-awik desa adat taler ring pertimbangan para pemuka agama. Nah ring era modern niki makna uncal balung pun dapat dimaknai nge rakerai lebih luas lagi sebagai ajakan untuk hidup lebih seimbang kita nih rakerai nge dan juga niki tidak semua keinginan harus segera diwujudkan. Memang ada saatnya seseorang niker nge rakerai perlu berhenti sejenak kenten nge kembali niki menyusun prioritasnya lang taler niki menjaga kesehatan fisik miwah mental nge serta memusatkan energi pada hal yang benar-benar penting kemanten. Nah untuk nikah sampun ring tradisi uncal balung puniki nenten jawantah masa larangan melakukan upacara besar kenten nge kemauan tradisi niki kedadosang pengeleng kenten nge bahwasanya keseimbangan hidup nike juga lahir dari kemampuan mengatur waktu, mengelola tenaga dan juga menjaga ketenangan pikiran sedurunge niki ngelantur utawi melangkah ke tahapan kehidupan berikutnya. Iki rakare sampun napi sampun ke kenten napi wastane memahami malih nge napi sejatine nike tradisi uncal balung kenten nge nenten jawanta larangan untuk melakukan upacara besar kemanten kemawon wenten pesan yang sangat tersirat di dalam nya niki harus dipahami sarang-sarang niki nggih. Iki mugi-mugi niki presiden menambah wawasan akrai sarang sami presiden mampikenoh taler akrai sane tertarik sarang informasi puniki nggih terus ngerajing ke mantan niki ring portal rri.co.id niki titang ngutip nggih. Nggih susmo banget niki akrai sane sampun kantun monitor sarang titiang ring FM 16,4 MHz taler sampun saking jam 3 sore nggih ngiring titiang ring ambare puniki sampun margi antar susmo banget kenten nggih sampun napa wastane terhibur sareng kawentenan peniki ada acara sene sampun ke margi yang diwawu nggih duane niki pacang yang reng kala jam 7 taler pacang sobian titam jebos anto gater-gater bahasa Bali kenten nggih miwah me jebos pacang kelanturang oleh bli tut musring rahinane mangken nyaring rakare ringgala wengi me jebos ngirim sanengat bumi niki pacang aturan tembang-tembang malengi tembang-tembang kerohanian taler napi wastane niki benten tembang saking ketut rocineng sane mamude numitis mawali antuk nika ngiring piar seyang
1: RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Hai nggih pemirsa, Ratu Ida Dani malih hiring titiang miarsa yang gak terubah sebali saking propat RRI Denpasar. Mungguin gak terasa nih kater mina kadenya nih. Perincapan momo desa wisata mangda ekonomine presiden rata dados pendidikan utama saking kujukang anto Pemprov Bali. Suang-suang daerah madue tantangan sane masyosan sajroning nadunang angke stunting. Hai nggih pemirsa sanemangken titiang dayu ari ngaturan gatre sejangkepnya nih. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Hana Agung Made Anggia Widana, ngudarang penincapan momot desa wisata mangde ekonomine presiderate, dados pendidikan utama sane kewujukan ante Pemprov Bali. Kangkenin tantangan utama sajeroning limbakang desa wisata, benten ring kapasitas sumber daya manusia utawi SDM, lan pola pikir kramane, mangde presiden ngukuhang genah tetujuan wisata, untuk tata pidap-dap sane becik ngawi gunayang potensi lokal. Anggia Widana ngatiang pemerataan kualitas desa wisata untuk tata kelola sane becik preside pacang ngerembe kawintenan widangan lokal mulihang ios becik ring sepengrauh turisnya ke Bali. Ahli gizi sane naler akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Niketut Sutiari, SKM MKes, ngewedarang soang-soang daerah medue tantangan sane masyosan, ring sejeroning nadonang angke stunting. Punika talar inik pidap-dap nanganin stunting punika masyos-syosan sarang wewidangan lianan. Program intervensi gizi, pemutakhiran data saking posyandulan sarana kesehatan nalar dados pendidikan sane membuat pisan kemargian nganetin kahanan kramane. Niketut Sutiari ngewohin kawintanan posyandu pinagak garda terdepan sejeroning nyelehin pertumbuhan anak sane patut terus karembe antuk kahanan gizi anes anak sane preside kauningin saking rien antuk tata bidap-dap deteksi dini lan data sane akurat sejeroning neke stunting.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasto nampenin becik uratian legislatif majang pemargin APBD Provinsi Bali warsa anggaran kali tali selai utamanya ne efisiensi fiskal daerah untuk nincapang sisa lebih perhitungan anggaran utawi silpa kantos 700 roras miliar rupiah lan realisasi belanja sane mandek ring angke ulung dasa persen. Ketelatarang indike punika patut kawedar formal antuk gubernur lan kelanturang ring forum resmi. Giri Prasto taler ngodarang indik pikayunan sanin latarang tegahnya nilai silpa, pinake indikator kegagalan eksekutif, sajroning ngawigunayang anggaran belanja daerah, malahan efisiensi proses pengadaan, boyaja program sanin enten memargi. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Bali, AKPB Rina Isriana Dewi, wedar motif ring aksi nekat Aaron James Kennedy, WNA asal Kanada, sane kepanggihang sede ring Villa Kunyit Jimbaran, Kuta Selatan Badung, tanggal 6 Juli sane lintang. Ketelatarang manut saksi lan rekam medis kepanggihang mungguing kahanan psikologis berat utawi paranoid kuat sane ngawinang korban nekat bunuh diri ngawi gunayang senjata api. AKBP Rina Isriana Dewi ngawohin kasus bunuh diri ngangge senjata api punike sensitif lan nentan biasa majeng ring warga sipil asing. Polda Bali nenten pacang ulah laku sambil pemutus. Nalar pacang kemargiang investasi ilmiah skala besar langsung sane kemargiang angin nguningayang asal usus senjata punike. Ayo pemirsa wanta kadiasa punika gatre basa Bali sane preside katur wanggini mangkin. Titiang dayu ari kesarengin pangrembag gatre Bali ngelungsur mepamit puputang titiang antu para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Thank you.
1: sapunika wau, sampun

0: Hingga rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge. Sama kerannya renggala jam itu peniki di tiang kantor nyaringi rakerai. Sudah makin sampun magentos program acara dua niki sampun ngeranye ngereng siaran lile cite nge. Nah jebos pacang kelanturang niki anto nepi wasane di tiang nyobiang ngereng lile cite. Kadi pelegongan kentan nge pelegongan temban selukat niki merapen taler legong tombol buleleng. Inge, mana ki presiden menghibur rakerai kentang ki rindu pada mengenah, inge mas tungkara mak yang kerahayuan miwah kerahajangan kentang ki teler anto siaran lila cita niki sanin senang ring, tapi wasane tetarian kentang ki rakerai niki teler ring, tapi wasane kerawitan tawi gamelan kentang magi presiden terhibur inge, ingin tetap menikah ngiring biar sayang sarang-sarang peniki titian nyobain informasi dungun waung ranjeng ring palegongan penika atau menikah ngiring sandekan.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
6: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
5: Mama, mana airnya, Pak? Mana?
6: Nih.

0: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Memasuki desa Petulu Ubud, sahabat budaya akan takjub dengan kehadiran ratusan burung kokokan yang menyerupai bangau putih bertengger dan berterbangan di pepohonan desa ini. Percaya atau tidak, burung kokokan ini sangat dikeramatkan oleh warga Petulu karena dipercaya bisa menghadirkan keberuntungan.

0: Asta Kosala Kosali merupakan sebuah cara penataan lahan untuk tempat tinggal dan bangunan suci di Bali. Penataan bangunan biasanya menggunakan anatomi tubuh manusia. Pengukuran pada konsep Asta Kosala Kosali ini didasarkan pada ukuran tubuh manusia, tidak menggunakan meter. Jenis-jenis pengukurannya antara lain, musti ukuran atau dimensi untuk ukuran tangan mengepal dengan ibu jari yang menghadap ke atas. Haste, ukuran sejengkal jarak tangan manusia dewasa dari pergelangan tengah tangan sampai ujung jari tengah yang terbuka. Depe, ukuran yang dipakai antara dua bentang tangan yang dilentangkan dari kiri ke kanan. Konsep Asta Kosala Kosali digunakan oleh masyarakat Bali dalam membangun rumah serta tempat suci yang nyaman dan menumbuhkan energi positif.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
2: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing. Namun, tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

adiasa punika kawiyaktianipun kadiling ekide berarti setade kastawu antuk menjaga desa doaning ide mine kadi ngemertanin sahar.

kari sampun kawentenan itu. Betari mesarengan dari ngarakan itu sang rambut sedana sayan-sayan.

0: kaya-kaya dia sabun ikut di waning pengantin ikut wantah ikut ikut pas dewa ratu sayang ikut karu-karu antuk hidung ubat man
1: apurina sedana rep juga kengani pengantin.

0: sirep unuk masuk dan surut ia tengamet mengamet sirep buat dari seri wakiloh ulah kaduk kau yatnya nanti
1: tanka dia mengudahan yang bunyi klik ikutuk pasu saru
0: singgih yai padari mapan ada semayan yang ikutuk pasu sekadap.

Iman iman kemaruan sing lanang medang kebulan. Berkuah kanan ireng wateking janu pemacul para samu.

Yan walu ya beje kantun jaga teri kiring menang kemula duaning cari tegal kantun jimar menawi tenyayan-nyayan ngelinga kang anak mekarnya cari awenan kantun puniki darmo pemaculan petani sami petani-petani rikiring medang kemulang kantun ngangon tambah ngangon tulun memula padi sarwo palebungkah palegantung kantos memetusi denge margi yang kertemase panjangan duaning pariside kantun wenten cari kantun wenten tegal istri sagilik saguluk ipun ngelarang darmu pemaculan uyakti mekaryo sambil langmet

Kumetiosan pesan diriku ortine ring jagak mayo jimawa. Dewa ratu cari kesampun telah tegal nabi malih sampun dadi pekubun dadi hotel dadi perumahan kenten cari kering batu jimbar. Dewa ratu iguduk pasu kelawan bawi serenggit nika ngaduk-ngaduk bin sada makin sampun ipun ibawi serenggit kelawan iguduk pasu bisa mesepatu mejaler medasi mebaju putih ipun ngelebang unike perekangi caro investor sami nika

Belanda petara ring tengah sekarang telah reklamasi ya kone jani itu di batu lima kol pulin no gitu padi mol dah le padi mol gitu bener petani iri kering batu jimartan kantun ngangon sama.

0: kasih ini ingin tadi dicarik penuh meliang-liang sing tadi mapan carik marang suci carik yang arani umo umo untuk umandilingi di depan hari umo
1: hehehe ini kau ipon-ipon yang urin
0: eh wajri sing tadi penuh meliang-liang dicarik apa bihin mersanggamu luk manisin tadi selagang mengai
1: dia ngapun mat mengai.

Ano dari pedang kepulan Wiyakti manulut Wenden katun baos pedang Tuhan ipun ipati wantah memedang Kepulan punike kancani kawetan wet Wet pedang punike wantah Sesotani Padi kawiyakti Tiko wantah kauripan Punike wantah merde utamani wantah

budaya tani dikirim gagak makabulan Dewa Ratu atet pesan Ibu kasih setahun punya pemargin ngegagung salawang kerja masuk Sio senering kudipe kerja masuk ini sampun musuk ring awak sarilah boyo jaring cari

0: Eu garro.
1: Miguel! Mua kepangar dan haniru patar seri kelawan siri suang iwang haramut sadanu. Yut mengarani ngelulut kuanaku lawan yatir spot.
2: Aingi awiyati kadya sapunika sampun sayan-sayan mecihne kakertan punika puniki sampun sampun nereki tedun tedun pelawatan ide betari seri kelawan ingar rambut senang makin sampun mepewayangan dados kelulut mas kelawan ing lulut merah punika kocap cirin-cirin kertene sampun nyekale wiyaku. Sakimaon duaning punika cupak pengarasan para petani desa punika awenanipun jejeh karitan kalemangin lulut mas kelawan lulut perak punika temawenan mangkin sumatang lumadak kapungkur sayang-sayang selep.

0: Siapa mau kalungkan pada orang dia nak bukan dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia Bang Yailah macam cik jemang sapat, Tuh, ni aduh, Kedel, lah, biar ni tu. Ni apa berencet, Aduh, mebek, dia orang tu, Jangan ni, kuning ni. Oyong. Kuadi sabda ni de suang yang rambut sedano. Nising jadele tua panjala wadian ni de. Yen lulut kuning patut tuntun lingi kang dilumbung. Maka cikna gemuk jagati. Yen lulut perak di gedung simpan. Kembalik luk-luk ke pekerjaan. Jalan-jalan untuk ada wakon lulut.
1: Dua ni tadi sampun wenten. Pangan ike, kadiasa pun ike. Orang

itu pangki itu hingatan pesan yen hane kuning dilumung lingihan yen hane putih di gedung simpon dijo jatongos harga merano itu lingihan ijepang ijepang bung rastiden panjening nyai.

Nguras dicicir hiyang-hiyanging sinewa. Iya duruh karamani rupa wisrengi. Uriku akan ning pertak jano ning kemula pedang kemulani atau sedang. Wang rastiti sirup batara kelawan batari. Siap!

Nah, belih munyin bapone. Kijojo ido botari seri kelawan ide suangi yang rambut sedano. Iguduk pasu kelawan ibawi serengi. Bakal setadeng uber dadi apa ya ide botari. Kewalone jani kini. Lenan tekin lulut mas kelawan lulut perak. Untuk patut anyut rarung di segara dadi, dituka ada tadi, dijelinjingan ada tadi, suaka pepek kadulurin numpuk karu.

0: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
1: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

Jaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Purincining Ebatan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Angge pemirsa, rakala rai sahabat budaya, sanekan tu niring di tiang sekian ring prompat suara budaya Bali. Ring di jaja pada mengena ring wengi becik mekadi mangkin. Dumugi panggihin di tiang stata kenak tur nemu rahayu. Mewali malih sarang di tiang ketutmu segi pacang iring semetua rakala rai ring rahine redite ngeh tanggal Roras Juli warse duang tali duang senam puniki. Di tiang jagi pacang iring semetua rakala rai ngantos galah di tiang puput. Ring galah bertugas ring galah jam roras sungi malah je bos nggih. Jadi pacang rantur di tiang acara druene ring laharahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Rekala rai pemirsa sarang sami senekan tun tetap satya iring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Mari je bos pasti ke jagi pacang sangre di tiang ide dane ring lain telepon 223361 talar semton sane sampun bergabung ring via WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar nggih durus mungah durus megatre konek-konek semeton druene mah ke sami. Talar sedereng di tiang jagi pacang lantur acara druene puniki jagi pacang aturan di tiang dumun asiki tembang nggih. Sedereng di tiang aturan tembang puniki sekadi acara druwe sanes sampun-sampun memargi niki nggih. Jadi pacang ngatur di tiang drama legenda gitu. Pemirsa rekala rai, saya kantun di tiang tetap satya ring prompat RRI dan Pasar nggih. Durus tumun piarsa yang drama legenda sanes memurde utawi sanes menjudul Cupak Gerantang Riwus punika jadi pacang ngatur di tiang asiki demang. Pina ke tembang panyembrahman di tiang ring ungi kadimangkin. Rekala rai pemirsa sarang sami sampunan pindah frekuensi ring frekuensi kesayangan dulu 106,4 MHz.
1: Peringatan, mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan. Salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayah Anda.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri nggak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
3: Wah. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
3: Yes, gemol kita asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, Putri.
7: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
6: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
7: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, patih-patih sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
7: Terus, kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut? Are you ready?
7: Fight! Iya! Pusaran angin!
9: Bola api!
6: Itu aja, kuno. Nih, rasain sinar penghancur.
8: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
7: Iya, Patih Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
8: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih. Tolong, Om Patih. Tolong.
4: Datu Daha, marah besar dong. Gimana nggak marah coba? Putri kesayangannya diculik. Sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus, dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
3: Wow.
4: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong. Sementara nih, si Om-Om Patih sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
10: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
10: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
11: Cari makan di mana?
10: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
11: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
10: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
11: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
4: Beberapa jam kemudian.
11: Gimana? Dapat makanannya?
10: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
11: Oh,
10: kamu aja deh yang cari, capek nih.
11: Ya udah, Kak, aku coba dulu ya.
10: Oke, Bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
11: Kak Cupak, lihat nih.
10: Wah, makanan. Ngutang nih?
11: Enggak, Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
10: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
11: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
10: Beneran?
11: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
10: Siap.
4: Dan kemudian...
11: Makanannya mana?
10: Kenapa sih? Ribut banget.
11: Makanan tadi mana?
10: Makanan?
11: Iya, kok nggak ada?
10: Iya ya. Makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan...
11: Apa?
10: Dicuri.
11: Dicuri?
4: Sebenarnya sih nggak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
10: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
11: Kok bisa, Kak?
10: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
4: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa.
12: Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
10: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
8: Oh iya?
10: Iyalah.
8: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
10: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
8: Mau.
10: Ya udah, diem.
12: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
10: Oh, jadi ini tempatnya?
8: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
10: Loh, Pati, mau kemana? Woi. Hah, dasar penakut.
11: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
10: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
11: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
10: Udah, ayo pulang.
11: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
10: Gerantang, tunggu.
12: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
3: Wow.
12: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
10: Jurus meke-meke.
6: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia!
10: Aduh, ampun, sakit.
11: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
10: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
11: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
10: Tangan setan.
6: Alah, jurus apaan tuh?

0: ini. Sinarku hancur. Aku tangkis. Masakan ini. Jurus Naruto. Rikudo Wada.
1: Wah, si Kanadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Kanadawa.
2: Berhasil kita kak, berhasil.
1: Iyalah, sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
2: Loh, kok aku lagi?
1: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk, badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
2: Oh, iya, iya, iya.
3: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
1: Yes, aku ada ide.
4: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
5: Ya kak, tunggu, tunggu.
3: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Kanadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datu Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
1: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Kanadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Kanadawa. Padahal bukan ya.
6: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
1: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
6: Kenapa? Gak berani?
1: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
6: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
1: Pedas, mataku perih.
6: Satu lagi jurus ayam taliwang.
7: Ampun, Grantang.
8: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si Putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
8: Dati, habisi dia.
6: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
9: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
6: Iya, Nyonya Grantang.
3: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya.

0: Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, pemirsa rekan rai, sanekan tun tetap setia ring di tiang ring program 4 Radio Indonesia, Radio Republik Indonesia dan Pasar nge suara budaya Bali nge. Nah, wawu talar sampun atur di tiang drama legenda sanema judul Cupak Gerantang. Talar siki tembang kisi-kisi sayang saking mo de ulik nge pindah ke tembang pemungkah di tiang ring Ungi becek mekadi mangkin nge. Pemirsa sarang sami sanes sampun sayaga ring lain telpon 223361 jagi pacang sangre titiang nggih dua ning sampun galah niki. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Dut Gandang.
0: Nggih punapi gatra niki ring Celuk Sukawati.
1: Atur niki-niki kandang niki Pak Dut.
0: Nggih.
1: Suwe tindang ketemu di udara. Ada Pak Dut siaran di
0: inggih ring PKB
1: kenten. Boleh neng kapak-kapak di kene, abu deket tindang masuk.
0: Inge mungkin sampun kembali mungkin nge on air inge, terus mungkin kita.
1: Normal mungkin.
0: Normal inge.
1: Normal.
0: Punapi gatra niki Pak Tut.
1: Eh bece-bece wandan niki. Kalau gua senter dan boleh.
0: Ah ada senter?
1: Kadung nyarat kembali bola.
0: Oh.
1: Kada bola de. Omah di pir walu selidik ke.
0: Kaor itu. Nging.
1: Nah, anu ben pengpak ke dituk bali bola.
0: Nging patut.
1: Lakus Magatra.
0: Inge Magatra.
1: Kemantan
0: kinten. Nggih, sekali sane sampun
1: nomor iki. Pokoke sulit kan Magatra.
0: Durus.
1: Wonten Indrita, Kapulo Seayu. Pak Yanarbo patut mancing. Bu Keboiwo, Bu Lutu Keboiwo, Ibu Ayuna, Bu Oyan Swartini, Ini Mika, Bu EKBD, Bu Jerman, Pak Tudisko, Pak Tudisimarjo, Jerman Kunyaman Nasih, Pak Gede Supadmo, Bu Dun Kak Dania, Anik Dania, Bu Jerman, Wenten Roy Kaner, Angga Pasawa, Pak Gunawan, ini kuadai oda kade diun yang kirana Gusti Biang Murni, Bu EKBD, Bu Hermawati, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Nanti Wasan, Bungkus Dados Siki.
0: Inge Bungkus Dados Siki, kita sama Tuan Druid.
1: Jangan kisah tak dikit siro di durung kanu di Paya Narbo ampun ini kira kira. Itu KBB ampun.
0: Inge. Eh,
1: menikun pun patut pong.
0: Inge, suksemo niki, inge.
1: Eh, kalah katur wali. Santi.
0: Inge suksemo sama Tuan Ditya ring widangan Celuk Sukawati Bapak Ketut Murdaya niki nge sampun munggah nyarang sama Tuan Rekalan Rai maka sami talar niki ring Celuk niki wawu sampun bergabung ring pihak TikTok pribadi Ditya niki wentan Gong Iwana Jaya nge dumugi kena rahayu sama Tuan sarang sami ring widangan Celuk mewali jagi petang sangra Ditya mali ring lain telpon nge rungkur nyane Pak Yan Pak Tut Murdaya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Raja
0: Wungi. Raja Wungi mewali. Punapi gatre ring ubud niki.
2: Becik bisa, makin dingin makin.
0: Nggih. Sami cuaca, kentan.
2: Makin. Kentan, ginam. Napi aman, kentan pico.
0: Kena rahayu niki.
2: Mungkin kan kena. Atut melati atut.
0: Durus, dados.
2: Demogi ke enak lanturnya.
0: Inge.
2: Kami dikirim propat eredien pasar suara budaya Bali. Nah, enak sarang kami.
0: Patut.
2: Kita dalam sebetulnya kerai kita mengenah mungkin makin mana rahajang, mana enak lantur. Kita
0: berat
2: teman sih patut.
0: Inge temannya nih.
2: Uyang-uyangan nih.
0: Uyang-uyangan. Inge saya go.
2: Pesidan nih. Kukuan yang menikah kan atur.
0: Inge.
2: Om, sateh, om.
0: Inge, suksemo niki Aji Uban ringu widangan Ubud niki. Inge talar niki Ibu Agung ringu widangan Sukawati niki. Inge sampun bergabung ring pia TikTok pribadi di Tian King Rajang Bitut Gantang. Inge suksemo Bu Agung niki sampun tapi wastane nikang ganteng kinten nggih. Ya. Talar sama tuan ditiang sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar. Kinge wentan ring widangan banyar mas bedulu. Kinge wentan beli wayan sena raha jangungi beli tutmus nyarangin monitor. Suk semong ye. Suk semong wali niki beli an sena sana tetap satya memonitor ring perempat suara budaya Bali. Talar wentan ring widangan banyar bengkal. Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin Pak Tutmus. Salam kena rahayu. Kena rahayu mewali niki nge Pak Tut Murdaya niki Bapak Ketut Sumarja kenten nge. Talar niki jero mangku kuto waringin niki sampun munggah ring pia WhatsApp druwe kenten nge. Mewali sang raditya ring lain telpon ring 223361 durus. Nah pemirsa sana sampun saya ga niki jagi pacang sang raditya yang mewali malih niki nge. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nge punapi gatre.
3: Astun karo tuh. Tuh nge. Winik-winik belum mo. Sampun nge.
0: Sampun.
3: Astun karo tuh. Sampun PKB makin
0: sampun, normal. Sampun nge.
3: Kawan niki kemang kempis sadar sentep nge. Satu bulan kemang kempis. Ada wawu patut. Patut Murdaya sarang Haji Uban
0: nge.
3: Ibu mau gatra kedetet nge.
0: Durus, durus, durus.
3: Suwe santen mungah ibu usia. Niki wenten Kenarok, Pandepi, Kak Mangku Sedani, Mbak Hendira. Wenten ini Ayuna, Nini Tunini, wenten ini Ita, Rajeng. Wenten Jero Mangkunyo Manasih, wenten Pak Gede Supadmo, Pak Yan Arbo, Taler, Rajeng Pak Yan. Wenten Tut Nanjung, Anik Kapal, Pak Depolos. Entah Nini Agus, Nini Bagas, Nini Mika, Nini Tuade, nih. Pun akeh Nini ini yang Kirana. Kalau entah Gusti yang Murni, Bu Sinta. Kalau entah Bu Ayan Suwartini, entah Pak Degunawan, Pak Tut Murdaya, sampun Pak Tut Wirko, Rajang Pak Tut. Entah Gusti Putu Murah Widyo, Dek Tok, Kalau Jerumangku, Nyoman Kuto Waringin, Stato Mogatron, Niki Sub Semonge. Kalau wenten Pak Pandi ngabodakep kalseran niki oh niki Pak Jero Sabo ring Mas nyarangin tuh.
0: Inge niki wenten
3: niki Rajang.
0: Ibu Agung ring Guang taler salam oh, sarang Ibu Eka.
3: Rajang Rajang Rajang nampak niki nggih. Taler wenten Pak Pandi ngabodakep wenten nggih Mas miang ke sawah taler nggih. Rajang sarang sami. Pak Jero Mangku Made Sutirta niki nyarangin taler Bu Jero Chandra taler dut.
0: Inggih.
3: Pak Hajang sareng sami.
0: Inggih.
3: Sug semo
0: niki.
3: Punake ngalah nggih. Sug semo Bu Jerman niki malah siki Pak Hajang Bu Jerman Bu Janura sareng Bu Jero Susi niki nggih Pak Hajang. Maneka dumun dut.
0: Sug semo
3: ngalah katur malah jebos pundalwas pada orang margi nggih. Selamat lah orang Jero. Sug semua Bu pamit. Om Santi Santi Santi.
0: Inggih, terima kasih niki Ibu Eka ring widangan Batu Bulan. Nggih, sampun munggah nyarangin semeton rakelan rai make sami niki. Inggih pemirsa, rakelan rai sarang sami sane sampun bergabung niki nggih. Nah, duaning sampun makwe semetuan duwe sawitra duwe sampun munggah niki megatra tur ngarsa yang tembang niki nggih. Sampun mereka-mereki pastika malah jebos mewali malah jagi pacang sangre titiang ring lain telepon 223361. Gala duwe kantun make nggih iring titiang masanaan tur durus dumun PRC yang tembang sane sampun saya gayang titiang. Pemirsa sarang sami sampun metilar ring frekuensi kesayangan duwe ring perempat suara budaya Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Pamirsa sarang sami rekala rai sanekaton sane kantun tetap satya ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasar nge sane kantun nyarangin di tiang ketut musik ring acara kelanguan ruwe ring wungi becik meka dimangkin nge iwawu sampun kali temang aturun di tiang dumogi presida menghibur ring wungi kadi mangkin nge duane galah di tiang kosak niki ring palatan sane kaping ka pertama sangre di tiang malisiki dumun pamirsa sane sampun saya ge ring lain telpon 2233.

0: 1 lurus. Sane sampun saya go iring titiang on air bersama. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajeng wengi.
0: Ingin ini punapi gatre.
1: Ini seger
0: tuh. Ini kena rahayu.
1: Ini tuh kena
0: eh. Ini.
1: Kemaru saran.
0: Inge pinako penelpon terakhir niki ring paleten sane kaping kapertama dumun durus.
1: Inge magatra niki.
0: Inge durus durus durus.
1: Inge Bu Eka pun enggak.
0: Bu Eka sampun.
1: Inge nini nak boleh nyeriat mau jadi si man-man. Bisa bisa ingat kita baru muter lagu jadi nyeriat lah. Inge rajang sana weka kak sepidi niki nyaring si semua enten yang kiranan yang kecawa enten Pak De Gunawan Pak Tut Irko Pak Tut Murdayo enten Pak Panlema De Ngambo Pak Panlewa Yantamo Talon Mendokina enten Pak Yanarbo Tut Mancung Bu Marani Payet Bu Putu Keboyo Mendokina rajang Mbak Benini. Ini ayunan sih nyari tu semua ni. Pasu Nini, Kak Siatop, Pak Pedes, di rumah kunyuman nasi, Pak Depi, Mbah Indira pun enggak.
0: Mbah Indira dereng.
1: Mau balik bos, bunga di nostalgia.
0: Nostalgia.
1: Inge, dan mus mondo kena.
0: Inge.
1: Maka cutet terang samui mondo kena rahaja. Iki tet daro wayan putri nyareng alias Bu Pera.
0: Inge.
1: Inge sesemua Bu mondo kena rahaja. Tet malebos kadore margi budak. Dados ya no boleh malebos nyarengnya dan mus.
0: Dados.
1: Iya no boleh sih gitu.
0: Inge.
1: Inge. Nini mau pamit.
0: Cuk semua nini.
1: Tapi mau kena nyangrut. Tilam malah kali rahin aja.
0: Percik.
1: Inge. Cuk semua tu galah. Nini mau pamit om. Senti om.
0: Inge. Cuk semua niki nini ita ring widangan pejaten Tabanan. Inge. Sampun munggah nyarangin sebentar kelar rahi ring wungi. Kade mangkin pinako penelpon terakhir. Niki ring paletan sane kaping kali. Inge. Rakalarai pamirsa sarang sami sanet kantun bergabung iring ditian kiring perempat suara budaya Bali nge duaning galah ditian kosak ni kiring palaten sane kaping ke pertama pun niki nge male jebos mewali pasti kau jagi pacang sangra ditian ring palaten sane kaping kalih nge ring sesi bernostalgia ngantos galah ditian puput ring acara kelangwan ring galah jam solasungi. Rakalarai pamirsa sarang sami sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz. Dulu semen piar sayang, teman saya sampun saya yang ditiang.

0: sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

0: From Africa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pak.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pak. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja, Jak beli.
3: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudahnya kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
7: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa kelarai sahabat budaya mewali malih sarang di tiang ketut mus kantun nyarang setor kelarai ngantos galah di tiang puput bertugas ring acara kelang wandruwe ring galah jam solas malih di bos nge. Nah iwawu sampun atur di tiang kali temang nika demogi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin lantur di tiang acara duwe ini niki ring palat nsanekap yang kali puniki sesi bernostalgia nge. Minapte sampun niki galah duwe durus munggah om swastiastu.
1: Om swastiastu, Blitut Agus.
0: Ini
1: Titiang Putri Mangli.
0: Ini Punapi Gatre.
1: Asam Saru Beci. Dumogi Blitut Talar nge.
0: Kena Rahayu
1: ini. Angke niki mulai dingin niki.
0: Sampun ini.
1: Ini kenten mungkin betul.
0: Bernostalgia, ya, durus
1: betul. Bernostalgia. Mm-hmm. Yang pun mendua kisah sekali senior-senior yang unik-unik ni ke tentang nanti dan masa mudanya. Titiang tios niki hanya sekedar punya pengalaman lucu kayaknya niki.
0: Ah, ya, durus.
1: Wenten kisah puniki begitu. Titiang kan tahun 2002 ni ke mendua sepeda motor jadul Super Cup. Kebayangkan Super Cup ni
0: kan.
1: Ane merah ni ke kenten. Tahun kenten dia mendui senior dengan berat badan hampir 80-an kok ni ke cewek. Kenten. Mungkin dia nyemput anak TK umur TK berapa berat ni kira-kira ni ke nggih.
0: Kira ngelangkung 25 kita. Lah kintan 30 25 30.
1: Ton TK sekitar 20-an.
0: Iya, 20-an
1: kintan. Abon kintan, nah memang tiang sering disarankan kenapa tuh motor enggak diganti? Ayo ganti karena tiang senior kita misalnya enggak motor. Ya sering minta bantuan antar sana, antar sini, kan biasa ke wenten rapat koordinasi kintan. Abon kintan tiang karena sayang memang dengan barang-barang jadul. Irit semuanya ke enten. Apa enten suatu saat yang nyemput dah anak TK. Anak TK di Gianyar. Sekalian dah nyemput dia juga rapat ke enten. Ampun rapat. Ragaannya pun ragu-ragu. Bani ngandengin nenek-nenek jak dua misi TK, misi ragaan dengan bobot 80-an ke cewek. Bobot 80 kan kelihatan gemuk nih. Ampun nak cowok padat kan. Apa enten. Dengan PD bani dengan jarak dekat kenten berapa kiloannya 5 kiloan lah kenten ampun kenten lancar gidik-gidik dari kota lancar gidik-gidik sampai di depan Samsat Gianyar nih tuh
0: ngiring samplangan kenten
1: mekeplak bani beli tuh wah batu betapa malunya nih ke kenten wah macam yang malu kan dia yang menggandeng kenten. Dia ampun disalahkan burin nganti motor gini. Niki itu mantan pengalaman. Niki tahun 2002 niki itu. Niki kan tiang punya pengalaman yang menggelikan. Tapi biasa menggelikan niki nge.
0: Tapi biasanya inge agak selamat niki nge menerima keplag niki kan sampai labuh kita.
1: Oh nge niki ya ada rasa syukur nih. Ini bahasa Bali agaknya niki. Karena anak ni ke cowok kan tidak begitu dia anak cowok kan sangat ya peduli ni. Nafi bin TK dia kan tak ngah nafi dia diam aja je kenten. Aneh lah ni ke ni menggandeng
0: ya pasal
1: mokoh kenten. Ya PD mantan jangan leng kenten.
0: Ni ke
1: teman. Sukses semua gitu.
0: Ingin sukses semua Ibu Putri Manggis.
1: Kanten ngejak dongi. Semoga rahayu om santi om.
0: Inge suk semua niki Ibu Putri Mangis nih, nah, sampun bernostalgia tan ya bernostalgia niki menceritakan pengalaman unik niki termasuk unik niki kenten nggih. Tapi pastane ban motor mekepluk niki motor niki nganti kenten nggih. Nah niki wenten niki untung biasane ban motor mekepluk niki biasane benten sane kantos jatuh tur labuh kenten nggih. Nah setor kelarai mang tetep tapi wastane waspada mengecek niki talar beban motor kenten nggih ditekalan ning margi kenten. Nah, sok semua niki Ibu Putri Mangis nggih ring ukur jane Ibu Putri Mangis niki. Sang Raditya Muwali male ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu. Nah, sira aja niki meglebug niki nggih. Wawanin malih niki Sang Radit yang durus sampun niki sampun wonten sene munggah niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, ini mewali niki. Sira.
2: Ini. Eh, yen iso ajak meglebug.
0: Salah pencet minap kinten.
2: Ini padahal nek ngangen kene ini ngangge paket.
0: Kinten.
2: Ini raja kemasanaan umun buat putih panggil dalam kena.
0: Nah, malih mewali niki, malih niki nini nge. Paket duwe niki minap niki nini nge. Telas niki paket duwe niki. Toi pulsa duwe telas niki nge. Mewali Sang Radit yang mewali malih. Ngukurnya nih nini Ita kentan nge. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, terlagu dangdut nih Itae. Jatuh bangun aku mengejar.
0: Aduh, perjuangan ini Ita sangat berat sekali nih Ki Genten.
3: Penapi ini kan Ita. Sinyal menawi dong eh.
0: Ini sinyal
3: taler. Kalau pulsa. Bensin sih enggak sih tut.
0: Genten.
3: Kayaknya sinyal gitu. Ibu kan kadang-kadang gitu hujan gitu masih. Untung bakat masih duduk gitu. Tahu Bu Putri manggis nih.
0: Ini.
3: Niki wastane ibu ngelah nostalgia tuh.
0: Terus.
3: Karamara kedini itu. Kan sing nawang dan pantai kumice, pantai kubur gitu. Tuh nawang pantai kumice, pantai kubur.
0: Kumice nanan, kubur deh deng.
3: Nika sampun sing nawang ibu. Ah, melalilah ibu ke pantai Sanur. Ibu nak teman manus di pantai Sanur, di matahari terbit tuh. Ajak timpal lendep gitu kan tuh. Ajak timpal lendep cewek. Ya, ibu nak salbo ada omak tu teman betul ke tengah bu serko omak gede tu mancong menek sen tetet mancong menek omak lewat lagi ke tengah kita sen berkena omak kan tet begitu ngerti tak tetanan begitu bang serko omak gede tu bu cus balik bu rekan bu eh tundutnya ada yang cus kita berlagi ke tengah
0: omak
3: ke sisi kan gitu begitu timpal bu kebenangan endep. Angkudo boyoren bu jak sutata nyilam yo, karena enep.
0: Iye.
3: Oh, boyoren ceng si ancong ni mau menek, pasti ceng nyilam.
0: Nah, ringgumi.
3: Mau ancong tapi terus ceng nyilam gitu.
0: Ringgumi, cek tan ombak ruwe hanggang nih kok.
3: Di pantai matahari terbit.
0: Matahari terbit ni yang dangan ada
3: dong. Ringgumi cek sih mana kaya.
0: Iye.
3: Oh, pantai kene ombak jok galak-galak terus ditutut. Siki Gusti Putungurawi dia malah siki pantai ngangin ketepnya.
0: Nge sami
3: gitu. Cek, kubur, pebian, termasuk pantai Purnamo, pantai Sabo, pantai Mas Ceti lebih tuh.
0: Sampai kangen ring sampai ngantos ku sambo mbak Rue ya.
3: Oh, kayaknya di pantai Susut gitu masih tetap.
0: Ring siut.
3: Siut.
0: Nge. Siut agang pisan itu.
3: Kau bawa makannya bu kerangka matahari terbit. Jadi kan bos nyidang mandus itu ada kene ditutup pelabuhan ke Nusa Penida
0: dunia. Berlodan mungkin bensin
3: dulu. Kalau di Pantai Sumawang.
0: Kan
3: ngomak ditutup. Kau bilang aja untuk timpal. Ya uling dipalan bu asana ngonwunin. Lang aja kaya, ayo omak gede, ayo, anjit mu, boketang, no masih yang nyelam, geliling yang nyelam, dok.
0: Aduh.
3: Opak dia ya boren, cangki, lang kau omak ancok di bawah menit, begina, cang bawa ancok, tapi, lang geliling ya dok, dalam.
0: Aduh.
3: Jadi bos yang jangan kemodet, jangan ngekoh, jadi dok. Pesta seni kan satu bulan ibu sentel melalui kemodet. Ibu kata ngekoh ibu. Lah hiburan baru soalnya tuh.
0: Kinten api.
3: Ya nonton racin.
0: Sami makin ketularan racin kinten.
3: Rakor racin oh kecantol itu gitu. Nah itulah man pokoknya yang mirang di radio
0: kinten.
3: Dibi apa tuh saneman Gianyar mana nomor 1 nah.
0: Beleganyur.
3: Beleganyur Gianyar mana nomor 1. Bengalan kiyap peningalnya jak langsung kalin tidur gitu. Mepikir bakal ada siaran langsung
0: sengaja
3: boh kene gitu. Nah lah pengalaman gitu sih tut nge menikah kan tut nge nyarangin di bos modal waspada orang margi nanti selamat lah orang jeru mungah mungkin grup janbah Nita wawan male nih sukses mata
0: inge bu
3: pamit om santi
0: Ingin sok semua Ibu Eka ring widang batu bulan mewali male munggah nyarangin sentor kelarai bernostalgia nggih. Nah, pemirsa sarang sami iring ditiang masanakan pasti kau male jebos mewali jagi pacang sangra ditiang ring lain telepon 223361 galah duwe kantun make niki nggih. Nah, durus semetuan sane sampun saya gaul male jebos ring usan jagi pacang atur ditiang tembang puniki jagi pacang sangra ditiang mewali male ra kelarai pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali.

lanjut. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: Ingi pemirsa Kelarai, sahabat budaya, senekan tun tetap piring di tiang, ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Ngi kali temang, sampun mengudarai, wawu, presiden menghibur kemantan, ngi, ring wungi kadi mangkin. Mewali jagi petang sang radio tiang, mali ring lain telpon 223361, durus. Sane sampun sayaga iring di tiang ring, sesi bernostalgia. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Ingi. Radio duwe niki storing kari niki
1: pun
0: sampun nggih sarang sira di tiang
1: ibu ya to
0: tiang
1: halo oh aduh
0: nggih ingin iki nggih sementara kalarai sahabat budaya sane jagi pacang munggah ring lain telepon 223361 nggih mang de sayaga niki antara jarak telepon sareng radio duwe mang de nenten storing genten nggih wali jagi pacang sang radio tang malih ring lain telepon 223361 durus pemirsa sareng sami sane sampun sayaga ring line telepon 223361 nggih sayaga ditang jagi pacang nyangre pamirsa sarang sami niki nggih om swastiastu
1: swastiastu
0: nggih
1: oh ade sir
0: nggih malih niki storing
1: aduh kewah saja pun
0: nggih sampun
1: udah pun jok kami pokari
0: nggih sarang sira ditiang
1: yang ini Agus temui.
0: Ingi.
1: Pun.
0: Durus sampun.
1: Aduh. Komen nyareng.
0: Ingi.
1: Oh kari tu.
0: Nah kari niki storing radio duen ki.
1: Ingi dah kan tu bang yang pun ni.
0: Ingi. Ingi suk semua niki ini Agus ni emang de jarak radio duen niki ni emang de sayaga niki kentan. Ingi mewali mali sang radit yang ring lain telepon 223361. Inge om swastiastu. Nah, niki mewali male niki nge glebag-glebog niki. Nah, dulu sangra ditang male niki ring lain telepon niki. Om swastiastu. Inge klebat-klebat niki, punapi niki klebat-klebat niki. Nge, minap te sinyal niki nge. Inge om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Kari.
0: Aduh, niki kari niki kari genten nggih.
1: Aduh. Gua apa deh.
0: Inge icen semeton saniti yoasan nggih. Inge pemirsa rakalarai nggih mewali sang radit yang male niki ring lain telepon 223361. Ini Agus Kang Yang lumun ukuran niki.

0: Ingin pemirsa sarang sami sang redit yang mewali maling ye ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Bagus mus.
0: Sarang si Raditya. Tiang
1: Mbah Anggi. Kapanan banyar sako.
0: Ingin pun api gatre Mbah.
1: Astung karo. Maro tiang sun masak. Masak bubuh.
0: Oke.
1: Okay. Sum tut.
0: Oke, okay, tenangian wenten.
1: Angin jamilan tut. Jamilan megadang tut.
0: Terus.
1: Atut bagus.
0: Iye.
1: We mungkin bernostalgia nge.
0: Patut.
1: Ani dumun tiang tut.
0: Iye.
1: Waktu tiang bujang. Mekuli tiang. Mekuli ring tuka detut. Nanin tut. Nanin mekuli ngali batu. Kaler ngali bias. Kenten nanan tiang tut. Nostalgia tiang.

0: Adik kakak Kak David yang tu.
1: Ingi.
0: Buntas kenten. Wenten angin yang bekel lantas masuk kenten tu. Mudang kenten karas kuning itu tu.
1: Yang pungi.
0: Karas masuk ngabo karas ngabo gerip ngabo mak mak angin tiang tu.
1: Ingi.
0: Dan ngelah tiang tas mak angin tiang mungkus karas tiang tut. Pontas kenten masuk yang semeng-semeng ko sud muter-muter pengelamusannya dia tut. Wau tiang ijen masuk. Mau bekal 5 rupiah tut. Pang tiang payu kan tut. Nanya mau aja tiang telu tut. Pontas kenten kuli masuk malih tiang mau karyo kenten kan anun tiang tut.
1: Inge.
0: Kisah tiang harus jelek saja tut.
1: Inge ni kau kan dumun ni kau makin sampun berubah zaman kenten.
0: Inge tut. Tiang arang-arang saja polis siro kan tu geledak-geledek tut.
1: Nini Agus kenten wau.
0: Ini Agus nge wawanin meli nini yang anggi nini bagus.
1: Nge durus-durus umun nge. Ah mangga polisi
0: matuan berwe Om Santi Om.
1: Inge suk semua niki Mbah Anggi ring tabanan nge. Nah sampun nyarangin sentuara kelarai maka sami niki ring sesi nostalgia. Durus malah siki mantan sang radit yang umun ring lain telepon 2233-61 nge. Inge Om Swastiastu. Nah, mawali niki, kelebak-lebuk niki nggih. Nah, minap sinyal niki nggih. Mawali sangra ditian lurus. Sementara kelarai maka sami niki. Boleh mawali siki sangra ditian niki nggih. Om Swastiastu. Nah, mawali niki maglebuk niki. Nah, sinyal truwe minap tu niki nenten becik niki nggih. Mawali jagi pacang sangra ditian mawali siki dumun. Nah, duane galah ditian sampun tamis-tamis lah, sampun kosak niki nge. Ring lain pun 2233-61 terus semeton. Inge, Om Swastiastu. Nah, niki pun api niki jaring ruwe niki nge. Terus Raka Ranrai, Sarang Sami, pemirsa Sangra Ditiang Mali, ring lain pun 2233-61. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inge, beli ruwes kane.
2: Ya teh Rangga Pastawa.
1: Rangga Pastawa nge, ampura niki, arang niki nyarangnya.
2: Nge, duma nyarangnya niki maren.
1: Nge, pun api gatra niki, ring kerangasem.
2: Ya, sukanya niki, cuaca, becik, napi ki cuaca dingin cekar, ya kan. Nge, ini nasema dumun nge.
1: Dah, lantuk, ledang dumun niki, sesi nostalgia niki beli.
2: Tuh. Nge. Napi kita nostalgia kita.
1: Inge bercerita masa lampau genten.
2: Ya masa lampau dia. Napi waktu kita waktu SD ni ke pun mau jalan napi ada nih mau jalan masuk akan mengangisi beda kita. Kebo perjuangan pas SD nika sampai SMP nika pun kini berjalan kaki ya kan?
1: Kenten.
2: Nge nak kadang-kadang numpang kadang-kadang berjalan ya kan? Nge.
1: Inge. Nika.
2: Nika mantan ya?
1: Inge suk semua ke.
2: Nge.
1: Ledangan dumun niki renggalah jam 10 sampai jam 11 niki sesi bernostalgia kenten nggih beli nggih.
2: Nah, numen nyarenge.
1: Nggih.
2: Eh ceritane sarasa sami kemanten nggih.
1: Nggih patut nggih.
2: Nggih Om Santi.
1: Nggih suk semua niki semeton ditiang ring widangan sebatan Kerangasem beli Rangga Pastawa nggih. Dumugi kena rahayu semeton ring Kerangasem niki nggih. Setora kalarai duane galah ditiang kosak niki ring palatan sesi bernostalgia pun niki ring ditiang mesanaan durus tumun piar sayang sane jagi pacang ngelintang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?

0: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
0: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Kantin Kesarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Inggih pemirsa rakalan rai, sahabat budaya, senai kantun tetap satya iring ditiaring program 4 Radio Republik Indonesia, perempat RRI Denpasar. Rauh iki demu ditiang ketut musik, lagi pacang nyarangin semetua rakalan rai. Inggih duaning ke bandel antuk galan, enten presiden ditiang ngelanturin acara deruine pun iki. Inggih ditet kalane ditiang ngiring semetua rakalan rai, saking ini pasti ke akeh kekirangan ditiang nunas agung rene pangampura. Iwawu teman-teman duwe sampun make aturan di tiang rumogi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin. Pina kawasanane ngatur acara duwe jagi pacang puputan di tiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kelam Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat, terdapat upacara mepekelam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara mepekelam Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara mepekelam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara mepekelam di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi mepekelam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.

0: babenya dia misi latek. Ini semua madan hidupnya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

abi do mapo kayun muang do jaga te mo celos antuk nyekan cokor.

kesami pada mengkeb ajerih pacang sida ko aksi oleh kide sangiang si bo.

0: ayo ngelebur jagat mata sam.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

Siap sios malih medal saking ireng saking caling kadi gunung mah kemerune dumilah.

Samyang semarek kaliput antuk. Kewisian genine genin ide sang yang siwa.

dan patini kangen meresisip sang alak sang alpaka.

0: Mas tur ngelalu kayu nidane sinah sinah pacang mewali punah bawulah.
1: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
3: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan gitu, yehe murah wayan manjusin montor, nah. Nung ngabonin montor, duduk nak yehe, yan.
4: Yeh, mok pas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, kapai memede, mok. Pasin stres.
3: Yeh. Sing ke kedo, Yan. Pangsing Yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak diyu kuangan ye, tawang Yan.
4: Yeh, subut mau uyut, mo. Subut-subut gue mau motor. Ranbo mau tutup, nunggu sih mau uyut.
5: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ayigramastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalan Rai, Semantan Titia Sarang Sami, Sanewang Yang Titiang. Mewali nyerangin ring radio kesayangan Rakalan Rai, puniki ring radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pemekasnya ini ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring Rahina Soma, 13 Juli Warsa Kali Tali 6 Likur. Sampun ngawet ringgala jam 4, lintang 5 desa 2 menit nih Rakalan Rai mengawali siaran semengka di Mangkin. Mogi-mogi gatra Rakalan Rai, astungkara statakena, rahayu, rahaja, dan tanka kirangan punapa-punapi. Nih talar seluir, sudermo, swagina Rakalan Rai, ring Rahina Mangkin, astungkara margi antar, tur labde karya. Sane mangken nyarengan Rakalan Rai, kantos jam dasa sama mali jebos, wenten gongge Cynthia talar mok dayu ari. Nggih Rakalan Rai, pastikannya nih, nggih Rakalan Rai, stato bahagia, puniki napi mali semang-semang, sampun mulai kiat kiut, kentan nggih kiat kiutnya nih, tapi harus gercep kentan nggih. Gerak cepet nggih Rakalan Rai, karena mangken iki sampun memulai napi wastane alit-alit semeton sami niki ngeranjing masa perkenalan lingkungan sekolah minap niki MPLS kentengnya Rakalan Rai. Jadi ne niki Rakalan Rai sami kredit kenten nggih wonten sane sampun niki minap ngaryanin bekel majeng ringna alit kenten nggih mangde makte bekel ataupun niki sane kanton ring pasar kenten nggih milih-milih ulam napi jebak tene bekel mali bos mekarya minap kenten nggih bekelina alit atau sane sampun duduk manis nggih seriup-seriup, napi seriup-seriup gongga seruput-seruput, niki maksud gongga niki nge secangkir kopi, secangkir teh elingang pun niki sanganan hangat kenten nge, karena mungkin dingin niki Rakalan Rai, napi malir di studio Pro 4 kenten nge, hangatkan badan untuk berolahraga ringan ke mantan ini sampun nge Rakalan Rai, margi antar nyalanang soderma ring rahine mungkin, talar sampun pol 50 sarang keluarga tercinta. Sana mangkin, gongnya sini mau pakai langdumun majeng semeton sami, siaran mangkin, nge, kantos jam roras ungi waktu Indonesia Tengah, dadus puniki pirangang sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital, sana sampun dadus keunduh ring Play Store atau App Store, tala ring streaming RRI.co.id. Sana mangkin, informasi yang dumun, napi kemantan, dan cara sana pacang kemargiang. Ringgalah jam 5, lintang 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kumandangkan adzan subuh mali jebos, nge, Rakalan Rai, majari umat Islam sane wentan ring kota dan pasar talar sekitarnya ne. Wusan adzan subuh wentan acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja nampe puput ringgala jam 6 semang mali jebos. Ringgala jam 6 semang wentan ranungan puja trisanya majari umat Hindu Sudarma sane wentan ring sejebak Bali. Wusan puja trisanya ringgala jam 6 lintang kantos jam 6:30 wentan acara Rahajeng Bali siaran galanggangin ya. Ringgala jam 6:30 atas jam itu wenter Hajeng Bali puniki informasi lan teman-teman Bali ngeninin ini informasi perakiraan cuaca tur arus lalu lintas. Ringgala jam itu jam kutus lan jam sia semang wenter berita berbahasa Indonesia. Ringgala jam itu kantos jam sia Rahajeng Bali mewali informasi lan tembang-tembang Bali nge. Lan acara sanepini untah ringgala jam sia kantos jam dasa wenten acara Rahajeng Bali obrolan komunitas gegoncakan. Ingin Rakalan Rai semeton titia sarang sami sane mangkin sedurung nyarengin ring acara siaran Surya Puja pastikannya ne wenten adzan subuh dumun kenten nge sedurung nih ke kemargiang nge ke atur temang pemungkah dumun mungkah ring siaran semengka di mangkin wenten nyarengin mau Ayu Saraswati nih nge Rakalan Rai sane memurde tembangnya ne Siwe Ratri tembang Bali Rohani Hindu.

Iya, Rakrian Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Gongga Sintia kumandangkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya, Rakyat Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Engkira kanan terai mewali nyaringin gongga Sintia, ring programa budaya RRI dan pasar. Sana mungkin nyaringin ring acara Rahajang Bali, siaran Surya Puja, mosang ini saat wikayatnya. Nah, pini ke saat wikayatnya gongga malah jebos, kesaringin narawakya, nikinge, jagi kesobiahang, daging, ring acara siaran Surya Puja mungkin, wenten dewa nyoman arsana. Sedurung nyarangin siaran Surya Puja, durus duman pirangang, sandayagi lintang ring arse, talar kain, pamiar sesami.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Kembali para pendengar RRI Denpasar, berjumpa dengan saya dalam acara Surya Puja. Saya Leo Nyoman Arsana, selaku penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pemirsa, sareng sami sane wong yang ditiang. Ringgalah puniki ditiang kepijagalah. Jadi pacang matuatur nining kewentanan akhiraga pemekas umat Hindu ring Bali. Pemirsa sareng sami, sekadi sehuninge sareng sami, nah pasti ke iraga niki ninten jedoh-doh kapining napi sane kemartiang sarahina menawi teu sampun pawikan sampun uning telar sampun memargiang ing sajroning napi wasane selis sinunggil kewajiban iraga dados umat beragama memekasane ring umat Hindu. Nah, ringgalah puniki titiang malih mata tegar pekeling panjang ring pemirsa sareng sami nganineng kewentanan yadnya sane sampun pemirsa margiang utawi jagi pacang kemargiang. Nah, punika wenten makudang-kudang yadnya. Nah, ringgalah puniki titiang jagi pacang negesang kesukseman utawi yadnya sane kebos yadnya sane sadwiko. Nah, ini pemirsa sareng sami, nah, yadnya niko pastikan nyane mau wat saking bahasa Sanskerta sane berasal dari saking kata yad. Nah, sane maartos memuja dan menyembah utawi mempersembahkan kurban suci. Niko sampun pastiko, nah pawikan sareng sami. Nah, sejroning yadnya ing agama Hindu dados kepah dados limo makuehnya ne. Nah, awit saking kemos dewa yadnya, resi yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya, lan buddha yadnya. Nah, makuehnya ne dadosnya ne limo. Nah, yin rerang ring cingak ring sejroning ngemargiang yadnya ne punika. Yadnya niko malih bersida kepah kalih niko. Niko sana ke pertama ke bos. Nitya yadnya kaping kalih ke bos. Nemitika yadnya. Sana ke bos nitya yadnya niko niko. Yadnya sana kemargiang serahino. Lan nemitika yadnya niko. Sana kemargiang kesanakan nanukting. Rerayana-rerayana jagat hari-hari tertentu dan dosnya itu kemargiang. Nah, menawi itu yang ada dos imo yang titiang ring sejroning yadnya nitya yadnya ini pun ke sana kemargiang serahino. Nah, menawi itu pembantuan saiban utawi nah sekali mungkin menawi itu nenten sami presido masaap masak utawi ngerateng ang niko menawi kenumas niko. Nah, ten ring kurian ring griya ring jero niko presido ngajangan pasti sampun bedulur ngantuk sempit genah niko ambil jemput-jemput napi menawi itu sane ke tunas kerjanya ngantuk membantan dumun. Nah, yang ring jero suang-suang utawi puri griya niko ini sampun nunggu ngerateng pasti ke sampun membantan saya bang dumun sesidaan napi sana keratang niko sana katurang dumun dipersembahkan. Nah, niko yaktunya ne walas salih sinunggil cihno bakti tulus ikhlas iraga niko sebagai bagian ring sejroning umat Hindu niko napi sana ketunas napi sana pajang niko maknanya dipersembahkan dumun kita nadosnya ne. Nah, saya sinunggil pemargi nitya yatnya. Nah, saya kepinggalih nemitike yatnya. Nemitike yatnya nika pastikanyane sampun kemagiang dalerin. Pemirsa umat sedarma serang sami, nah menawi kene nemu Kajang Klion, Purnomo Tilem, Piodalan, ring Cangar Pemrajan suang-suang utawi ring kayangan tiga Pantian, wiwah kayangan jagat. Aniko taler sampun kemariang nganuting Agung Alit kesidahan iraga serang sami ngalih nang indik Kajang Klion mah pastiko sampun kemariang aturang segehan Purnomo Tilem utawito ngip aturang pengiasan umun utawin nah senistane patas jana ngatanding niko pastiko sampun katur padulurang dalar antuk sembah pangubakti pamirsa serang sami disampune puput maturatur ring ayun dan utawi ring pelingi-pelingi sami. Nah ring rerah malih niki nganining ini kuantitas utawi tapi ustane jumlah tingkat akeh iraga mayatnya niko tingkatan mayatnya niko talering agama Hindu niko dados kepah tiga niko kepah tiga niko sane ke bos Kristo Madio lan utama. Nah ring sejroning niki mangdene duaning niki ngembak ring sejroning ngembak yang yatnya yeneng sejroning pemagi. Nah niki biasanya kentan niki wentan nano kide dan setiang manahang nah manahang manggih yang sana sampun memagi. Nah wentan bos-bos minabang sana nenten telap ing daging sastra niko kadang-kadang wentan bos magamo Hindu niko mahal berat gitu. Nah niki ini tiang kemana ngiring niki sana tetiga niki nah tingkatan yadnya niki telabang dumun sedurung irago niko ngemagiang sironing panca yadnya niko niko niko ke bos wintan nisto mahadio lan utamo. Nah niki tujuan lelisir irago niki para wikahnya dumun mangdone nganut teng niki kewentan nang irago sarang sami pinako umat pinako sane pacang ngemargi yang yatnya ini niki mangdone sane nah sane yakti-yakti nah nak menduwe lurus niko sane ngemargi yang tingkatan yatnya sane utamo. Nah, menawi itu sana sedang-sedang penghasilnya pendapatannya nih, nah pengrawuhnya nih serahino, terus mengenah ring madio, gitu. Nah menawi itu, nah yang sejroning, nah kaurip peniki nah durung persido sana madio lan utamo, wenten nih kok, napi wasane pilihan nih kok, sana nisto nih kok, nah sana nisto nih kok. Iya nang rerah ring napi wasane nah bahasa ring masyarakat niko nisto niko cek kenistan kan bakdo kan lah konotasi katanya niko nah iya nang rerah ring nah para wika niko nisto niko mengarah ke inti niko ke inti dari yatnya kan nah iya nang pami imbo yang tiang ring sejroning napi wasane nah ring mau bangkit pasti kau enten napi wasana canang nah taler ring ring madio menawi to pokolaman apa tuwi polo gemal iko taler pada geng canang nah iya nang ring nisto bami dikiang enten presido irago niko makaryo pokolaman utawi ring ten presido ring utama makaryo mau bangkit nah menawi to ring nisto kambil tapatas sayur pengamian niko talar meraging canang yang tan sidang dari mekarya sayur pengamian canang tanding niko inti dari upakara niko genta. Nah, malih wawanang titiang nang menawi to ring sejero nang bangkit munggah mendaging sayur pengambian tanda ring pokola mendaging sayur pengambian. Nah, yenten bersidang niko makario bangkit utawi pokola mana tidak kamu yadang niko wanta sayur pengambian niko dah dos nah. Iwah pilihan-pilihan sana tios dadosnya nek ring sejeroning artos misto niko mojo winton tios wanda inti-inti sana upokaro sana kongah niko ke bawah dan jekan istan gitu. Nah muniko titiang muningayang indik kewintonan bagian-bagian irago niko moyanyo niko winton pilihan niko nisto magia utama nah nganuting balik pisan tegas yang titiang majang ring pamiarsa serang sami irago niki bersyukur pisan majang ring para-para wikana sana sampun mewarisi irago niki pilihan-pilihan sekali niko nah kemohon mangkin niki kan sana panggih titiang niko kadang-kadang ego angso-angso sana saking luar niko dan nganuting kemampuan adiko sana mewah nih. Bengkidek ganang asak kentan amuniko mantan bengkidek ganang meniki yang pun nah ini makin ini tidak dosa untuk ini ragu niko jadi pacang namun yadnya nah yadnya nabi pun niko ini yang anjo yadnya lah pun niko mandone ragu niko medue komitmen.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.

Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nginten ke bos terima ngalaning yadnya. Pertama sang adun karya. Keping kali wiku ya jemana. Keping tiga. Kesana ke bos. Tapi wasana. Tapi ni. Nah, niki mana yang nganut. Nah, sang adun karya. Dumun sana yang nganut di tiang. Mana hai ama niki itu. Karya kekuatan ama niki itu. Nah, nganut yang ring serati. Ring serati. Nganut yang ring sironing ugar-ugar. Mana ni mana ingkup niki pangkalan benjang malih niki ngogong niko ngogong dan dosnya ne nyujur sak niko yadnya niko doh dan dosnya kita. Nah, napi niko sak niko yadnya mana ne jenar sarang sami malih di tiang ngopo keling sak niko yadnya niko wantah yadnya sana kemargiang. Mendasar antuk serando rasa las cario nganuting sastra agama aniki nganuting pemuput ngangen ujo lan niko mangdane rasa tulus ikhlas niko gitu niko wau sana ke bos saat niko yatnya gitu nah sana met kio sengring niko kenten malih maka kalih niki. Nah niki wentan sane ke bos tamasi ke yadnya. Tamasi ke yadnya niko. Yadnya sane kemariang nenton nganuting ugar-ugar sastra. Niko talar mantra. Nah, hidup niko niketan nganuting pemuput dan nganuting. Nah segandi rago niki wentan pemekasnya ring agama Hindu. Ane ning ini pemuput niko. Nah pas niko sampun sane sampun merago iko jati, sane sampun merago du jati niko sane wenang memariang. Nah, niko sane ke bos tamas iko yadnya. Nah, keping kalih niko wenten sane ke bos rajas iko yadnya. Rajas niki. Yadnya sane kemariang niko wantah napi wasane pangmangdana kidek lasang kemon mangdo presido ke bos niko yatnya ini ageng gitu. Cek harapnya cek pengagang gitu. Nah rezikirnya niko cek bersifat pamer niko reksi jironi rangka meyatnya niko dan berdasar bantah tulus ikhlas anduaneng reksi jironi konsep rangka meyatnya niko bantah tulus ikhlas tanpa pamrih gitu. Nah niki maka kali niki tut iki kledeng niki ring sejroning atama si kriyanyo miwah raja si kriyanyo ngiring akhirnya ring sejroning lagu meyanyo niko nyujur sana ke bos saat itu yatnyo niko sana jadi aturan titi yang mau. Nah ring tiga sana aturan titi yang mau niko malih ya titi yang jadi pacang murayang ini ring sejroning iragu ke meyanyo niko mangdone presido yakti-yakti yaknya nengago niko sida sidaning don labda karyo niko niko ke pertama niko ring umat sedama utawi para pangyarsa sareng sami niko mangdane serado bakti ya nengago sareng sami sareng margiang yaknya niko mangdane yakin kapining napi sareng kemargiang yakin ya niko membuat pisan di sinjurannya pemargi gitu. Nah tapi kali niko ke bos las cario nari sinjurannya mayanya mandani irago niko yakti-yakti tulus ikhlas gitu. Nah, duaning winten sesengaan ring Bali sana yang ning ayang titian ring sejeron yang pemagi pilih-pilih hirago niko mayadnya niko gong yasa gong godo kenton yasa ning sinisir mawasang siko niko ring sejeron pemagi wenton sampun cek wenton kobat kide cek sampun nang glis-glis emosi sampun nang glis-glis amras-amros waning niko nak gogodan ring sejeron yang hirago niko mayasa gitu. Mayasa si kawentan gede-gede nah pun nanti antuk di sinroning kira gua niko pangten tapi sana mudah untuk dikentan dipengaruhi tawi
dikacau kan pikiran kita gue niko kenta. Nah keping tiga niko sastra. Nah dosis sekali sana iwawu niko sana bosen sabiko niko. Ini sejero nih melihatnya niko acuannya nih mandane bersumber dari sastra-sastra dua nih. Nah itu dari Sruti, Semerti, Sila Acara lan Katmana Sruti niko sampun makweh niko mawas nih ini. Pintar nang utawi tingkatan resironi dago niko melihatnya niko. Nah kaping empat niko sana ke bos Daksino. Nah Daksino niki atasnya nih yangnya niko mesrana untuk upokaro. Nah pas niko sana itu tiang wau seni istana berdulur untuk canang akadeng niko. Dago niko rembali sana ke bos melihatnya. Nah kaping lima mantra niki. Mantra lan gitu. Nah, saya sejauh ini ragu niko ngelarang yatnya. Pasti kau sampun. Ini meranggo Eko Jati, Dwi Jati, ngelarang pujo mantra. Nah, ring tugitan, menawi itu, nah, ring Bali niko keperluas winton panjo gitu niko nyangkap pengering sejauh ini yatnya niko. Niko pasti kau nganuting itu madio utama sejauh ini yatnya. Nah, kaping 6 niko ke bos Ana Sewa niko. Akhirnya sana kemariang niko mempersembahkan jamuan makan majang ring paro saksi. Nah iraga niko resiko ning winton niatnya nah winton mulamang winton aturang semeton mana rauh resiko nyaksiang resiko niatnya iraga niko mangdane memati antar gitu. Nah kaping pitu nah niki kaping untap niki nasmito. Artosnya nek ngemargiang niko ngemargiang yatnyo tawi nangun yatnyo niko tadi niki kan angin pamer gitu nah angga megah undang makweh nek doh undang tersane ten kenal ulamang kan kentan tertujuan yatnyo niki iragomo yatnyo niko anut ting malih tapi kesinggahan iragomo ten bos lebih-lebih kan nah. Napi yo hias-hiasan ini patut cukup untuk memperindah mantan mempercantik ide-ide itu sampai iragon itu ton bersidang ampun nesan pas banget mengikuti tren kalau kita nah yang penting iragon itu kan konsep menyanyi itu kan udah tulus ikhlas dan suci napi-napi sana dipersembahkan itu kan tun suklo nah niko ngawali ring kayu ni itu, kalau ring isyironing, ring nepi istana, haru tamiu niki, menawi itu, winton nepi istana wayang udah wiring, bobon reseng angin naik lalampan niko, inilah gaye, ngantos bupati gubernur, winton undang bisa gos lat tembok, ngantos tenuning, kira gue mau duit karyo, nah winton kinton mangdeni nganut, kira gue mengenah, kira gue melihat. Niko angin panggane iraga niko nasmito ring siro ning umat yang liatnya nah ini ring balar niki titiang jeng pecah ngutip salih sinungil menawita niki sampun ketah niki uning sarang sami pengliasa umat sedahma niki pinako rongak dasar iraga mayatnya nah balar niki sering angine perdebatan di sejeroning bentuk upokaro niko. Nah ring pegawan kita bab 9 niki sloka 26 niko ke bos si rojo sane sembah bakti ring ida sang yang liwa waso aturang mempersembahkan iki ke bawah setangkai daun sekuntum bunga sebiji buah-buahan atau seteguk air aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci nah, iki kan untang nih iki yang siro neng irago iki upokaro nih pekarya anang irago serang sami iki intinya iki nah
Niko iya nang wenton bentuk canang, bentuk sampian, bentuk lelamaan, bentuk Niko ekspresi seni naring Bali. Niko diekspresikan dengan seninya Niko. Bang Denek ngemotuang keindahan ya. Nah keindahan Niko kan wadah sekali anu Niko Satyam Siwam Sundaram, benaran kesucian dan keindahan Niko maknanya presido presido yang sejeroning menarik energi-energi positif. Nah ini imayang didiang manawi do sang aduwe karyo merasa melinggih mengenah ring genah sana indah Niko mendulurong mujinya sana becik sana suci otomatis irago Niko merasa dayuh tis disampun dedak di kayune masiko sampun menawi turut sejeroning irago ngembali ayatnya Niko untuk sang ido betaro tetun melinggih ring ayun Niko irago Niko dalam kondisi hening bersih suci pikayone nah Niko wawu ning sira ning irago moyane Niko presido aneka bos sang Niko yatnya gitu. Pamirsa sareng sami nek menawi do ringgalah pun iki tiyang nenten jemah kuwe matur anine kuwentan iki kemun presido tegas sang tiyang ringgalah pun iki tiyang malih mau keling mau pendengar macang ring pemirsa umat sedama sarang sami ring sejeron yadnya ini punika diring dulu orang antuk kocak sana anak irago memilah memilih mangdane nenten nenten wicara utawi laksana sana nenten patut ring sejeron ini irago niko nangun yadnya nenten luaning jadi ini yang tiang wawu ring sejeroneng ketiga niko sana tamasiko yatnya ranjasiko makweh niko kekirang-kekirang ini ngiring muncur sana ke bos saat ikoyanya mendasar untuk mana

0: Yerusalem kematian.
1: Thank you pemirsa. Sarang sami uput tang kiang roh di kidumun acara surya pujaan puniki menawi ke enten masa basitan di tiang sami enten menut dan asa di tiang mas bang rumah sinampuro ngiring sinap acara puniki untuk ngaturan para masanti.

baru standar. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Ya, selamat pagi Rakelan Rai, mewali nyaringin program budaya RRI Denpasar. Sampun metilar acara siaran Surya Puja Druwene saat wikayatnya bagi mapikole semangka dimangkin ya. Rakelan Rai sarang-sarang mangkin durus metaki-taki nyalanang pemuspan majeng rik umat inu sudarman sanewan teres di Bak Bali Puja Trisandia ringgala jam 6 semang malih jebos nge. Bersama Puja Trisandia malih jebos wongan antara malih ring acara Druwene Rahajang Bali. Tetap unikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Oh,

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kare pasir ranggalebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

Pertanian kumuh dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sangsanin dan nyakitin, nyiksa, miwah ngemademin sarwo murib. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujuan ring kehuripan, pacang gelis kepulihang, durmaning pacang doh.

Orang yang kita angkari.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ira Klan Rai mau nyaringin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sarang titiang gong ke sintiang ya. Sampun kemari yang puja trisan ya, majeri umat Hindu Sudarma, sanementer yang sejebak Bali, mogi stata kena. Neking ya, rahayu, rahayu talar kemari yang Sudarma ring rahina mangkin, suakarya, setengkara margi antar terlap dekaryang ya. Selanturnya nih, kantun punikir yang acara Rahajang Bali, kantos jam setengah pitu, wentan siaran galang kangen. Sane memurda penikira kelan rai iusan kali yoga sabun api obrol ninggalan kangen makin gongge dagingnya nih sane makin doros sarang-sarang pirengan.

Wih, nanya makan cak kan. Anu tuyu sana jagat dening jagat sampun wayah ngane cerik kemabat kelih kane kelih.

0: Wih, aduh.
1: Wih, dia ngebut, ngebut, anu, kupuh ngebut. Ini, oh, kentang kenting, kentang kenting. Nah, napi nih kupuh mesti mesti musik tuh kupuh.
0: Asik, ninting nintingan botol. Karena itu ada sirap botol, ada nyungkling gitu.
1: Wih, napi nih anu muyak kene nih. Aduh, wih, udah kulit kacang. Kok napi, katek sate. Wih, botol muyak. Nak, nak, enten napi nih kayak. Anu, anu,
0: pesta. Misalnya ngai pesta lah
1: nih. Napi nih pesta, napi nih ki.
0: Ulang tahun.
1: Oh, jadi, pues kene.
0: Oh, nemar munoh, munoh semua orang kene. Oh,
1: bisa. Petang jelas suruh nih kiri nih.
0: Si tawang.
1: Wih, kalian sirap dong. Aduh, kene. Jadi
0: lo, wani, barang monyang.
1: Wih, kewah jadi yang anu nih nih emang kenji. Kewah. Jam solas yang keruan bangunin tuh.
0: Gimana itu gitu masih?
1: Baik. Petang main apa kan ini jam satu petang nih tuh. Yang itu jam solas. Tonen keruan bangun. Yang dulu nurin makan. Nen, nyep, nen, nyep. Orin ngajeng dok itu kewah tuh merah dua di kenten mungkin ini ya.
0: Berarti di jauh di joyo kita tuh.
1: Yeah,
0: nah pada umumnya, sini mau kenyang kita tuh gitu.
1: Dionong ya kan? Mungkin tuh.
0: Urin sirap kewah. Duno nuren bangun kewah.
1: Oh, niko mau jadi beragat. Beragat nen kenyap kan nen nyap nen nyap. Sabar, ragorin sabar, uji ke sabar nih kiji. Aduh, kenten ini makin api.
0: Mirip bantiang sih gitu tuh.
1: Nih.
0: Sebagian orang tua ngelah kena patuh gitu tuh.
1: Patah wakari tiang wawun kok.
0: Tiang putu pisang kau mirip gitu aja mesti lah kena.
1: Mirip tiang kenten jake makin tuh.
0: Saki walau rago nyanyiin badeng-badeng nak eh.
1: Napi badeng?
0: Abesik mulu. Gumi mulu kene kene ada zaman apa patu. Zaman kerto.
1: Kerto yugo.
0: Kerto. Duo paro kali yugo.
1: Mungkin?
0: Apa nene rawasnya zaman kali yugo.
1: Oh kali yugo. Kengkengnya ciri-ciri zaman kali yugo ten. Ten ningah maco sana ten.
0: Yang ciri-ciri zaman kali yugo. Ane loh mau bayar aswani, ane moni mau bayar loh.
1: Wih, jakti-jakti, oh memang kan nak moni buat dawo, mau tindik, mau sumpal, kan? Oh, ate, nipa ate.
0: Mau balik, ane istri lain nak tindik ni.
1: Meh, cara nak moni buat, anu, mau caper. Aduh, kentan jakti mau bading.
0: Mawin ini lagu, sing ada ane pelih tu.
1: Meh, dan tiang ingat perjaman kali ugon kok pipes berkuasa. Oh, kenan, batet kau.
0: Gitu, di sastra utul mana kenyataan kan gitu tuh.
1: Nge, jakti oh, yang
0: buah kena. Saya kaya pipes, ane kuasa oh. Ane ngelah pipes.
1: Oh, kenan. Ngelah pipes kuasa, yang pipes kuasa. Ini yang bisa, yang nyalan.
0: Nge, jakti. Ane ngelah pipes tadi kuasa.
1: Nge, siro ya, kek, nwe jinah. Munyin ke gugu.
0: Lane paling kocok, di pak gede.
1: Bapak bos gitu.
0: Nah, saki walo, jadi tunggul-tunggulnya masih ragu bensin gitu, masih lah itu gitu. Uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang.
1: Nih, jadi muli masuk perlu jinah, muli kalau ngajeng perlu jinah. Oh, sami nih.
0: Walaupun dikatakan tidak segalanya uang itu.
1: Nih.
0: Jadi segalanya perlu uang, pangsing ya gitu rago tuno, dojo kang uang alih barangnya mal-mal.
1: Yang
0: menjangkau.
1: Nih pola hidup sederhana gitu. Jadi ya.
0: Yang sesuai dengan di Pancasila, butir-butir Pancasila itu kan di sila kelima itu bertaraf hidup sederhana.
1: Jadi. Nanapi patut ngajeng Kang Wang.
0: Betul tuh.
1: Kang Wang tempe, tahu, kapah-kapah, siap.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Yah, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Ano nungkolan itu tuh? Yen ngajang apa leh kau?
4: Banyak warag kan.
3: Mungkin banyak warag gitu. Aneng warag itu sudah di yang ni mulai layanan. Bubuh ajang masih warag. Nasi ajang masih warag.
4: Roti
3: ajang. Aju kot kena ajang masih bisa warag.
4: Gih patut.
3: Aleh warag.
4: Gih. Artinya kang wang inrio di apa ni inra perasa. Angwang tunan bendek kan.
3: Nah, pemakanan sih.
4: Nih.
3: Anu anak-anak itu.
4: Ni alit tebak tu.
3: Nih. Memang bis pawon nak pindah orang demen hati mah kudus pawon.
4: Nih.
3: Jani setan mah kudus.
4: Nih nak napi bersami ngidang meli online mangkin tu. Oh, meli meli tipat tahu online gitu.
3: Memang guangan kamar nak itu dapur nak mana kamar.
4: Oh, jadi.
3: Masih kasih ada nyakan tentang itu kan nih.
4: Kemudian gue memang kena cara ini kemanya alir sadar masih dek.
3: Nah perlu juga.
4: Gih.
3: Didikan dan ajaran sih gitu.
4: Gih.
3: Dan supaya kan beras berasal dari karung gitu.
4: Oh, sing tawau li padi teka.
3: Oh,
4: perlu. Di mana kita mencari ikan di swalayan? Dan tawan bi paling pasti.
3: Tuh, perlu masih asal nah urin ya sing itu.
4: Pang perlu ngelah kesadaran. Oh, kendan perlu aku memelihara laut. Tang bersih, fakedas, alam. Nak beli diko tekan sami tu. Yang tuan tawang tekan beli diko, awak bokat niko tu.
3: Nasi kan tawang, punya padi saya tawang.
4: Kengken nak mulo padi, kengken nak ngubuh padi kan, tuan niko perlu wah.
3: Itu tantangan masih buat irago sih gitu. Untuk memberikan pengetahuan anak-anak.
4: Nah, mungkin ya di Astonya di kanji zaman Kali Hugo mewah mungkin artinya nuturin kan yang bersai-sai nuturin kan. Nah dinyak ya masuk nutur yang limo nyak masuk siki kan lumayan sih nih
3: nah, sawire sangat pelih iraramu yang tan ngajah pi anak jenik rago pelih no
4: nih yang kanti nak egotan nawang kain kau kan boleh melaksano pekeng kain yoro rahman sini ngajen apa anaknya kan
3: tu mama kawenan ni rago ya ni kang wang mau guru putra
4: guru putra ni ko
3: panak enggak guru ya ni udah ni tak gaya gitu ya isenan
4: anu kuat sami kan
3: kan perlu masih ya itu tungkas itu yak dah di tu
4: nak jadi
3: mereka kau nyalin rago jenik benar.
4: Wah artinya tuatin kemon
3: beri didikan.
4: Beri didikan. Kian tadi kian tan tadi kan. Menagih ni sing karuan sing tadi kata tuatin kan rago iwang masih tu tanya.
3: Apa pun panak orang bowling di SMP ngemenekan. Dia bodoh di bo pantas. Irago barang ajak yo moy tongan gitu.
4: Ampun yo nawang rasa orang.
3: Kekian yang menurut neng gitu. Oh kene po, dadi bu ajak moy tongan gitu.
4: Dadi urun pendapat menentukan api
3: kok. Sing dadi lah tuh gitu. Barang usup apa tawang sih wajib Asing tadi gitu.
4: Gitu tadi.
3: Hargai pendapatnya.
4: Artinya angin ya timpal, angin tapi nyamuk kan ya.
3: Benar.
4: Doa enggak apa nak jenik kali.
3: Bang kesempatan ya berkarya. Yen peleh. Bang yo peleh. Ya sing tau wang peleh, sing tau wang benar.
4: Oh, jati cara negak sepeda, negak motor enten dan ulung. Dan tawang
3: kalau dosa sengaja ulung
4: artinya tapi laksanang kemohon yang dipet ulung
3: gitu betul kita karena semua orang apa yang kini kalian ulung sekan jauh ulung
4: yang jalan ceglong dan jejak leden tuh
3: gitu bisa jadi go terpaku kena ngerawosang dini zaman kali itu anggon lawat kan terus
4: terus anggon lawat nih kok
3: tukul tuh no, gitu.
4: Ah saya buat zaman kali jadi doa mau gaya-gaya nih
3: itu yang mulu akan membuat kita celaka sengsara jauh dor tuh tuh ayo betul
4: jadi ya ini pun kedas nih botol mungkin
3: nekel kadap nih
4: Jape oh mana penyen ada pemulung deko manang tukar nang.
3: Sudah yang orang tong dijontong kan jangan tongong.
4: Nggih jadi mangke nak kewah ado lelu. Nggih. Nggih antara ado pun anu yang pamit mun
3: nanya ado yang masuk ke bang.
4: Nggih.

0: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secari kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Oke, selamat pagi Rakelan Rai, mau nyaringin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sapunapi gatre Rakelan Rai, male gongket nakenin dumun, gongket mas tiang astungkara samian kena niking ya. Tapi male, niki hari Senin kenten nge, kenapa niki waktu semakin cepat kenten nge, tiba-tiba mangken sampun hari Senin, mau dibi niki libur panjang sekolah kenten nge, mangken sampun kekroditan niki muncul Rakelan Rai karena na alit druene pun iki sampun ngawit ngeranjing kentan nge minap niki ngeranjing sani santai nge Rakelan Rai santukan ikan wau masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS kentan nge minap niki san masuk ke TK nge ngerara jenjang SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, sani wosan SMA, SMK ke kuliah minap niki atau langsung mekarya kentan nge waktu cepat berlalu niki Rakelan Rai nge. Pokoknya nikmatin kemantan, sekali mangkin nikmatin udara segar dumun ring pagi hari ring pekubun soang-soang nge. Duduk bersama keluarga dumun mepundu kentan nge sedurung malah jebos mencar kentan nge. Wentan sane kegena mekarya, wentan minap niki sane libur mangkin sira uning kentan nge meluangkan hobinya nge Rakelan Rai di waktu luang mangkin. Wentan sane ngatah na alit ngeranjing, wentan sane ke pasar milah-milah kentan nge. Wenten nalar sanes tato puniki Susatya sareng perompat RRI Denpasar yang samun Susatya nikinge Rakelan Rai pasti ke mirengang informasi menarik semangka dimangkin sarang titiang gongga sintiring acara Rahajeng Bali siaran informasi lan tembang-tembang Bali. Siaran yang langkangin mau sampun kemargiang nge Rakelan Rai mogi pepi kenoh kentan nge sana mangkin gonge sinten informasi yang dumun endik perakhiran cuaca nge karena mangkin pasti ke aktivitas durene padat kentan nge akehan aktivitas ring luar pekubon bangdo uning dumun sopun api cuacanya nge ring rahinu soma telos Juli warsa kali tali 6 likur diprediksikan cerah berawan sana mentar ing Kabupaten Jemberana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng ya nih cerah berawan. Selanjutnya diprediksikan berawan niki sane wentan ring Kabupaten Klungkung kesarengin Kota Denpasar. Ring studio perempat RRI Denpasar mangkan astungkara niki cuacanya terpantau aman kenten nggih berawan niki Rakelan Rai kanton jak ram-ram kenten nggih. Suasana-suasana niki nak mengundang kiap kenten nggih. Kalau kiap nih harus dilawan nge Rakelan Rai amunang mali sirap nge karena kan aktivitas padat untuk hari Senin nge. Jadi samun mina pering gak lamangkin ring margi kantor nge jagi ngentas ring margi hayam huruf pitung dari Seden Pasar. Dan iki gonge Sintia wenton bonus informasi kantor nge. Samun api situasinya nih gonge ring gak lamangkin iki dumun gonge informasi ya ngastungkara terpantau aman nih nge Rakelan Rai. Dan wenten macet nge semang-semang sane samun kejebak macet nika menguji kesabaran dumun nge. Ini samun sekali nika tetap utamakan keselamatan awal-awal ring margi jangkep surat mengemudi sekali SIM STNK lan KTP nge. Informasi ini perakiraan cuaca puniki gongek sarankan cek niki secara berkala sane gongek Sintia kutip saking bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingang gelah derai.
0: Ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
3: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
4: Suara budaya.

Oke, selamat pagi Rekalan Rayu, mewali nyaringin Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, sarang titiang gongge sintiaring acara Rahajang Bali ini kenge. Sini sampun, nekat puniki, nama minap ring, gena mekarya, kentengnya sampun budal, ngatana alit druening ranjing, karena mungkin masa pengenalan lingkungan sekolah, kentengnya. Sekali bantang malih jebol, seringgalah jam pitu kantos jam siang, nganinin indik MPLS, kentengnya Rekalan Rayu. Nah, Rekalan Rayu, minap niki sana sampun libur panjang, kentan nge tidak bisa mungkin iki untuk napi wastane kembali mengukir kentan nge mungkin napi niki gongge mengukir cerita-cerita sebelum masa libur panjang kentan nge minap semangatnya mungkin menurun kentan nge Rekalan Rayu terus pesimis kentan nge karena kan wau masuk hari Senin napi malih sane ngerara SMP ke SMK kentan nge pesimis tiang meduhe timpal napi nenten niki nge otawi sane wau niki berangkat gena mekarya pesimis aduh bisa nentan niki tiang puput kentan nge mengerjakan pekerjaan sesuai tepat waktu. Nah niki termasuk pesimis kentan nge tidak yakin pada diri sendiri. Nah dadosnya nih niki mengawali hari Senin yang kredit cukup kredit kentan nge dengan pola pikir bahwa niki adalah lembaran baru untuk mencapai tujuan Rekalan Rayu. Mungkin niki gongge ada saran nge Rekalan Rayu tata cara sane praktis untuk membangun rasa optimis menyambut hari Senin. Mungkin dari ubah pola pikir dumun jadikan hari Senin niki sebagai langkah awal yang segar untuk meraih target bukan beban di akhir pekan. Malam persiapan, yenten wenten persiapan pasti ke Rekalan Rayu yenten siap menyambut hari Senin kredit mangken kentan nge. Mungkin malam persiapan kemarin yang dibi tidak antar persiapan kentan nge bisa diulang ketika hari Minggu yang akan datang nge. Kurangi stres dengan menyiapkan kebutuhan kerja sekali pakaian dicicil dumun atau berkas-berkas ring kantor kentan nge sane napi wastani berdua anak TK minap niki dibantu mungkin anak-anaknya untuk menyiapkan buku atau pakaian sepatu kaos kaki kentan nge karena kan TK memang perlu perhatian khusus kentan nge Rekalan Rayu nge napi malih mungkin di hari Senin wenten kegiatan MPLS dan tentunya tidur, kualitas tidur niki lebih awal pada hari Minggu niki juga membantu suasana hati Rekalan Rayu dan pola pikir semakin lebih baik pastikannya nenge dari hari Senin kemarin dan rutinitas pagi yang menyenangkan mungkin bangun 15 menit lebih awal untuk melakukan peragangan dumun sekali gue nggak nikang wau kentan nge yang sampun ngusan nyeruput-nyeruput kopi dados dumun olahraga ringan peragangan dengarkan mungkin musik penyemangat sekali mirengang Pro 4 wantan tembang Bali nge Rekalan Rayu tur nikmati sarapan favorit Rekalan Rayu malisiki afirmasi positif nge. Tujuannya nih gongge nge Rekalan Rayu ini ki membangun rasa percaya diri yang sampun percaya diri kentang nge semakin semangat untuk menyambut hari Senin lan tugas-tugas sane sampun tertumpuk minap nge Rekalan Rayu setelah libur panjang nih kedumun Rekalan Rayu dados dicoba nge beberapa

serta cara praktis untuk membangun rasa optimis menyambut hari Senin. Taler optimis-optimis, malah jebos ngeranjing, kantan nge, sampun nang pesimis, dan poleh ngeranjing, kantan nge. Sanetan poleh dibi minap ngeranjing, dados malah jebos ngearangin nge, santukan gonge sampun puput niki bertugas, kantan nge, malah jebos mewali ringgala jam sio, samang waktu Indonesia Tengah, nah ringgala jam pitu kantos jam sio, wentan mbok tiang niki, sani sampun saya garis studio perompat, wentan mbok dayuari sani nyarangin nge, topiknya nge, nganinin indeks semangat MPLS Rama untuk generasi muda Indonesia. Nge, betapa kesibukan rakalan reminap nge, untuk napi wastane metaki-taki perlengkapan alat-alat sekolah nge, alit druene kenton nge, rakalan renge atau niki sane TK, orang tuanya sibuk sekolah nge, nge malah jebos nge sarang muda ayu ari, nika dumun gongge sini masanakan dumun, rakalan rai mogi selami kali jam niki gongge nyarengi rakalan rai, ringgala jam 5 wau, kantos jam pitu mangkin mogi bermanfaat termanghibur nge. Ingat rakalan rai tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Urbayan Coaster semalam di panggung terbuka Ade Chandra Taman Budaya menutup secara resmi Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 setelah berlangsung selama 1 bulan. Dalam sambutannya, Wayan Koster menegaskan penyelenggaraan PKB selama hampir 5 dekade menunjukkan konsistensi Bali dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah. Dijelaskan di tengah perkembangan global dan transformasi sosial yang semakin menipis atau dinamis, PKB terus berperan sebagai media konservasi budaya, penguatan ekonomi kreatif berbasis seni, sekaligus instrumen diplomasi budaya yang memperkenalkan kekayaan tradisi Bali kepada masyarakat internasional. Dalam penutupan PKB, selain penyerahan penghargaan kepada para pemenang berbagai cabang Wimbekara ataupun lomba, juga penganugerahan Adi Sewakanugraha sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku seni yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengabdian terhadap seni dan kebudayaan Bali. Demikian Katribali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Ingin rakyat para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Balinge. Punapi katrane mangke nikinge sampun. Napa saya ngeranjing renggal aja itu puniki diwau sampun kesarangin sareng sawitran titiang. Gue nggak cintian nyaringin rakyat dari ambare. Sari mangke niki megilir. Ingin sarang titiang mangke nyaringin rakyat ingge. Ring program acara puniki rajang Bali. Sari matang ini informasi taler ring tembang-tembang. Inge, selamat pagi dan semangat pagi tentunya mangkin nge liang pisan anak tiang niki menyapa semeton sana saming nge ring program Rajang Bali mangkin kenteng nge punapi ya. Bagaimana ya untuk hari-harinya, semoga niki kan selalu kita doakan agar berjalan lancar kenteng nge. Tapi malih niki ring hari Senin sampun ngeranjing puniki rakerai ring alit-alite kenteng nge ring tanggal 13 Juli kali tali 6 likur. Memang niki hari yang sangat dirasakan istimewa nih kini lebih malih majang ring tapi wastane alit-alite wawu ngeranjing kenten nge. Tawi sudah ada yang masuki tahun ajaran baru juga kenten nge rakerai tawi wenten alit-alit ada yang menambah semester lagi. Engge pasti kesampun nge tapi wastane anak-anak nih kering rahinannya makin sudah banyak yang mulai masuk sekolah lagi. Mungkin ada yang baru MPLS juga nih ke bawah nge masa pengenalan lingkungan sekolah kenten. Nah pasti kesampun niki ring galah yang makin titiang pacar nyaring rakerai anto berbincang-bincang santai dari sisi orang tua ataupun yang ini rakerai napi wastane sempat punya pengalaman ataupun cerita menarik kentangnya pun napi kesibukannya pun nikinya semeton ring rumah kentangnya rakerai untuk mempersiapkan niki persiapan lalit-lalite ya. Mina pasti ada yang napi wastane ada aja gitu ya dramanya dalam mencari seragamnya gitu. Tapi ada yang sibuk menyiapkan bekal atau malah lebih deg-degan daripada anaknya. Ingat pasti kan sampun meja bos niki rakerai terus menceritakan pengalamannya ataupun rakerai juga bisa menceritakan pengalaman rakerai yang kadidumuna kentennya ring MPLS bisa niki ke bawah semos kentennya masa ospek juga kenten kadi rakerai juga kadidumuna makin punapi ya apakah ada perbedaannya kentennya sambil langem niki identitas rakerai untuk mengenang masa-masa pengenalan lingkungan sekolah taler yang kadidumun sarang kadi makinnya sapun api bedanya kenten. Ingge antum nika sampun yen ing rakerai mari jebos mesti daya nyering titian lurus ngeranjing puniki ring so telepon mari jebos nggih ring 0316223361 utawi niki ring WhatsApp lurus ngeranjing nggih titian jantung sang puniki gatrenyane ya ring 0878982240. Inge sambil nge kenten tapi astane mina prakerai mempersiapkan topik-topiknya. Ya napi sani pacang katurang meja pas kiri ngambare kentengnya mina yang jaman kena kantun je mina ya ada yang berjuang menyiapkan buku ataupun perlengkapan sekolah ring alita taler menjadi orang tua memang ring era mangkin kan memang tantangannya luar biasa sekali kentengnya. Nah pasti kan sampai meja bos kita akan bahas pun napi caranya kentengnya lagi sarang sami puniki dada seorang dewasa yang memberikan dukungan yang tenang agar anak-anak nike lebih percaya diri juga memulai sekolahnya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sesama orang tua meja bos durus meja bos nge sedurung niki titiang muka topik duwe niki pacang aturan titiang tembang-tembang malah mana presiden lebih relax lagi ya sebelum deg-degan niki napi wasane ngantar murid-muridnya tapi alit-alite ke sekolah ngeranjing kentan. Nah niki wentan tembang niki saking rakesidan sanima muda ngajum sekah untuk menikah di Rus Piar Seang.

0: Lingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah yang atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelinggi yang paling inti dalam sanggah atau nerajang. Dalam Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggi dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Pancasrada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman, yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan Ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada Rong Kiri Ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gera Gerai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Niki mengalih niki usikian sarang titian dari Ring FM 106.4 MHz. Kanto nyarengin rakerai puniking ya. Ring rahjung wali sani motang ini informasi maka biwa tembang-tembang. Inge diwa sampun lebih semangat rasanya ya. Sampun atur titian ciki tembang wawu saking anagora kesidan sani mampu denga jum sekah kenteng ya. Asukara presiden menghibur rakerai sarang sami puniki makin sampun rajing ring hari Senin ya. Raina Somo makin nge Ring tanggal 13 Juli kali tali 6 likur nge. Oke, mari kita mulai kuniki berbagai macam aktivitas niki majare alit-alit aler ge sudah lama ya menikmati hari libur makin ngiring berikan support juga ya dukungan mangdane lebih produktif lagi ya menjalani hari kenten nge napi male dengan perasaan yang menyenangkan gitu nge. Ingira kerai ring rahinane makin nepek sampun ya hari yang istimewa ke bawah kenten nge niki majare alit-alit terutama niki nge akan menjalani sani kebos MPLS ini pemalih ring warsani makin niki bentan sani kebos MPLS ramah 2026 niki nge. Nge, pasti kan sampun niki memasuki tahun ajaran baru kita ke niki nentan jawanta soal membeli perlengkapan sekolah kemanten kemauan mentan yang enggak kalah penting niki rakerai nge ingat punika mentan mempersiapkan mentalnya anak-anak kita nge dan juga niki ring rasa percaya diri anak-anak nih ke maknane ipun merasa nyaman berada di lingkungan sekolah yang baru kita nge tapi malih ring MPLS semakin kita nge ustawi masa pengenalan lingkungan sekolah ring wasanya makin niki semakin menekankan suasana yang ramah niki mentan menyenangkan juga serta bebas dari bentuk perpeloncoan kenten nah pastikan sampun pengabdiannya niki mangdane anak-anak niki presiden mengenal lingkungan sekolah dengan rasa aman dan penuh semangat nah ring ala mangkin niki titang gede rakerai yang temu bausan ngelinin indik MPLS niki kenten nge minap rakerai medwi alit-alit kenten ya pun api napi astane cerita pada pagi hari ini ataupun niki rakerai medwi pengalaman nya tersendiri kenten nge dawa ke napi astane mengantarkan alit-alitnya kenten utawi rakeragi sendiri bagaimana ya menjalani yang namanya MPLS utawi yang kadinumun mos kenten ke bawos nge. Ya pastikan mampun menten pengalaman yang menariknya nah ngiring sana mungkin niki titik yang muka ring pesawat telepon interaktif kenten nge ring 0361223361 sana presidennya ring titiang niki durus ngeranjing ke mantan mungkin mau usah ngeninin indik MPLS ya. Ingat niki mentas sani sampai ngeranjing sanggret titian dumun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dayu.
0: Titian, Om Swastiastu.
1: Dados gigi saja ana suara Dayu.
0: Masa?
1: Nge, suara radio gigis napi lampung gedenin tiang tuh.
0: Makin kantun gigis.
1: Kari maru ke peang mah bedi di buleleng mah ngena.
0: Adi di buleleng ngena. Ada mah main ira nih kenge.
1: Inge patok aku.
0: Ada sini kentan ilian mingki penikan eh.
1: Niki ampun ben cenek radio niki tiang di alp radio niki tiang menang
0: aduh dayu. Cara nak gelur-gelur niki Mbak Indira. Cara nak napi ngopa anaknya gitu ya mau berangkat sekolah.
1: Kan pirang tiang aduh dayu suara aduh dayu di radio di HP mantan pirang tiang.
0: Masa nge?
1: Nge. Nah jek kang yang mah ampun kulo kang yang nah suara mah driko ngegas kita.
0: Nge kang yang udah yang artinya Dayu mengingat lagi nih pas zamannya dimarah-marah. Ada Mbak Indira yang pun api niki gatre Mbak Indira.
1: Kucing becek padahal mah nak sendiri di rumah niki tuh aja gue mah beten ke.
0: Ten kenapi mungkin ada kesalahan apa ya? Padahal dikin ampun full niki volumenya. Minap yang raka-raisan ilian pun api niki sama juga ya alit penikahan yang.
1: Nih, niki tiang ring radio mandan pirang tiang suara Ratu Dayu kang yang ampun nge mungkin sakit melempas nyelenor nyan kentana jawaban kang yang Ratu Dayu menengang lurusan
0: kentana yeah, napi anggot yang menang penggaris. Aduh ingin mbak pastikan sumpun boleh penyemang niki nge
1: Dereng. Wau melindar menyapu niki
0: atuh dayu. Asik menyapu. Ampun man menyapu kurang kilo nyapu.
1: Yan hitung-hitung niko wenten asan 1 kilo melindar niko tuh.
0: Ape ratu kirang niko ngale nang 5 kilo cara maraton.
1: Oh, ngi ben kuang no bintang kilo nge.
0: Ya hitung ampun niko.
1: Tambah menek niki ben ke belakang ke intro belakang. Alhamdulillah. Mau nyampu
0: nih. Nggih, ampun boleh body goals. Nggih, Mbah pun api niki.
1: Nggih, mali jebos nyen kalang kalau Mbah nyen anu niki susu, gelas gede nyen mali jebos nyen yang kan gelas kecil gelas kopi, mali jebos gelas es kalang yen.
0: Ah, dado. Sing nenten jerigen dado.
1: Nggih, atuh dayu pun api kok pas diko ampun kena.
0: Kena. Ampun dawuh sampai di bis, ampun yang nyaringin lo, kena lah.
1: Oke, niki mbak ke pertama niki atuh dayu. Ampun boleh semeton bunga.
0: Dereng baru mbah mantan.
1: Atuh dayu.
0: Iya, titiang.
1: Aduh, pirang suara atuh dayu napi.
0: Iya, baru mbah aja niki, dadas backuper niki.
1: Oke, dan niki yang nih tuh marut yang nyongkok, akal nyongkok, makin riki di muka. Kenten.
0: Nggih, melang-melang pul nika melangpul.
1: Nggih. Napi topik niki atuh dayu.
0: Tentang MPLS utawi yang kadi dumun nak mos nika ke bawah tuh. Kuning?
1: Napi mau mos to kenten atuh dayu mah jeung terlambat.
0: Nah, deui mangkin kan MPLS nika masa pengenalan lingkungan sekolah, mangkin ampun ngeranjing ngelit-alitan kenten, Mbah.
1: Nggih.
0: Heeh, apa yang bisa diceritakan niki yang kadi Mbah?
1: Nah, yang mata nak niki sampun cucu niki kan yang bertanggung jawab penuh kan mama papa.
0: Asik, mama papa. Iya. Bos Kenten, biasanya yang Mbah mangge niki pun api mantan persiapannya Kenten mangge cucu pacang ngeranjeng.
1: Nah, yang Mbah persiapan Mbah untuk persembahyangan manten kan Mbah medue mejo niki di kamar muka niki di amena narum pun Mbah nike napi dana pase nike medaging toyo medaging bungo kenten di sampingnya dupo korek kenten nike kan persiapan Mbahe kenten nah yang dilihat nike cara wow ampun panggil Mbah cucu menjalan Mbah kemasuk ya lo ngapa bekal gitu Mbah metakon dan atuh dayu.
0: Oh, yes. Berarti dari mbahnya niki dari segi napa sih kerohanian jalannya seinya.
1: Nggih. Heeh.
0: Berarti mbah niki ngelingin niki cucu utawi putu mang berdoa dumun ge sembahyang dumun kenten.
1: Nggih, kenten ampun persiapan dan juga tiang kelas pesankan nanti di sekolah karena kamu sekolah baru kenten yang wau niki ke SMP atuh udah nomor 2.
0: Oh, mangkin ya, heeh.
1: Nggih. Harus bisa beradaptasi. Jangan nanti disamakan seperti ngajak teman di SD. Lingkungan itu kan banyak itu pesan tiang dan niki ani di SD nak sekolah SD mah niki kena bencana dumun ketetah kayu atau dayu. Nggih. Ampun kenten niki meminya mentah niki sekolah di sekolah lain SD-nya ada dosnya cucuan nih kari SD niki masuk sore kenten
0: kenten
1: niki mbah boleh ngaturang napi mana ke yang persiapan sebelumnya nih ke nak kan yang SMP dapat seragam di sekolah kenten bayarnya lantas langsung udah aja nih ke maya atau yang satu udah atuh dayu nak ragang-ragang kan ampun dikirang walu tiang hentu.
0: Oh gitu, iya. Jadinya Mbah Niki backingannya ya. Kalau ada kurang langsung di backup sama Mbah Indira. Nggih Mbah. Ada si cap nikahnya Niki Mbah. Hijau Niki Mbah Tiang. Ada mungkin minap ring sinyal niki nge ngapun napi man niki ring teknis minap napi wasane di luar kendali kita tenapi mai jebos yani sampun becian durus niki malih ngeranjing nge mbak. Memang jakti niki pernikahan mbak Indira nge semeton sami kentan nge yani yang pun ngomong sang persiapan pacang ranjing niki napi malih sani ke bos MPLS utawi MOS kentan ya. Pastikan sampun ring orang tuanya orang dewasa, orang dewasa di luar dari ibu bapak aji ibu kenten ge niki reng kakek nenek juga pastikan sampun memberikan pesannya ge niki yen kadi wau Mbak Indira meduwe putu jagang ranjing reng SMP mangken ge memberikan pesan kadi reng reng putu ne kadi napi asane pastikan harus bisa beradaptasi ya karena di lingkungan SD dengan lingkungan SMP nika pastikan sampun melianan kenten ya jadinya tidak jangan dibawa kebiasaan buruk reng SD nika dibawa ke SMP carilah teman sebanyak-banyaknya pastikan kenten ge napi male reng Mbak Indira niki ring bekel. Ya biasa ya gitu ya memang ada napi wasane tugasnya masing-masing kenten ge ring kakek nenek niki minap sampun sampun ring ngelingin niki anto sembayang dumun seperti biasa kenten ge tawi ring orang tuanya juga sama niki mengharapkan hal yang sama demi apa untuk kebaikan anak-anaknya nanti selama menjalani MPLS kenten ge. Inge susmo banget niki macam ring Mbak Indira sampun nagingin dados backuper kenten ge. Nah sari mangkin niki Titia malih menerima satu penelpon ke mantan niki nge rakarai dirus niki sani paca nyarengin Titia mau sang ngeninin indi MPLS dirus mangkin ngeranjing nge ingge niki minta sani sampun ngeranjing sanggra Titia yang dumun om swastiastu ngung. Inge durus niki sani presiden ngeranjing niki mau sang ngeninin indik MPLS kenten nge Titia jantosin niki mau sang napi wasane kesibukannya di pagi hari mangkin. Inge mentos sani sampun ngeranjing sanggra dumun nge om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge om swastiastu.
1: Ada salit tadi peniko Dewi.
0: Inge masa alit niki?
1: Inge alit aja, tapi tan pirang eh.
0: Oh iya iya iya iya. Berarti sami patah kayaknya ya. Padahal niki ampun full volumenya niki.
1: Inge kari alit tuh.
0: Masa?
1: Tapi
0: kan mirangnya niki pernikahan tiangnya.
1: Niki nge ngajaan.
0: Niki ampun full niki volumenya.
1: Iya, niki tiang kenten. Ya Nini Agus niki ampun ningan.
0: Oh Nini Agus ya, oh iya lupa. Di widang ubut ya. Mengui.
1: Nyidang ranjing. Oh. Ibu Sande boleh sarang tepnus jagulong.
0: Ulo. Nge makin jodoh sarang Titiang niki Nini Agus.
1: Nge punak pigatra tuh geng.
0: Titiang kena. Nini Agus punapi.
1: Bau bangun niki mau rut dek.
0: Asik.
1: Dingin saja nung dayuari.
0: Inge.
1: Nge bau kuang kayak dia masih mentan terus jat terus dinginnya.
0: Inge terus dingin niki ya. Nah ampun akhir-akhir niki jat dingin
1: mantan. Terus yang kau jagai dingin cari niki. Yang
0: akan
1: baju
0: nih,
1: yang
0: murut. Murut. Weh, pasti kanget ya badannya dados nih.
1: Panggilan dingin nih kenten.
0: Iya betul sekali. Ini emang harus kenten masa banggian kenten raga dingin kan cungkannya nan.
1: Tinggi kenten pang boleh nyampat masih di kamar kenten.
0: Asik. Ampun beraktivitas nih, ampun pun segar nih kita dos nih. Ampun bugar.
1: Kenten ampun pang boleh kan nyarang dari hari ini komen saja boleh nyarang.
0: Inge lah ijek ada laku niki nini Agus tiang kemarin kanti lali tiang mana? Pun
1: ijas
0: tiang.
1: Ica niki.
0: Kenapa ya?
1: Ica suara tiang eh.
0: Don, jelas niki.
1: Kenapa kita niki topik nih?
0: Ah, topiknya niki ngeninin indik MPLS niki. Kan apa ngeranjing ngalit-alitnya makin sudah hilang liburnya. Inge pun api niki yang kadi nini Agus.
1: Ya, tiangnya diki nejak tiang Juma dah dua gen. Ampun. Ampun tamat siki, mungkin kari SMA siki kelas 3 baru masuk, mau nih sampun ngerah, tapi kadang ada antu sekolahan ibu dari ibu olahraga kan tuh.
0: Apun
1: mantan ngeranjing, kutus tiang mantan cucu dayuari.
0: Wih, kutus kenten.
1: Apun sami mau karya,
0: kenten. Kenten.
1: Kenten, ini pokidih di kerobokan, bau SMP, SMA, kenten.
0: Betul, betul. Men yang kadi dumun niki, dawang nini Agus, napi wastane menjalani niki lait alite bau ngeranjing, kenten. Napi mantan persiapan apanya Nini Agus?
1: Entiang persiapan dan benten. Nah ampun ibu-ibu ajak bapaknya persiapan. Yang yang pun ke tengah bekal ni dia pes ni kenten bang. Tiang men ampun ni pun mau bekal tanya entiang bawa mau bekal kenten kenten. Tiang kau benten persiap napi tiang untuk pendidik.
0: Tapi biasanya kenten
1: ampun mentan ibu bapak ini ampun.
0: Oh kenten, iya betul sih. Palingan ya dikirang-kirangnya wau nambahin malih kenten ya Nini.
1: Iya kenten ampun. Menapun ampun ibu mau bekal enbang yang nak tanya.
0: Kenten.
1: Iya iya. Apa mau bekal bawa bapak manjak ibu kenten.
0: Artinya support dari materi ya mantan kirang nanti.
1: Mantan ibu ngelapis maroy penyide.
0: Betul betul betul. Tapi nana nih kini nih Agus nakian sarang alita dumun tapi wastane sehabis pulang dari MPLS budal sakit MPLS kenten. Napi mantan biasanya nini takenin.
1: Napi dan pirang jangan pun
0: masa. Niki ampun full.
1: Kajang niki.
0: Sami kenten ya nak napi niki.
1: Napi ya usah napi kenten di kau di kenten alat-alat nih.
0: Nah niki sampun coba mari jebus niki titiang perbaiki ya sarang nas dulu sarang teknisnya ya.
1: Ingi pantan bocor nanan doyari.
0: Ingi ampun ya ternyata sami kayak niki. Ingi nini sukses banget.
1: Pirang napi.
0: Tuh. Iya betul betul niki titian coba napi astane perbaiki dumun nggih sukses men ini.
1: Nggih coba sudah yari budal manda selama. Sareng
0: gak Cynthia.
1: Ya ngering dia kenten.
0: Nggih. Salam
1: sareng Sami aji.
0: Nggih Nini, sukses mah banget nggih. Titian.
1: Wis mau pamit nih kan pirang napi.
0: Nggih ten kenapi Nini, penapian men.
1: Iya apa boleh nyarengan.
0: Ten
1: kenapi. Stres ini
0: Inge, ten kenapi yang harus seger dong, harus sehat niki Nini.
1: Inge,
0: miring.
1: Om Santi Om.
0: Inge, susah banget niki Nini Agus ternyata dan saking widang mungi samponya rengi. Ya minap niki menten kesalahan napi nge reng sinyal. Kenten nge meja bos coba titiang kenten nge panten poco betul pisan niki kadi Nini Agus ya. Tapi memang yang kadi bawasan Nini Agus di wawu mau sang nginin ini MPLS kenten ya. Majeng ring nenek-nenek utawi kakeknya niki biasanya nge-backup dari materi. Yang kenpo ngelah bekel kenten aja paling banter ya. Dua ini sampun disiapkan oleh orang tuanya masing-masing. Kenten nge kimau minap rakarai medwe telur niki cerita. Pasti ke sampun di budala alit-alit nih kesaking napi wastane sekolah pasti mantan-mantan ketakenin ya biasanya niki bagaimana hari-harinya kentan-kentan jawantah orang tua kayak mantan yang metaken niki demi napi ya biar alit-alit nih kangen rakerai mana lebih semangat lagi untuk menjalani hari-harinya dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Inge rakerai dua nih niki mantan sana jaging lintang giring titian rakerai misalnya kandungun taler pacang katerang mekudang-kudang tembang untuk nikah ngiring biar sayang.
2: Tips tanggap bencana, kearifan lokal rumah gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.
3: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
4: Hah? Ngeliatin?
3: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
4: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
3: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
4: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
3: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
4: Terus gimana nih? Aku takut.
5: Bijaklah bermedia sosial.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Game wali wali niki sarang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Kantonya ringin akrai puniki ring program acara Rahajeng Bali sanimotang inde informasi makumiwa tembang-tembang. Hingga seru ngelantar niki titian unas gengrena pengampur keng banget niki ngeh majeng rakyat para pendengar sami sani kanton unang ring FM 106,4 MHz. Kantonnya dikudanin di wawu wenten kapiambang puniki ngeh wenten napi wasta ring volume 2 niki ring titian pemkasane ring penyiar benten kesalahan kedek kenten ge kemawon sampun jeung niki dibenahi sudah diperbaiki asengkara maju pas memargi antar kemanten. Nggih berarti dah saking diwawu sampun ge nenten kapirang napi saking pendengar kenten ge titian nunas gerang pengampura pembangan niki aduan niki di luar kendali kita ya. Berurusan dengan mesin niki agak mewah kedek kemawon kita akan berusaha semaksimal pun mungkin kentengnya mana presiden niki menghibur akarai dan DJ pada mengenah kentengnya napi mali ring rahinane mungkin perlu hiburan astungkara presiden memargi puniki kenteng akarai. Inge kantun mau sang puniki nge ngeninin ini topik dua kentengnya di wow sampun ngeranjing niki wenten Mbah Indira saking bidang keramitan toler Nini Agus saking mengui mau sang ngeninin ini MPLS kentengnya mungkin ring alit-alitnya pasti ke sampun ngeranjing kentengnya rakarai pacang berkenalan dengan sekolahnya sekolah barunya utawi menten alit-alitnya pacang nyanggre puniki untuk tahun ajaran baru astungkare meja bos puniki ring budal nih niki nge alit-alitnya padari yang berbahagia kenten senang dengan lingkungan yang baru kenten pengabdinya nih puniki nge. Inggih rak rais ane mangke niki titiang pacang muka malih siki penepon ke mantan sapunapi ceritanya kenten nggih hanya rangi rak alit-alite taler menyambut utawi pacang beradaptasi sarang lingkungan sekolah yang baru. Ngireng rak rais ane presiden nyarengin titiang durus ngeranjing mangkin ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali niki nggih nyarengin titiang mau sang ngeninin indik MPLS. Inge, mentos nanti sampun bergabung puniki sanggra titiang dumun, inge. Durus, oke. Okay. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Ados ke... Ica, ados di.
1: Niki yang penduna siang dirayu.
0: Inge?
1: Karuh.
0: Karuh.
1: Karena siang kelipekan.
0: Eh,
1: langsung muka
0: rolling
1: langsung
0: ngontak
1: radio.
0: Icen adumun icen atlas icen
1: adumun. Niki yang pun dunas.
0: Napi itu nes.
1: Yang lapis ngidang gede ingu yang.
0: Gede ingu. Ada Bu Vera.
1: Mau bakal dosa kali ngidang gede nih kan anugerah yang maha kuasa
0: deh. Weh, icen nak kadang-kadang nak bingung yang kencaranya gede pak ulipis dah setali. Aduh, Bu Vera, punapi gatre.
1: Ngeger, di Jakarta karung-karungnya apa itu? Masa kilo-kilo.
0: Eh, jina anak dasu tali nih ke Ica, nak alit-alit, nak kenten bekal ke sekolah.
1: Pengen jina pun itu dulu.
0: Nanti ya?
1: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Be, dasu tali.

0: mau sayang tapi jangan dikasih kuri.
1: Ranjang jeromangka.
0: Daun nikah kan sampai ngedagingin. Betul sekali. Harus diingat nih ke pesan-pesan beliau ya.
1: Yakti. Itulah. Maka akhirnya dari tiang tengah di tiang nih dari nak tua perlu mirang tutur.
0: Iya, gadis mengeli.
1: Pahlawan
0: menggenepan niki. Makin Bu Vera dados pahlawan bagi anak-anaknya, makin masa pengenalan lingkungan sekolah ke bos kan.
1: Niko sampun du. Yang memang busan kita kan tanda tidak yo. Jadi bu masuk SD ni cucun yang sama. Selagi masuk.
0: Jadi
1: sekolah. Yang nado timpal mesia ataupun anjak bu guru, jak pak guru, kita betul yang. Nah, itu masih niko nakal. Ini laporan ya bu guru, jawab ya. Guru, selagiannya belajar apa cita-cita Egi dan Ega supaya tercapai.
0: Maka
1: pekan jadi ngalih cuan.
0: Ngalih cuan. Pangadang, gue bekal ben mani masuk mos. Iya, tapi memang seperti itu ya Bu Vera ya, mengingatkan alit-alit napi malih di sekolah ini kan beragam macam anak-anaknya ya.
1: Aduh, itu.
0: Iya, betul sekali, biar bisa beradaptasi. Tangentan.
1: Pesan yang masih tangentan Pak Guru sering yang komentarkan di perumpat RI. Harus kita teliti, kalau keluar itu jangan kita ngonyong di kantor.
0: Betul.
1: Lihat anak-anak di luar itu.
0: Lebih peka sarang alit-alit.
1: Ya, kan banyak ngobrol. Guru-guru dan ibu guru itu banyak ngobrol. Kalau keluar itu, jangan ngobrol semua. Ya, harus lihat anak-anak. Ya, dari TK sampai SMA itu harus dikontrol. Ya, banyak gosip-gosip atau... Bully ya napi wasan
0: ya, makin bully.
1: Sentimen nih kan modal seru kuno nih kok.
0: Oh jadi.
1: Kalau kini Irian, kencan sarane sekoin kan kencan.
0: Oh kencan ya di itu keresahan Bu Vera ya.
1: Anak begitu tuh.
0: Iya jakti.
1: Yang pesan yang itu dunia nakal. Dan ada nak timpalan nakal orahan, kapuran, jak guru, jak guru. Yang kencan pesan yang tuh.
0: Iya betul, jangan takut untuk menyampaikan semuanya ya. Betul lah Pimali.
1: Hidup aduh, keberanian dan kejujuran satu-satunya tuh.
0: Iya, Napi Mali ring masa pendidikan.
1: Berani melapor apa adanya. Jujur dalam artian, aman sing lapis, orahan, ide atau nilai. Yang sebenarnya nggak tahu liang.
0: Iya, betul. Tanami hal-hal yang sederhana nih ke, nah anggen pedoman nih ke, nanti takutnya kelanturan nanti di masa depan ya, kalau salah dijalani, tangentan.
1: Tinggi, kayak waktu-waktu.
0: Betul.
1: Makin domogi makin niki anak-anak kita, cucu anak-anak cucu-cucu kita, kita kan udah tua. Anak-anak cucu-cucu niki menempuh pelajaran.
0: Iya. Menempuh pelajaran biar bisa dinikmati, biar bisa lebih resep lagi. Kita ngenten.
1: Belajar cuma kan bisa aja main anak ngajain kan kan.
0: Betul.
1: Kita perlu juga ilmu pengetahuan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ilmu pengetahuan ini mahal sekali harganya tuh Dayu.
0: Napi tang bisa benaur.
1: Jak tidur Dayu tiang ngale ngelo pengepo jiwa jak kak di pekan kan nyidang ngulihan panak subuh kuliah tukah ngale gaya nika pikir tiang.
0: Betul.
1: Karena iraga singelah nyamo megai di kantor. Cara mungkin pangelah nyamo, pangelah nyogok anggo amplop niko mungkin. Cuma lumrah dari dulu dah lumrah begitu.
0: Iya, kadung tradisi nih. Jadi ya rutinitas seperti itu.
1: Kadung tradisi di Indonesia nih. Ngungkap-ngungkapan Facebook kan udah tradisi Indonesia angko.
0: Man, dia nyempil mereka aja.
1: Dan yang senang politik tuh.
0: Kiang tempurun. Ada tapi harus berani memang kan Ibu Vera ya, harus merdeka. Ibu Napi caranya
1: yang senang baca koran tuh apa sebab yang senang beli koran kadang tuh dumun ada orang-orang jarit tuh biar tidak melengok, biar baca-baca dia mengembangkan pikiran.
0: Ya artinya pengalihan fokus pantan ya. Bosen biar derisi juga Niki tanjo dompet. Benar, mantan mengisi
1: di koran itu kan ilmu juga tuh.
0: Iya tahu semuanya Niki gak terupdate.
1: Iya koran itu ilmu. Jadi tuh dari dulu tuh yang langganan banyak yang langganan dulu waktu kita gampang putar perputaran. Sekarang udah menyenat putar perputaran kita apa boleh buat dengan itu.
0: Iya betul.
1: Untung ada perempat RRI.
0: Asik. Inge. Sukses banget nih Ibu Vera kejepit. Inge Kang Yang nge.
1: Seneng yang berbuka pikiran.
0: Inge. Sarang-sarang.
1: Kepada perempat RRI.
0: Iya Diki yang penggenanya sharing Bu Vera.
1: Inge. Aduh Dayu,
0: Titi ya.
1: Selamat bertugas.
0: Sekarang.

0: hati-hati di jalan karena di seputaran Kota Tabanan sedang perbaikan ini, hati-hati di jalan biar tidak terjadi kecelakaan.
1: Nggih, astengkareng ya. Alon-alon iki, Majang Sami.
0: Udah lihat yang itu ada polisi menjaga di perluan-perluan iku nggih.
1: Oh, sampun. Iya, yeah, siap bertugas berarti. Heeh.
0: Adidayu.
1: Titiang.
0: Kirang atur titiang.
1: Nah.
0: Ampura atur titiang Adidayu. Titiang mangke ngelungsur ma pami.
1: Durdas, durdas.
0: Sandi om, sandi, sandi, sandi om.
1: Inge, susmu banget iki Bu Vera, saking bidang pasar Tabanan sampun nyarangin. Inge, kak Desa pun iki nggih pesan dan kesannya jadi sebagai orang tua, ngenten sepengalamannya ada dasar orang tua niki nyangre sane ke bos masa pengenalan lingkungan sekolah Majang Alit-Alite. Selalu ya diberikan dukungan Majang Alit-Alite, mana presiden yang sekolah niki tetap eling sarenagane ya. Pun api apa tujuannya bersekolah yaitu pasti kenyane belajar nggih. Nggih rak-rak aja bos malah nonton tirang niki duaning pacang nyangre renggalah jam kutus.

Selamat pagi, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian 43,35% pendataan di Bali. Ditegaskan capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Amalia Adininggar berharap dengan penguatan komitmen tersebut, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.